0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga Desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026, menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada Agustus mendatang. Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo atas nama Bupati Warsubi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. BPBD Jombang ditugaskan mendirikan posko darurat serta mengkoordinasikan penanganan lintas instansi. Sementara itu, dinas terkait diminta mengantisipasi potensi krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan layanan kesehatan, logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.
2: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang Rp12.000 dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi. Selain itu, penyidik juga menyita uang Rp15 juta dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansah. KPK menduga kedua uang tersebut berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang diajukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, Mitra KPK menetapkan Suhardirman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan. KPK juga mendalami dugaan gerakan

gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan, termasuk sebuah amplop yang sempat dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi. FM Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.
3: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga Desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Mitra Radio Sorajoma FM. Saya Ari Sorajomang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura atau sekitar 167 juta rupiah dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi. Selain itu, penyidik juga menyita uang 15 juta rupiah dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansah. KPK menduga kedua uang tersebut berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang diajukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, Mitra KPK menetapkan Suhardirman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan. KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan, termasuk sebuah amplop yang sempat dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026, menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada Agustus mendatang. Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo atas nama Bupati Warsubi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. BPBD Jombang ditugaskan mendirikan posko darurat serta mengkoordinasikan penanganan lintas instansi. Sementara itu, dinas terkait diminta mengantisipasi potensi krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan layanan kesehatan, logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
6: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
3: Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Pelosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? apa program-program terbaru dari pemerintah, termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi Mitra, apa kabar Anda semuanya? Semoga awal pekan ini Anda semuanya dalam keadaan sehat. Di hari Senin edisi 13 Juli 2026, saya Ari Suara Jombang Mitra kembali hadir di program Cakrawala. Kita ada di segmen untuk radio podcast Mitra Tani, kerja bareng sahabat-sahabat pertanian dari BPP Pertanian Kecamatan Diwek ya. Dan sudah hadir pada kesempatan hari ini dan teman-teman kementerian, karena sekarang teman-teman penyuluh pertanian itu adalah pasukannya Pak Menteri, begitu ya. Betul begitu ya Pak Yazid ya. Oke, hari ini Mitra, saya sapa langsung aja karena yang nonton di channel YouTube sudah tahu ada dua narasumber yang begitu keren, luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Yazid Bastomi SPT. Beliau adalah penyuluh lapang PPL Kecamatan di Pak Yazid. Selamat pagi, apa kabarnya jenengan Pak?
1: Selamat pagi.
0: Iya. Suaranya oke loh sebenarnya. Ini agak dinaikkan dikit ininya. Apa? Yang nah, mic-nya. Oke. Kabar sehat ya Pak Yazid?
1: Sehat luar biasa. Allahu Akbar.
0: Mungkin kalau ketemu teman-teman petani memberikan semangat seperti itu mungkin jenengan ketika ngobrol di
1: kadang-kadang ngoten. Iya. Kadang-kadang ayo semangat, ojo kok kendu ae petani.
0: Pak Yazid terima kasih banyak. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Abdul Rahman atau Abdul Rohman. Beliau adalah Ketua Poktan KEP, Kelompok Ekonomi Petani Jati Pelem. Panggilan akrabnya adalah Cak Tur, begitu ya, atau Pak Tur. Tapi kalau di lingkungan KEP, teman-teman petani disapanya Cak Tur. Oke, Pak Abdul Rohman, selamat pagi, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat, salam
0: petani. Iya, alhamdulillah sehat. Baru pertama kali ini datang ke Radio Suara Jombang?
2: Iya, baru kali ini Mas.
0: Dulu waktu zaman masih dulu-dulu enggak pernah main ke radio, ke RKPD ini
2: ya,
0: dulu
2: ya. Iya, RKPD itu Mas Arif waktu itu, Pak.
0: Oh, Bung Arif ya. Bung Arif. Oke, penyiar-penyiar legend. Iya. Baik, terima kasih Cak Tur dan juga Pak Yazid yang hari ini sudah bersiap Mitra akan membincang berkaitan dengan pengelolaan penggilingan padi untuk meningkatkan mutu beras dan kesejahteraan petani. Jadi penting sekali, mutu berasnya harus oke, pasti akan berdampak kepada kesejahteraan petani. Karena nanti pasti akan banyak hal Mitra ya, yang berkaitan dengan setelah panen ini enaknya ditebas nih, atau digiling sendiri atau bagaimana, begitu kan ya. Artinya macam-macam karena kondisi petani juga macam-macam. Tetapi nanti kita akan berbicara yang menarik-menarik berkaitan dengan penggilingan padi. Mutu berasnya oke, kita akan tes nanti, kita akan cari tahu apakah betul yang di KEP Jati Pelem itu seperti itu keadaannya. Dan Anda Mitra, selama sampai nanti selesai di jam 10 pagi, saya mengundang Anda untuk bisa masuk di jalur telpon. Kalau pengen telpon, diskusi langsung di 8717717 atau WA di 0812-3599-3737. Selain bisa Anda manfaatkan untuk chat WA, ini juga bisa buat telepon. Jadi monggo langsung kalau misalnya pengen tanya-tanya ya. Atau mungkin Anda yang sekarang lagi nonton live-nya di channel YouTube, Anda tinggalkan pesannya di live chat kami. Nanti langsung bisa berinteraksi dengan dua narasumber yang begitu keren. Dan hari ini langsung saja, saya biasanya selalu penasaran ini kondisi pertanian di setiap wilayah. Karena Pak Yazid ini membawai wilayah Kecamatan Diwek. Bagaimana ini kabar pertanian yang ada di Diwek secara umum? Sudah mulai bercocok tanam atau bagaimana? Silakan Pak Yazid.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Kecamatan Diwek sekarang sudah mulai panen padi.
0: Oh sudah panen malah
1: ya, siap untuk tanam jagung.
0: Oh siap untuk tanam jagung.
1: Dan kebetulan wilayah kami adalah 4 desa Mas, wilayah binaan saya.
0: Okay.
1: Jadi Desa Brambang, Jati Pelem, terus Keras, terus Watu Galu.
0: Watu Galu. Ya. Oke, berarti di sisi bisa dikatakan tengah ya, barat tengah.
1: Iya. Oke. Dan itu punya potensi masing-masing.
0: Iya.
1: Kalau Keras itu potensinya tanamnya padi-padi jagung.
0: Padi-padi
1: juga jagung. Ada hortikultura, sayur mayur itu ada 1,5 hektar di sana. Itu di Keras.
0: Iya.
1: Dan di Keras itu orangnya sakti-sakti Mas. Masanya tiap hari itu minum air keras.
0: Air kerasnya tapi bukan air keras yang definisi air keras beneran ya.
1: Air keras desanya kan
0: air keras. Air keras, air yang ada di desa keras.
1: Iya, maksudnya seperti itu.
0: Oke Pak Yazid, kemudian.
1: Terus di Jati Pelem itu itu potensinya juga ada batik. Ya, jadi kalau butuh batik itu ke Jati Pelem.
0: Okay.
1: Potensinya adalah padi, jagung, tebu.
0: Oh, padi, jagung, tebu. Ini berarti persiapan untuk apa?
1: Ini sekarang persiapan untuk jagung. Musim tanam jagung.
0: Oh, jagung. Oke. Okay. Ya. Kemudian di desa
1: Berambang.
0: Berambang
1: itu potensinya padi, jagung.
0: Jagung.
1: Ini juga sudah mulai
0: persiapan panen.
1: Oh, panennya sudah hampir,
0: hampir
1: 50%. Ini persiapan untuk tanam jagung.
0: Oke. Watugaluh.
1: Watugaluh, kalau jenengan kepingin ke sana nanti ada situs Mataram kuno Watugaluh.
0: Enggak. Ada di sana ya.
1: Ada.
0: Oke. Monggo.
1: Itu juga padi jagung dan ada tebu.
0: Oke. Irigasi aman ya, Pak?
1: Irigasi aman,
0: kan terkendali. Ada sungai besar itu. Sungai apa itu namanya? Apa itu? Saluran ya itu ya, yang
1: saluran yang
0: sebelahnya SMP ini. SMP Negeri 2 Diwo itu ya.
1: Iya, terus sama ada yang sudetan itu yang baru itu yang melewati Arayan itu kan belum belum fungsi juga.
0: Belum fungsi
1: itu,
0: juga.
1: Ya. Cuma irigasi saya pikir aman.
0: Aman. OPT, Pak.
1: OPT yang kemarin terjadi ada wereng sama Santo Monas kresek.
0: Iya.
1: Dan berapa dikendalikan alhamdulillah petani bisa guyang-guyu bisa panen.
0: Coba Pak guyu, Pak. Jadi PPL pun juga enggak pening kepalanya ya, enggak pusing.
1: Dan sekarang Mas Ari dengan adanya kita pindah ke pusat ini, ya kita harus siap untuk di untuk penyuluhan itu dari segi macam-macam, dari bidang peternakan, dari bidang pertanian, dari perkebunan dan hortikultura.
0: Oke. Okay.
1: Hati itu harus kita harus bisa semua, harus bisa melakukan
0: multi-talenta.
1: Semua. Multitalenta. Masalahnya
0: kompetensinya harus banyak.
1: Masalahnya dalam kita istilahnya itu kita kalau pertemuan itu yang datang itu macam-macam. Jadi ada yang pedagang, ada yang yang ke peternakan, perikanan, ya kita harus mencoba untuk bisa menjawab semua apa yang keluhan petani.
0: Iya. Gitu. Dan ini mitra bukti ya. Bukti SDM dari teman-teman pertanian yang dulu memang bagian dari SDM-nya yang ada di pemerintah Kabupaten Jombang, tapi sekarang adalah pasukannya Pak Menteri begitu guyonannya, sama-sama memiliki Jombang dan memperhatikan.
1: Loh, tetap pasukannya Pak Kadis juga.
0: Oh, pasukannya Pak Kadis juga.
1: Iya, nggak boleh meninggalkan sejarah kita.
0: Jangan lupakan
1: sejarah.
0: Jas merah. Oke.
1: Kemarin saya diajak studi banding ke Trenggalek itu
0: Sama Pak Kadis. Kepala
1: sama
0: Dinas Pertanian.
1: Bukam Tiker Bununing.
0: Oke. Okay.
1: Dan teman-teman KJF juga.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Yazid, kita akan fokus lagi hari ini. Kita sudah tahu mitra wilayah binaannya Pak Yazid, teman-teman PPL yang ada di Kecamatan Diwa adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Diwa. Kebetulan Pak Yazid tadi ada 4 desa dan yang jelas potensinya rata-rata padi, mitra. Makanya ada sebuah potensi padi. Ini berkaitan dengan padi. Selama ini masyarakat juga macam-macam ketika panen, ya. Ketika panen pun macam-macam bisa dipulang itu biasanya ya ditebas nih bahasanya kan begitu ya. Ada tengkulaknya, kemudian ada juga yang memang ya dikelola sendiri begitu. Dari penjemuran sampai digiling menjadi beras. Dan hari ini Pak Yazid tidak sendirian, beliaunya bersama Cak Dur. Cak Dur ini adalah Ketua Poktan KEP Jati Pelem. Sebelum nanti ke Cak Dur, saya pengen ke Pak Yazid sebentar aja. Berarti ada potensi yang sangat menarik di 4 desa yang Anda ada pembinaan di sana ya, ada potensi padi. Kemudian pengelolaan penggilingan padi ini menurut Anda sesuatu yang memang penting atau gimana?
1: Ya, sangat penting sekali. Masalahnya apa? Kita juga diharapkan kemarin ada program dinas itu yang mulai nggowo gabah itu, Mas.
0: Nah,
1: jadi
0: mulai nggowo
1: gabah itu kan diharapkan jadi panen itu gak langsungnya ke duit, jadi punya gabah. Kalau orang punya gabah kan tenang pikirannya. Nah, dengan adanya kita pulang bawa gabah itu, ya sebagian dijual untuk biaya produksi lagi.
0: Biaya operasional,
1: lagi. Sebagian ada cadangan untuk makan di rumah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: salah satu penggilingan Pak Abdul Rahman ini kan untuk yang yang gabah yang ada di selep itu, yang gabah yang sudah dibawa pulang itu bisa kan kalau nyelepkan ke Pak Abdul Rahman
0: Pak
1: di KEP Jati Pelem.
0: Jati Pelem. Jadi seiring dengan program pemerintah Kabupaten Jombang Mitra mulih gowo gabah. Jadi ketika panen ada gabah yang memang disisihkan. Syukur-syukur kalau misalnya dikelola sendiri. Kalau tapi berkaitan lagi-lagi Mitra, ini nanam padi kemudian sekali lagi ini adalah bagian dari bisnis ya. Artinya ketika panen pun ya ada untuk, ketika menanam padi pun juga butuh biaya untuk produksi, biaya pengelolaan, pupuk, biaya dan lain sebagainya, kan begitu. Artinya ada uang di sana. Bagaimana dengan uangnya untuk menanam padi dan lain sebagainya? Biasanya teman-teman petani itu kadangkala pulang-pulang itu sudah enggak mulih nggowo gabah begitu ya.
1: Mulih nggowo duit.
0: Mulih nggowo duit kemudian nempur kan begitu ya. Ndak nyelepne dhewe kan begitu ya. Nah, kita akan cari tahu ini. Kira-kira di KEP Jati Pelem ini, Cak Dur Rahman, panggilnya ya, Cak Dur. Bisa dijelaskan dulu, ada kelompok ekonomi petani ya, yang di sana usahanya adalah penggilingan padi yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang begitu luar biasa. Ya. Diceritakan lebih dulu lagi agar pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Jemaah FM ini mengetahui bagaimana kegiatan KEP yang ada di KEP Jati Pelem. Cak Dur, silakan.
2: Iya, gini Mas Hari ya.
0: Iya.
2: Untuk memang seperti Mas Pak Yajid itu,
0: iya,
2: nek anu nandur iya, pari mulai iya, gabah.
0: Iya.
2: Kalau di desa kami, kepala desa itu pernah nih, kalau kamu nandur tanam padi, nek iso dodol beras, ojo dodol gabah.
0: Oh, gitu, oke. Okay.
2: Makanya sih dengan hasil itu, petani kita itu mungkin sejahtera.
0: Iya. Oke. Iya. Jadi Pak Kades yang di Jati Pelem juga mempunyai pesan begitu ya.
2: Iya.
0: Kalau
2: iya,
0: kamu nanam padi, nek iso ojo dodol gabai, dodoli beras. Iya. Oke. Iya. Kemudian setelah itu jenengan tangkap potensi ini.
2: Iya, iya. Iya. Akhirnya terus muncul KMP itu waktu itu.
0: Iya. KDMP atau
2: KIP itu akhirnya didukung sepenuhnya oleh Bapak Kepala Desa.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi bahasanya KIP itu berkegiatan penggilingan padi atau orang sekitar atau kita kalau bilang itu selepan itu gitu ya?
2: Iya, selepan ya Mas.
0: Bener ya?
2: Selepan.
0: Selepan ya.
2: Iya, tapi selepan ini di tempat enggak yang keliling itu gitu.
0: Iya. Ya.
1: Permanen.
0: Iya. Permanen. Oke. Okay.
2: Dan di situ juga ada penjemuran. Alhamdulillah agak luas tapi kurang luas.
0: Oke. Okay.
2: Sudah menampung 11 ton gabah bisa.
0: 11 ton gabah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Terus agar kita semakin tahu juga, di selepan itu berarti KEP ini berdirinya katanya tadi 2023, betul ya?
2: Iya.
0: 2023. Iya. Kemudian untuk alat-alatnya itu milik siapa?
2: Alat-alatnya itu milik desa.
0: Milik desa?
2: Iya, oh, iya. Dari okay, dulu itu kecil, sekarang dibesarkan oleh pemerintah desa.
0: Gitu. Oke. Okay. Iya. Kemudian untuk lahannya pun sama, milik desa
2: iya,
0: juga?
2: Iya, lahannya milik desa.
0: Okay. Iya, tapi dikelolanya sama KEP?
2: Iya.
0: Sama bukan KEP. BUMDES ya?
2: Iya, kemarin kita juga sama Bunda juga.
0: Oh, iya. Kolaborasi.
2: Iya, kerja samanya sama Bunda.
0: Oke, okay, iya. Jadi ada kegiatan yang menarik, mitra kepala desanya juga memberikan apa? Perhatian, artinya pesannya ketika nanam padi ada potensi kalau bisa petaninya jualnya beras. Makanya dimunculkan di apa digalakkan juga di KEP kegiatan di selepan tadi. Ini bedanya dengan selepan-selepan yang lain apa ini? Kalau kita ngomongin masalah meningkatkan mutu beras dan kesejahteraan petani, kita di meningkatkan mutu beras dulu.
2: Iya, iya.
0: Gini, dari ya, alatnya atau apa iya, kelebihannya?
2: Gini, alatnya itu semi-semi modern, Pak Anu Mas Hari ya.
0: Nggih. Okay.
2: Kalau dulu itu memang ada sudah ada itu belum semodern ini. Terus peningkatannya kita kan juga punya selep yang berjalan itu, waktu itu kita ayon ya, coro Jawa ningin,
0: yeah,
2: di ayon ini podo sakintale, itu kalau di slab yang keliling itu,
0: yeah,
2: kita dapat 65
0: beras, kilogram beras.
2: Iya, okay. Kalau di slab yang permanen itu 67, jadi selisihnya 2 kilo, 2 kilo itu per kintal, kalau berapa ton kan juga agak anu
0: masih ya lumayan
2: ya lumayan
0: gini. Okay. ini salah satu kelebihannya, mutu berasnya di situ. Oke, kemudian dari beras-berasnya sendiri lebih didetailkan barangkali kalau di slab itu ada yang pecah-pecah, ada yang
2: gimana iya, itu? Iya, kalau di slab ini, kan juga pakai separator juga ya.
0: Iya.
2: Separator, jadi untuk kepatahan itu agak berkurang.
0: Oke, jadi lebih banyak yang utuh begitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, iya, iya, Mas Ari. Iya,
0: ya Pak Yazid, saya sambung lagi ke Pak Yazid ya. Sebuah gerakan ini yang cukup menarik ya, dari pemerintah pun, dari pemerintah Kabupaten Jombang sudah ada program Mulai Gowo Gabah, kemudian direspon cukup bagus oleh kepala desa, kemudian juga petaninya ini berarti. Kalau Anda melihat petani yang ada di wilayah binaan Pak Yazid, gimana melihat hal ini?
1: Ya, alhamdulillah dengan adanya ini bisa, kalau bisa kenapa kok dijual jauh? Kenapa gak yang dekat ya? Dengan adanya seperti itu diharapkan untuk KIP Jati Pelem itu bisa menampung padi-padi gabah yang hasil panen dari daerah sekitar. Misalnya wilayah binaan saya yang dekat misalnya Brambang,
0: Jati Pelem,
1: Watu Galu dan Keras ataupun ke arah selatannya sedikit, daerah Gudo, daerah Gudo,
0: Panggungan Gudo itu kan
1: bisa. Jadi diharapkan itu bisa dekat, dibawa ke bisa dibeli oleh KIP Jati Pelem, bisa diproses.
0: Oh, jadi itu. Di situ nanti tidak hanya proses untuk penggilingan ya, jadi produknya dibeli juga langsung.
1: Beli juga menerima, menerima misalnya ada yang menggilingkan padi ke situ,
0: diterima. Ya, kalau misalnya untuk dijual sendiri pun juga nggak apa-apa.
1: Juga ada tengkulak yang datang ke situ untuk menyelipkan padinya ke situ, dan kita dapat ongkos dari KIP ini, dapat ongkos dari
0: jasanya
1: tengkulak, jasanya dari tengkulak itu.
0: Baik Mitra, nanti kita akan bongkar lebih dalam lagi ya. Kita sudah ada di 9:30 pagi, kita akan jeda sebentar saja 2-3 menit. Kita akan masuk untuk ada informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan cari tahu lagi, karena ada KEP, Kelompok Ekonomi Petani yang ada di Jati Pelem. Nanti kita akan detailkan ya Pak Yazid, bagaimana petani-petani yang ada di Jati Pelem, nanti jenengan ceritakan, jenengan ceritani ini semuanya. Bagaimana kira-kira budaya yang ada di masyarakat petani khususnya yang ada di Jati Pelem dengan adanya KEP. Secara nilai ekonomi kan meningkatkan Pak ya, jika dibandingkan dengan kita hanya menjual gabah. Betul begitu Pak Yazid?
2: Betul ya.
0: Nah, nanti pasti ada cerita-cerita menarik ya Pak ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, ini juga ada yang sudah bergabung, nanti kita akan baca satu persatu, tapi setelah jeda. Untuk ada semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama Radio Podcast Mitra Tani, Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
5: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih bagi Anda yang masih bersama program Radio Podcast Mitra Tani edisi hari ini. Setelah jeda, tadi kita sama-sama mendengarkan bahaya korupsi, Mitra, karena di menit 30 selalu kita sampaikan pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian tadi ada pesan dari Abah Bupati untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Saya masih bersama Pak Yazid dan juga Cak Dur, ya, panggilan akrabnya beliau berdua. Kalau Pak Yazid adalah penyuluh lapang dari PPL Kecamatan Diwe, kemudian Cak Dur adalah Ketua Poktan KEP Jati Pelem. Begitu. Kita masih membincang berkaitan dengan pengelolaan penggilingan padi untuk meningkatkan mutu beras dan juga kesejahteraan petani. Kita masih belum menyinggung ke kesejahteraan petani, ya, tadi hanya meningkatkan mutu beras saja. Yang jelas KEP sudah memberikan nilai yang sangat luar biasa keren. Dari mutu beras aja, tadi hasilnya pun kalau per kintalnya selisihnya dengan slab yang jalan dan slab yang ada di tempat itu 2 kilo. Lah itu kalau hitungan kintal, ya, per kintalnya, kemudian belum per tonnya pasti berbeda lagi. Dan itu pun juga nilai ekonominya pasti lebih bagus. Kemudian bagaimana untuk kesejahteraan petani nanti kita akan bahas. Sebelumnya tadi sudah saya baca-baca yang sudah masuk memberikan komentarnya di live chat kami. Sebelum nanti saya mendengarkan, kita semuanya mendengarkan jawaban dari Pak Yazid, bagaimana kira-kira setelah mendapatkan hal yang bagus melalui KIP, apakah petani di Brambang itu juga sama, artinya sepakat dengan menggilingkan, ya, atau penggilingan berasnya di KEP begitu, karena nilainya kan sangat bagus. Saya coba baca dulu yang sudah masuk ini, ya, Pak Yazid dan juga Cak Dur. Ini ada Pak Muslikin ini. Nah, Pak Muslikin 3013, Pak Muslikin hadir. Ada pertanyaan ini untuk Gus PPL. Panggilannya Gus ini, ya, berarti, ya. Gus PPL, Gus Yazid, Bas Tommy, untuk menghasilkan beras yang super, kadar airnya itu harus berapa persen? Kemudian kebanyakan yang ditanam itu padi varietas apa, Gus PPL? Misalkan Ciherang atau Inpari 49 atau yang lain begitu. Kemudian tetap semangat, Gus PPL, untuk Gusnya semoga sehat selalu. Nah, ini monggo dijawab terlebih dahulu untuk Pak Yazid, menghasilkan beras yang super itu kadar airnya harus berapa persen ini? Okay. Monggo.
1: Terima kasih pertanyaan dari Cak Kin.
0: Oh, Cak Kin, oke.
1: Cak Kin ini PPL Purna, sudah Purna.
0: Oh, PPL Purna, senior beliaunya, ya. Ya, oke, okay, siap.
1: Ya, untuk kader, pengurus podo ruwe, Cak Kin, ya.
0: Saya yang belum tahu, dan pendengar pemirsa belum tahu.
1: Kalau celuk mas mau cek enom terus, ya. Jadi untuk menghasilkan beras yang bagus, itu sekitar kader airnya itu 13-14%.
0: Iya.
1: Nanti kalau lebih jelasnya Pak Dur yang nambahin.
0: Oke, boleh.
1: Itu yang pelaku.
0: Siap, oke. Okay.
1: Kalau 13-14% itu nanti arahnya menghasilkan beras yang premium, Mas. Kalau kadarnya di bawah itu ke medium atau ke yang beras yang kualitas rendah.
0: Oke. Okay. Terus kemudian kebanyakan yang ditanam padi varietas apa, Gus PPL, katanya?
1: Inpari 42, Inpari 32, dan Inpari 49.
0: Oke.
1: Okay. Serang sudah jarang, masalah itu rawan kena wereng.
0: Oh, rawan kena wereng.
1: Sudah, okay. Sudah enggak branded, cari yang branded, yeah, kita.
0: Oke. Okay.
1: Petani-petani sudah enggak mau yang
0: biasa-biasa.
1: Biasa-biasa.
0: Jadi yang itu brandnya bagus, iya, begitu, ya. Begitu Pak Muslikin atau Cak Kin, ya, ini jangan-jangan Cakin, nanam juga, nanam padi juga ini Cak Kin ini.
1: Cak Kin ini relawan, ini akas.
0: Tambahan ini Pak Cak Dur, berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Cak Kin.
2: Iya, Kin, Pak Kin, ngapunten. Kalau mengenai
0: kadar air,
2: kalau dari sawah kering, sawah, ya, KS, ya, KS itu yang bagus itu 23-25 lah. Terus kita jemur menjadi minimal itu 14.
0: Ya,
2: okay. Kalau masih di atas 16 gitu, kualitas beras memang kurang dan kepatan itu juga banyak. Terus rendemennya juga kurang. Biasanya itu menjadi anu, Mas, apa katul, dedek lembut, ya, katul, iya, gitu, iya.
0: Jenis padi
2: yang bagus itu kalau di anu itu 32. Mm-hmm. Biasanya rendemen kalau dari KS itu bisa 60, Mas. Mm-hmm. Kalau kering giling bisa 70, 71 juga.
0: Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Muslikin. Kemudian ada saya sapa Bapak Yuwono Mujiarto, salam semangat untuk para narasumber Pak Yazid dan juga Pak Abdul Rahman dari petani Desa Keras Kecamatan Dewa. Siapa ini Pak Yazid?
1: Pak, ini Korwil saya.
0: Korwil.
1: Korwil BPP Dewa.
0: Oke, Korwil BPP Dewa.
1: Jagoannya ini Piala Dunia Argentina itu.
0: Ini siap-siap untuk ini ya, final nanti ya.
1: Iya, siap-siap itu Mas Korwil itu.
0: Kemudian ada Ed Muhammad Taufik dan juga Gus Yazid PPL paling jos Kecamatan Dewa. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Saya balik lagi, adanya KEP memberikan nilai lebih ya, artinya di kualitas beras dan juga kesejahteraan petani. Melihat hal ini, bagaimana para petani yang ada di Brambang khusus, yang ada di Jatipelem khususnya?
1: Ya itu, apa, dengan adanya KEP Jatipelem, penggilingan padi Jatipelem ini, uh-huh, untuk poktan di Jatipelem kan dua, uh-huh, jadi ada poktan Pelem dan poktan Jaten, kan dua desa, Mas.
0: Iya.
1: Jadi, dan untuk poktan Jaten Pak Kastur itu sudah dibawa ke situ semua untuk hasil hasil gabahnya dari padinya itu.
0: Iya.
1: Hasil panen kalau masih berdiri namanya padi, kalau sudah digiling di gabah. Kombin itu jadi namanya gabah. Jadi kan pecakin enggak tanya lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus jadi Pak Kastur itu dibawa ke sana semua, uh-huh, ke penggilingan KEP Jatipelem itu. Itu salah satu sponsornya. Nomor dua juga Pak Durrahman. Dan Pak Durrahman untuk bahan baku, kalau misalnya daerah sekitar tidak dapat, Pak Durrahman kadang-kadang juga kadang-kadang padi atau gabah itu bingungi, Mas
0: Dari.
1: Bingungi gini. Kadang-kadang orang yang dari padi cari sini ya, yang sini cari gabah ke sana. Nah, jadi kalau pas waktu sudah panen menipis atau di sekitarnya sudah menipis, Pak Turhoman ini bagaimana? Apa KEP tetap jalan, tetap sirkulasi gini. Jadi tetap jalan. Itu Pak Turku ya kadang ke Mojokerto, ada teman di Mojokerto
0: nyari gabah.
1: Iya, cari bahan baku untuk penggiling padi di KEP Jatipelem ini.
0: Kadang karena melayani juga untuk jual berasnya.
1: Iya, jual berasnya. Baik itu di toko-toko sekitar atau di yang lain, atau yang agen yang ambil gitu. Jadi kadang-kadang ke padi, kadang-kadang tak bel itu. Terus mau ada ke situ. Aku jaduk padi ya, Mas. Kadang-kadang beras itu tuh. Jadi yang jumbang ke sana, yang sana ke sini.
0: Ini yang disebut bingungi.
1: Bingungi itu tadi. Ya seperti itu, Mas Ari. Ya enggak apa-apa. Jadi bagaimana koyok-koyok yang jumbang itu bagus. Yang jumbang itu Bojonegoro kan juga nang Bojonegoro. Sering. Jadi
0: sama aja.
1: Iya, jadi ya bahan baku untuk gabah itu ya macam-macam yang jumbang keluar daerah yang sana ke sini.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi yang jelas adalah praktek baik yang sudah dilakukan di KEP Jatipelem, artinya petani dua poktan yang ada di Jatipelem tadi satu 100% sudah ke situ. Satunya
1: terus,
0: juga
1: sama. Ada lagi di Brambang itu juga kalau misalnya saya kan punya andalan dua, jadi Brambang apa
0: dan
1: penggilingan padi Brambang sama Jatipelem. Kenapa kok saya yang saya aja Jatipelem masalah semi modern tadi pakai cintungan itu tadi. Kalau di sana masih tradisional. Terus kalau ada rewelnya apa
2: mesinnya
1: di Brambang dibawa ke Jatipelem semua. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin ada yang memasukkan beras ke Bulog itu banyak berapa ton itu. Itu digiling di KEP Jatipelem. Itu mau yang mau dikirim ke Bulog.
0: Jadi keren.
1: Jadi Pak Durrahman ini ongkosnya dari situ.
0: Iya. Makanya kemarin jasanya ya, nilai jasa penggilingan. Nilai
1: jasanya. Makanya kemarin Pak Durrahman itu lewat Askom Diwe berusaha untuk bagaimana kita kerjasama dengan Bulog.
0: Oke. Okay.
1: Biar kita bisa mendapatkan porsi untuk menggiling padi seperti itu.
0: Oke. Kita sudah dapat poinnya Pak Yazid. Okay. Artinya yang sudah dilakukan dari KEP direspon cukup bagus oleh petani yang ada di sekitar ya. Karena kita skupnya berbicara yang dekat dulu. Tapi tidak tadi dijelaskan juga ada sekali waktu juga karena KEP ini juga harus jual beras juga bahan baku ambil dari luar begitu. dari sini meningkatkan mutu beras karena tadi secara spesifikasi sudah, barangkali ada ditambahkan lagi Pak berkaitan dengan mutu beras ini. Kalau tadi kan hanya mesinnya yang lebih modern ya Pak ya, kemudian hasil berasnya lebih banyak, ada lagi nggak kira-kira dari materi yang disiapkan? Apa aja ini kelebihannya?
2: Iya, kelebihannya anu Mas, untuk di selatan kami itu warna, warna beras.
0: Warna beras. Jadi, ya,
2: itu agak bersih gitu loh. Mm-hmm. Ya. Misalnya di sana itu banyak, kita punya dua blower yang untuk membersihkan itu, bukan bukan kipas lagi. Kalau dulu kan dikipas, cuma blubbernya yang hilang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih ya.
0: Sudah bersih ya. Terus ada lagi Pak, selain itu?
2: Untuk sementara cukup Mas Ari.
0: Oke. Jadi berasnya warnanya pun lebih bersih begitu ya. Dan ini mempengaruhi juga ketika dilihat pun berasnya banyak yang utuh, kemudian nilainya pun juga cukup meningkat, begitu. Oke, cukup menarik Mitra, kalau Anda barangkali para petani yang sedang menyimak radio podcast ini penasaran, ya kalau belum semuanya hasil panen padi Anda, Anda kelola sendiri, Anda menerapkan program yang mulih nggowo gabah, nanti dicobalah. Dicoba berapa dulu Pak kira-kira? Kalau misalnya teman-teman petani pengen nyelep nih gitu, berapa kira-kira? Satu kintal?
2: Ya mungkin ya
0: coba gitu
2: kalau
0: ya.
2: Kalau kalah satu ton.
0: Iya, satu ton aja biar keroso begitu.
1: Satu kintal gak pantas. Satu kintal itu untuk apa, keselap keliling.
0: Iya, tapi karena kondisi petani itu kalau, ya biasanya dari beberapa narasumber yang ada, petani itu Mas Ari, kalau apa, ada bukti dulu masih berupa arahan, ini masih agak sulit begitu. Betul begitu kan teman-teman petani ya. Makanya nanti dicoba dulu karena kondisi juga macam-macam, ada yang panen itu pun langsung ditengkulakan ya, dijual ya. Sekali lagi ini melihat kondisi masing-masing petani. Tapi kalau misalnya kondisi Anda aman misalnya, coba ini berkolaborasi dengan KEP Jatipelem kan begitu. Terus kemudian untuk yang bekerja ini siapa saja Pak?
2: Untuk Cadur. Yang bekerja ya.
0: Di tenaganya itu, ada berapa? Ya, siapa saja dan ada berapa?
2: Ada tiga orang ya.
0: Iya,
2: tiga orang itu sudah cukup. Kadang kita dibantu oleh petani yang menyelep itu. Ada kalau ada yang loper istilahnya tengkulak itu, situ dia itu membantu juga. Jadi, tapi untuk yang
1: pasti
2: di selat itu tiga orang.
0: Oke, tiga orang mungkin sudah cukup. Dari mana itu Pak?
2: Dari tetangga. Iya, tetangga.
0: Yang di Jatipelem juga.
2: Iya, Tanggi.
0: Oke. Begitu Mitra. Terus kemudian untuk jemur itu juga ada ini tempat jemurnya. Katakanlah kan, misalnya kadar airnya masih
2: tinggi gitu lah.
0: Masih tinggi, kemudian gimana itu?
2: Iya, ada. Kita punya alat juga namanya KA itu untuk mengetes kadar air itu. Kalau kita mengeringkan, istilahnya di PP ya Pak ya?
0: Iya, di PP.
2: Di PP itu kalau kita lihat kok masih di atas 14, 15, siano sik dilek.
0: Kalau itu sudah, ada nilai jasanya lagi sewa tempatnya untuk jemur itu, untuk MP itu.
2: Iya, untuk MP, kalau MP enggak ada Mas, enggak ada. Kalau memang kan ada juga petani itu yang diselep, kadang-kadang yang ada yang dibawa pulang ya, disimpan omah gawean itu biasanya itu ya ada jasanya ya kalau yang dibawa pulang. Kalau yang diselep di situ enggak ada.
0: Enggak ada. Ya. Siap. Oke. Jadi begitu Mitra Radio Sarjo FM, Anda para petani setidaknya mempunyai gambaran ya. Tambahan lagi Pak Yazid gimana?
1: Iya, tambahan lagi. Ini memohon kepada Pak Kadis Pertanian Kabupaten Jombang dan Kabid yang membawai urusan penggilingan padi. Ini Pak Durohman lupa. Jadi BE enak bantuan untuk dryer pengering. Lupa. Jadi kalau ada bantuan untuk pengeringan padi, itu mohon bisa diprioritaskan untuk KEP Jatipelem. Karena KEP Jatipelem insya Allah itu dapat meningkatkan pendapatan dari KEP itu juga untuk petani juga dan untuk pengelolanya. Masalahnya bayar listriknya itu juga mahal.
0: Iya dong.
1: Jadi harus bagaimana pendapat ini bisa bisa BEP dan bisa untuk mendapatkan keuntungan dari KIP itu. Dan berharap juga dengan adanya nanti KDMP itu bisa nanti
0: bermitra
1: hasil dari
0: padi
1: berasnya dalam ini berasnya bisa
0: dijual di koperasi desa Merah Putih. Bagus dan, mitra ya.
1: Dan dengan dukungan Pak Kepala Desa Pak Parjono ini sangat sangat itu sangat antusias sekali Mas. Jadi kalau untuk kepentingan rakyat atau kemudian masyarakat beliau
0: support
1: support banget,
0: mendukung penuh ya.
1: Support banget dan jadi saya berharap seperti itu. Kalau ada mungkin ada kabar-kabar sinyal dari Kementerian Pertanian yang hubungannya dengan Dreyer. Kayak mohon kepala Bapak Kepala Kadis Kepala Dinas Pertanian.
0: Kapan terakhir sama Pak Kadis? Ketemu sama Pak Kadis?
1: Di Trenggalek kemarin.
0: Saya yakin Anda pun juga bisa ini ya, bisa ngobrol langsung.
1: Tapi kalau di radio ya didengarkan.
0: Ya selalu ini biasanya beliaunya selalu hadir. Hadir Mas Ari begitu. Masih belum muncul ini.
1: Berarti kan kalau sudah dengan oh ya Jin Blayer iki. Berarti saya
0: Blayer itu biasanya naik ini loh.
1: Iya, naik RA King.
0: Asli real bawa RA King.
1: Iya, real RA King.
0: Oke, keren. Jadi begitu mitra, KEP ini jalan, KDMP pun juga nanti pasti akan menerima manfaat baiknya. Karena produknya nggak usah jauh-jauh. Yang ini yang seperti disampaikan oleh Presiden ya. Artinya pusat perekonomian di desa nanti salah satunya melalui koperasi Desa Merah Putih. Ada produk beras yang di perputaran uangnya pun di desa. Ada produk beras yang dihasilkan KEP pun juga hasilnya bagus, berasnya oke. Dijual boleh kemasan berapa 3 kilo atau berapa tergantung nanti KDMP. Jadi,
1: lihat situasi. Nah, kalau sebelum hari raya Idul Fitri KIP jadi belum 3 kiloan.
0: Ya.
1: Kalau setelah itu
0: ya 5 kilo,
1: 5 kilo, 10 tergantung permintaan Mas.
0: Oke, karena tergantung ini kondisi masyarakat juga apalagi di KDMP nantinya juga pasti orang kan butuh ya berapapun kilogramnya begitu. Cukup menarik mitra Radio Suara Jemaah FM terus berkembang ya untuk KEP ya Pak ya.
1: Iya iya.
0: Oke. Terus ini sebelum nanti kita akan closing, saya coba baca lagi. Ada Etri Yunitasih gitu. Siapa ini? Kenal apa tidak ini Pak Yazid? Alhamdulillah keren Kakak Yazid panggilnya Kakak ini. Ini sepertinya akrab sama jenengan.
1: Ini kita dan dulu PPL Liwa sekarang pindah ke Tembelang.
0: Oh, Tembelang.
1: Mbak Nita.
0: Wala ini Mbak Nita, Mbak Tamara,
1: Mbak Tamara ya, itu.
0: Dan Pak Poktan Jati Pelem. Pak tanya hasil panen apa full dari desa Jati Pelem saja, nanti jawabnya nanti ya. Kemudian Poktan Pelem hadir ini, Mak Evi Prasetya. Kemudian Pak Cakin juga, Gus PPL. Berarti sering dapat bonusan beras katanya begitu. Itu rahasia nanti biar
1: ya gitu. Etik.
0: Ya kalau ini kan ngomongin masalah usaha kan begitu ya. Nanti kalau dikasih bonusan terus ya jebol bandar ini catur ya kan.
1: Rambutnya terus putih kan.
0: Dijawab ini Mbak Nita. Hasil panen apa full dari desa Jati Pelem saja? Tidak ya.
2: Tidak Mbak. Ya yang kita utama memang tapi untuk penggilingan kita kan besar Mas Ari ya. Kalau di desa Jati Pelem aja ya cuma berapa hari aja ya, makanya itu kita kadang-kadang keluar gitu. Mungkin syukur-syukur kalau Mbak Nita mau giling ke sana ya monggo-monggo mawon.
1: Iya. Taninya gitu. Jarang ke sana monggo.
0: Jadi siap berkolaborasi Mbak Tamara dari hasil Tembelang nanti disampaikan mau tidak para petani ke Jati Pelem. Ya cukup luar biasa. Terakhir, berarti kalau ngomongin masalah kesejahteraan petani, ini kan belum disinggung ini, tapi di akhir aja sebagai dagingnya. Kesejahteraan petani berarti hitung-hitungannya. Kalau gabah dijual per kilogramnya sekian, kemudian kalau beras dijualnya sekian. Kalau hitung-hitungannya, kalau misalnya nanti ini KEP sudah siap. Ya, dengan alat yang bagus, SDM-nya juga berkompeten. Hasil berasnya pun juga oke. Mau dijual langsung ke KEP, silahkan. Atau dijual sendiri punya link, silahkan saja. Hitung-hitungannya kesejahteraan petani meningkatin yang gimana ini Pak Yazid? Yang sebelumnya jual gabah.
1: Kalau jual gabah kan biasanya misalnya jual putus ya. Kalau di apa di KEP jadi pelem itu kan SBH bagi hasil ya. Dalam arti kalau segini misalnya berapa
0: dicontohkan aja per ini Pak, per kilo barangkali ya.
1: Per kintal
0: biar gampang.
1: Per kintal berapa kilo Pak Dur minta ongkosnya kan. Itu
0: katakanlah baru, begini, petani jual gabah satu kintal katakan. Nilainya berapa itu rata-rata?
1: Ya kalau sekarang ya sekitar 75-74.
0: 75
1: 75
0: 75 ribu.
1: Ribu

0: diraih, bisa didapat ketika jual beras.
1: Resikonya
0: apa sih ketika jual beras itu, resikonya apa?
1: Risikonya ya pekerjaan bertambah gitu aja.
0: Dan operasional.
1: Iya, cuma kita mengeringkan kadang-kadang ngapunten. Petani itu wis aku kok tak nggarap katanya nandur jagung gak gak stop ya gak siap mepe gitu loh. Gitu aja cuma.
0: Hanya itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Satu itu, yang kedua kalau digilingkan kan nanti dapat hasil ikutannya misalnya dapat apa katul itu.
0: Iya.
2: Kalau mau memelihara ayam kan untuk dapat di,
0: dan itu juga dijual juga bisa. Artinya artinya di sini nilai ekonominya semakin tinggi begitu kan.
1: Iya, iya,
0: ya, begitu mitra, teman-teman petani, ini sebuah pilihan ya kan, sebuah pilihan dari Anda. Kita kembalikan lagi ke Anda semuanya, tapi yang jelas sebuah fakta yang sudah dihadirkan oleh KEP, monggo ya dijual dalam bentuk beras, jangan gabah. Kalau misalnya ada beberapa problem-problem yang lain karena berkaitan dengan kalau gabah kita jual putus katanya begitu, sudah tidak mikir lagi. Tapi kalau beras mau tidak mau ya harus ada operasional. Ada Jir Basuki Mowobeo lah. Semua ada biayanya. Tetapi kalau misalnya terkendala itu nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Yazid Atau ngobrol sama Cak Dur Pasti semua ada solusi ya. Dan yang paling oke adalah nilai ekonominya semakin bagus nilai. Begitu ya.
2: Satu lagi,
0: ini sebagai closing statement ya. Ke Pak, nanti Pak Yazid terakhir. Ini Pak Cak Dur sebagai pesan ke teman-teman petani.
1: Ya, untuk petani jadi pelem khususnya ya. Kalau memang jenengan punya panenan gabah, saya mohon untuk dijemur aja lah dulu. Di jemuran insya Allah siap. Mungkin kalau rendengan ini yang nganu Mas Hari, mungkin seperti Pak Yazid, kalau ada bantuan blade dryer ya, saya mohon untuk diprioritaskan untuk dianu
0: di KEP Jatipalem ya. Begitu Pak. Begitu Dinas Pertanian semoga nanti terdengar dan juga bisa mendapatkan
2: langsung
0: solusi
2: dicatat,
0: begitu.
2: Langsung dicatat
0: ya. Tidak diperhatikan saja.
2: Langsung dicatat.
0: Oke, selanjutnya terakhir Pak Yazid silakan, monggo.
2: Dan saya alhamdulillahnya di sini untuk KEP Jatipalem ini Bapak Kepala Desa itu bukan hanya mensupport secara hanya bukan omdo, bukan omong doang, Mas. Jadi Pak Parjono ini mencupet kowe nek kurang biaya, kurang bondo digawe kulak ngomong aku. Nah, itu saya yang sangat antusias sekali untuk mengorbitkan KEP Jatipalem. Itu jadi bukan hanya omong doang tapi dia bertanggung jawab pada KEP Jatipalem. Itu mungkin Mas Arya yang saya sampaikan.
0: Terima kasih Bapak Yazid Bastomi, SPT, penyuluh lapang PPL Kecamatan Dewa, dan juga Bapak Abdul Rahman, Ketua Poktan KEP Jatipalem. Matur suwun sudah rawuh. Ada sebuah inovasi yang cukup keren mitra KEP Jatipalem yang menghadirkan pengelolaan penggilingan padi, sekali lagi untuk meningkatkan mutu beras, dan yang paling penting adalah untuk kesejahteraan petani. Dan ini pun tidak cukup hanya jalan sendirian, butuh kolaborasi yang bagus, yang baik dari petani, dari Poktan, termasuk dari PPL, dan tidak lupa juga bantuan yang paling oke, support sebuah semangat adalah dari pemerintah, baik dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, begitu ya, melalui beberapa program-programnya. Semoga saja radio podcast hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya mitra. Kalau sekali lagi ingin meningkatkan nilai ekonomi dari hasil panen Anda, jangan sungkan-sungkan. Anda bisa datang ke KEP Jatipalem. Nanti coba tanya-tanya melalui teman-teman PPL masing-masing, sehingga nanti bisa dilingkan. Sekali lagi terima kasih banyak, Cak Dur, Pak Yazid, matur suwun. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan tutup terlebih dahulu program Radio Podcast hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan jangan lupa, kalau menurut Anda Radio Podcast ini menarik dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, jangan lupa Anda kopikan link di channel YouTube LPPL Radio Suara Jemaah FM, kemudian Anda buat story di WA Anda agar semakin bermanfaat begitu. Terima kasih banyak. Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
8: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026. Menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada Agustus mendatang. Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo atas nama Bupati Warsubi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. BPBD Jombang ditugaskan mendirikan posko darurat serta mengkoordinasikan penanganan lintas instansi. Sementara itu, dinas terkait diminta mengantisipasi potensi krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan layanan kesehatan, logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan

0: informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lintas Informasi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026, menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada Agustus mendatang. Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo atas nama Bupati Warsubi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. BPBD Jombang ditugaskan mendirikan posko darurat serta mengkoordinasikan penanganan lintas instansi. Sementara itu, dinas terkait diminta mengantisipasi potensi krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan layanan kesehatan, logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.
3: Random game, random.

0: Pajak Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT setelah menerima usulan dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ket umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM, menginformasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dirkapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah

0: 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: kesal. Mas.
1: Ya. Yuk, musik yuk.
2: Oh, yes, sayang. Oh. Apa sayang?
0: Kan aku kangen sama kamu.
2: Hati Dita.
0: Dengarkan suara hatiku ya.

0: kasih.
1: Sampun.
0: Ini dari Mas Makin ditujukan untuk teman-teman dari Merota semuanya. Sukses selalu, pokoknya kita berharap.
2: Lintas Informasi.
3: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
4: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Di Kapolsek Kabuh, AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Merapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Beras kencur Dawet Siwalan, ngombe legen mangani racunan. Ayo dulur podo ning Tuban, mundut batik sing api tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu,

0: tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat sore Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak molor dikit Mitra openingnya, tapi it's okay, tidak apa-apa, kita manfaatkan waktu ya. Karena memang juga tadi berkaitan dengan beberapa agenda di Kominfo begitu. Dan alhamdulillah hari ini sudah bersiap untuk menjadi teman Anda. Dangdut Asik Suara Jombang bisa Anda dengarkan, dan Anda bisa request komposisi bagus. Monggo, kalau pengen request komposisi bagus di jalur telepon dan juga WA sudah saya sediakan untuk Anda. Saya terima langsung ya, biar tidak terlalu lama. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa?
1: Yang punya kawasan Mojoagung.
0: Ada Cak Dul.
1: Dalam.
0: Apa kabar Cak Dul?
1: Alhamdulillah kabar baik sekali, kabar balik gimana?
0: Sama Cak Dul, alhamdulillah. Sehat walafiat semuanya Cak Dul, teman-teman penyiar.
1: Alhamdulillah, podo sehat.
0: Iya. Sore hari ini pengen request lagunya siapa ini Cak Dul?
1: Lagunya dikasih dari Abang Mansur.
0: Apa itu?
1: Jangan pura-pura. Iya, pura-pura.
0: Iya, pura-pura itu wis cara ngono. Ya aja ngono ta lah ya. Kan kayak gak jujur ngono ya. Iya.
1: Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu.
0: Oke. Saya carikan dulu lagunya, monggo. Salamnya untuk siapa, Cak Dul?
1: Salamnya untuk Mama Titi. Iya, Pak Mas Bramnya juga.
0: Iya.
1: Untuk yang punya kawasan PG Jombang Baru, Pak Jati, abrak-abrak.
0: Iya.
1: Iya, yang untuk Cak Ipamnya juga. Yang untuk yang punya Nganjuk, kawasan Nganjuk semuanya. Ya, salamnya untuk semuanya aja. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul, terima kasih dari kawasan Mojoagung. Yang lain yang pengen nyusul Cak Dul, monggo. Saya tunggu Anda di jalur telepon dan juga WA Mitra untuk request komposisi bagus dangdut konvensional. Siapa lagi nih? Saya terima, monggo. WA juga bisa Mitra ya. Jadi monggo kalau misalnya pengen telepon WA di 0812-3599-3737. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Oke. Pak Sukardi.
1: Kabar?
0: Sehat alhamdulillah. Hah?
1: Ada iku buta.
0: Ya, ada kegiatan nih tadi, sama-sama kegiatan.
1: Tugas negara ya. Tadi Cak Dul tadi.
0: Ya, Cak Dul.
1: Aren.
0: Tapi beberapa waktu yang lalu sudah bergabung Cak Dul.
1: Iya, dengaren Cak Dul. Apa kabar? Nanti dikasih terbayang-bayang Ona Sutra ya.
0: Baik, saya siapkan lagunya.
1: Salami semua saja. Sapi sial untuk Pak Agus.
0: Kalau misalnya diganti nggak sapi sial gitu, bisa nggak kira-kira ya?
1: Sapi sial.
0: Kok sapi dengarnya sial itu nggak enak gitu ya? Iya. Kok ada sialnya itu loh, nggak Rai? Ya, sih nggak Rai onok siale gitu loh.
1: Iya. Alias.
0: Iya.
1: Tokok.
0: Oke.
1: Iya, Jun.
0: Oke, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi sudah bergabung hari ini. Ada lagi enggak Mitra yang pengen bergabung lagi dengan saya? Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda request komposisi bagus di 8717117 atau di jalur WA juga bisa. Sementara saya terima dua penelpon dulu ya, karena waktunya sudah 49 menit lepas dari 3. Ah, ada lagi nih. Coba satu lagi. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Breng, terima kasih. Apa kabarnya Pak Breng?
2: Alhamdulillah. Sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Iya.
0: Oke. Sudah nungguin dari tadi nih sepertinya.
2: Iya.
0: baru muncul. Apalagi di rumah, apalagi di rumahnya Pak Breng ya, yang berdekatan, yang sangat mewah itu ya.
2: Mewah, mepet sama.
0: Ya. 20 tahun di situ.
2: Iya. 2000 sampai sekarang berapa?
0: Iya. Tahun 2000.
2: Iya.
0: Tahun 2000 sudah 26 tahun dong berarti.
2: Namanya.
0: Sudah 20 tahun ya, lebih gitu ya.
2: Surabaya bebas juga.
0: Oke, sore hari ini request lagunya apa ini?
2: Ya, sing anu ya, apa itu? Apa itu jenis lagu?
0: Apa?
2: Gelandangan ya.
0: Gelandangan?
2: Iya.
0: Oke, saya siapkan dulu lagunya ya.
2: Iya.
0: Mau nyenggol siapa?
2: Anak Pak Dono, Pak
0: Dono tadi. Iya.
2: Pak Bram, Mbak Wati. Terus, Ira.
0: Apa
2: itu? Batul.
0: Iya.
2: Terus apa sih?
0: Siap.
2: Mbak Gira ya apa ya?
0: Siapa? Ya ini Bu Wawan.
2: Iya. Kawit.
0: Oke. Terus kayak ada yang dikte di belakang ya.
3: Enggak dikte, kok mesti lali.
0: Lali, iya.
3: Mbak Dono. Mama Titin. Ya, buat semuanya aja
0: mas. Semuanya saja. Oke.
3: Bu Wiwi.
0: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Mitra, saya putarkan dulu lagu yang sudah dari request ya. Yang sudah kirim melalui jalur WA, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ada Jangan Pura-Pura Mansur S, kemudian ada Ona Sutra Terbayang-Bayang, kemudian Jeda Kata Inspirasi. Ada informasi menarik lainnya yang nanti akan saya masukkan. Tetap di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo

0: lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: dari Bang Haji Roma Irama Mitra dengan Gelandangan. Sudah saya putarkan tadi di request oleh Pak Breng. Di jalur WA sudah ada yang bergabung antri, ada Mas Prayogo Sudiono, Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kok Mas, sebentar Mas Prayogo ya, ini yang saya naikkan di jalur WA, di jalur telepon sebentar. Jangan ditutup dulu Mas Prayogo, ini ada Pak Cip ya. Ada Pak Jono.
1: Pak Cip gimana Pak?
0: Saya pikir Pak Cip ini tadi. Iya. Lah saya terlanjur ngeklikkan suara ini Mas Prayogo ini, ternyata yang saya naikkan di 8717717. Iya. Ini bergantian nanti sama Mas Prayogo ya.
1: Iya.
0: Iya. Cepet-cepet. Ini saya omongkan dulu. Mas Prayogo, selamat sore Mas Prayogo.
2: Iya, selamat sore Mas Ari dan Pak Jono.
0: Iya, ditunggu. Oh, ya,
2: selamat sore. Lagunya saya langsung Mas Ari ya.
0: Oh, sik. Gantian ojo ke susu ta larek. Sik. Ya. Iki nang Pak Jono dulu sebentar.
1: Oke. Okay. Biar ya. Mas Prayogo dulu
0: lah. Enggak apa-apa, nanti jangan turun dulu, Pak Jono.
1: Enggak lah.
0: Oke. Okay. Gimana? Santai dulu. Gimana? Yang pengen request dulu siapa ini?
2: Saya dulu Mas Ari.
0: Oh Mas Prayogo, apa lagunya?
2: Ku Nanti dari Mega Mustika. Salamnya buat semuanya aja. Mas Sore, buat Pak Jono, Mas Sore juga. Buat Mas Ari Sukoco. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk Mbak siapa Mas?
0: Dik Lastri.
1: Iya
0: Pak Jono.
1: Aku minta itu Mas, tanggal 14 besok kan.
0: Mm-mm.
1: 14 malam.
0: Mm-mm. Ada?
1: Anis Fitria.
0: Di mana?
1: Nah yang 14 malam itu lagunya.
0: Oh, saya pikir tanggal 14 ada Anis Fitria. Makanya saya tanya di mana?
1: Iya enggak, ya lagunya.
0: Oh, tanggal 14. 14 malam. 14 malam ya. Ada lagu ini ya. Gepon, saya carikan dulu. Monggo, salamnya untuk siapa Pak Jono?
1: Iya, Mas Prayogo tadi.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Brek, Pak Bram.
0: Iya.
1: Bram ya?
0: Hmm?
1: Apa Bram?
0: Iya, lanjut lagi.
1: Terus Pak Sukarti.
0: Mm-mm.
1: Mas Imam.
0: Iya.
1: Bunda
0: Edi.
1: Mas Saran Cak Wi.
0: Oke.
1: Okay. Yang Bunda Wiwi.
0: Siapa?
1: Bunda Wiwi.
0: Bunda Wiwi, ya.
1: Terus yang Sugiwaras
0: itu ada Mama Yeti. Mama Lia juga ada.
1: Mm-hmm. Ya, salam untuk semuanya.
0: Oke. Okay. Bededing ini loh.
1: Iya Mas. Bededing betul ya. Ya, matur suwun.
0: Sama-sama. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Terima kasih Mama Titin sudah siap on air Mitra di jalur WA Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Ada Mama Titin, apa kabarnya, Ma?
3: Ya, alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik, sehat. Ya, oke.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, sudah nungguin dari tadi ya?
3: Iya, dari tadi, sendal-sendal.
0: Request lagunya siapa, monggo?
3: Selimut biru, Mas.
0: Selimut biru. Oke, saya siapkan dulu lagunya ya.
3: Selamat turun Pak Jono.
0: Iya.
3: Juga Prayogo selamat sore.
0: Tadi
3: ada Cak Dul juga ya.
0: Iya.
3: Ya, Pak Cak Dul selamat sore. Ada Pak Ben sekalian. Itu Minten Buawan.
0: Iya.
3: Selamat sore. Ada semuanya Mas.
0: Selimut birunya ini dari siapa ya? Lady Rose ya.
3: Iya.
0: Oke, ya wis. Terima kasih ya Mama Titin. Matur suwun.
3: Selalu sehat.
0: Amin.
3: Tetap
0: semangat
3: juga.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Titin. Saya stop dulu untuk jalur telepon dan juga WA Mitra ya. Saya ketemu yang sudah kirim WA ini. Ketemu dengan Gunawan yang ada di Murong Timur, Jogoroto. Kalau lagunya Badai Biru, Tasya, ini Tasya siapa? Tasya Rosmala berarti nanti malam sama Ade Januardi. Ya, Badai Biru. Oke, jadi kalau Badai Biru, nada Soraya saya bisa putarkan. Atau Ica Trisnawati nanti ya. Gimana ini? Gunawan dari Murong Timur. Salamnya buat Cak Dul dan Cak Breng, selamat kenal, salam kenal. Dan yang bertugas semoga sehat selalu, amin. Terima kasih buat Mas Gunawan atau Pak Gunawan ini. Bapak Enceng, selamat sore Bapak Enceng. Request lagunya Percuma dari Rita Sugiarto. Salam buat Mr. Bram, semua pendengar Suara Jemaah FM. Terima kasih Mas Ari, oke terima kasih juga. Mbak Sami Sunda yang habis pulang kampung ini muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari, apa kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah kabar saya sehat ini Mbak Sami Sunda. Ini yang kangen sama suara Jombang, kemarin baru sampai di Jombang ini. Iya dong, ditunggu-tungguin loh ya. Mau dong lagunya diputarkan, ada rindu. Salam untuk semuanya deh, teruntuk Mas Ari. Selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Ey, oke terima kasih banyak Mbak Sami Sunda ya. Salam juga buat Mbak Sami Sunda grup, keluarga besarnya Mbak Sami Sunda. Termasuk Mbak Suci yang sore hari ini bergabung. Selamat sore, bagaimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Setelah beberapa waktu Umi ke Bandung, saya hanya setia mendengarkan Radio Suara Jombang, dan hari ini saya kembali untuk request lagu kesukaan Dede Nael, Rindu Aku Rindu Kamu, Dul Sumbang ya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Jombang FM, untuk Mas Ari selamat bertugas dan terima kasih. Ini Mbak Suci juga ikut kemarin, ikut ke Sunda juga, ikut ke Bandung juga kah, atau memang di Jombang aja? Oke, nanti juga kasih infonya. Terima kasih banyak. Mas Gunawan atau Pak Gunawan dari Ica Trisnawati boleh kayaknya. Oke, ditunggu nanti ya. Ada Ku Nanti dari Mega Mustika, Mitra. Saya putarkan spesial untuk kalian yang tadi sudah request lagu ini. Nanti akan saya susulkan lagu yang lain.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

Ya baik Mitra Radio Suara Jemaah FM, Ice Trisnawati Badai Biru sudah saya putarkan, dan ini nanti kita harus berbagi waktu dengan program kajian Islam sore. Saya tutup dulu program Dangdut Asik Suara Jombang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallama. Kullu ibni adama. Kullu ibni adama utawi sekabehane anak putune Nabi Adam. Iku yakulu mangan hu ing kullu ibni Adam. Sopo opo aturabu tanah illa ajbadza nabi, kejobo balung kodok. Istilah ini ku ajbudhanab niku lani tulang-tulang sing tenggene, tulang belakang sing ngisor dhewe niki. Nah, balung kodok istilahnya nggih. Minhu saking ajen ajbudhanab khuliqa, didadekake sapa ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajbudhanab yurakabu, disusun sapa ibnu Adam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama yakuluhu at-turab. Kabeh anak putune Nabi Adam. Berarti ke zaman Nabi Adam ngantos sakniki, ngantos mangke dinten kiamat, niku kabeh anak putune Nabi Adam. Niku yakuluhu at-turab, bakale dipangan karo lemah. Maksudnya yok nopo to pak kok dipangan karo lemah niku. Dadi mangke lek empun ninggalno donya, nek wis mari teko donya, niku dilebokno nang gone kuburan. Nah niku kan balik tenggene lemah malih to nggih. Nah niku mangke entek dipangan karo lemah. Wonten awake niki tulang belulange niki menyatu menjadi tanah kembali. Gampange jasate niku entek dadi lemah, dipangan dadi lemah. Wonten niki dawuh secara umum niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi sapa ae wonge engko nek wis mati mlebu tenggene kubur, awake niki entek dipangan lemah. Nggih. Iki maksude dipangan lemah iki ya ajur wis dadi lemah. Ngoten. Tapi wong kullu syai'in niku mustafnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Nah, berarti niki mangke onten tiyang niku mangke lek kapan pun mati mlebu tenggene kubur, niku jasate utuh. Nggih, lemah ora doyan. Sindat, set, uler niku ora doyan. Onten. Ana sing dikecualekno. Nah, dadi kaidah umum kabeh anak putune Nabi Adam, kula njenengan sedaya niki. Mangke lek wis mari teko donya nang gone kubur, awake niki entek dipangan lemah, dipangan sindat, dipangan uler.

Syai'in mustafnayatun, segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Nah, apa sing dikecualikno? Dikecualikno dalam arti berarti jasate utuh, awake utuh, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Nah, bukan berarti nuwun sewu sing dipangan tanah niki berarti wong elek terus disiksa, ngoten. Sing utuh itu berarti sing apik. Nek utuh niku jelas apike. Ngoten. Sing jasate utuh niku jelas wonge apik. Ngoten. Tapi bukan berarti sing jasate entek dipangan uler, dipangan sindat, dipangan tanah niku terus wong elek niku mboten. Mergo kaidahe niki kabeh anak putune Nabi Adam kok bakale dipangan karo lemah, entek dadi lemah. Ngoten. Nggih, niku bisa jadi ya wong apik. Cuma ana sing apik maneh, sing luwih apik maneh niku sing jasate utuh. Ora dipangan uler, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Ngoten. Dadi sing utuh niki berarti dia punya kelebihan. Ngoten. Lah sing dipangan lemah niku wau bukan berarti elek, bukan. Ya iso uga wonge apik, ngoten, apik. Ngoten. Cuma ana sing apik maneh ning iki mergo ditandai dengan jasadnya yang utuh, mboten dipangan uler, mboten dipangan tanah. Sinten mawon wonten hadise Kanjeng Nabi niku menyebutkan beberapa orang-orang sing jasate utuh. Pertama al-anbiya, para nabi, ya wis jelas nabi niki. Nggih. Nah berarti niku kategori nenek nabi niku ya wis mesti wong apik to Bapak Ibu. Nabi niku mawon kenggonan sifat sidik, jujur, amanah, kena dipercaya. Wonten tablek. Wonten fatonah, cerdas. Makanya jasate para nabi niku utuh. Wonten mboten tek dipangan lemah. Jadi jasate para nabi niki utuh. Dadi lek wonten dawuh, lha jarene kullu ibni Adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niku dipangan lemah. Lah nabi ku apa ya gak anak putune Nabi Adam? Nggih, tapi niki masuk ranah pengecualian. Dan mergo kullu syai'in mustasnayatun, setiap sesuatu itu ada pengecualiane. Nomor kalih niku wong sing mati karena jihad fisabilillah niku jasate nggih utuh. Niki menurut keterangan hadis Kanjeng Nabi lho nggih. Wonten wong sing jihad fisabilillah, maju di medan perang karena ingin mempertahankan agama, ternyata dia tewas, tewas karena memperjuangkan dan mempertahankan agama. Niki nggene kubure jasate utuh, ora dipangan lemah. Berarti niki golongane wong sing apik-apik niki. Wonten dadi punya kelebihan. Nggih, dadi kula wangsuli malih bukan berarti sing jasate dipangan lemah niku wong elek-elek mboten. Nggih. Wong apik elek niku ya tergantung amale nang gone donya. Lah tiang-tiang niki berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata lah. Nek umume biasane apik nek niki apik. Lah nek nabi kan nggih apik. Wong sing jihad fisabilillah nggih apik. Nah ini di atas rata-rata niki cara nilaine niki. Terus yang nomor telu al ulama. Lah ulama niki Bapak Ibu. Nggih. Ulama, tapi ya ulama sing temenan. Ngoten, ulama temenan niku ya sing ana rasa khusyah. Ulama niku lak manane wong alim, wong ngerti. Ngoten. Makanya ulama itu nek mboten enten rasa khusyae nang Gusti Allah niku kadang-kadang ya malah mboten apik. Makanya ulama niki nggih ulama sing temenan. Nek wong Jawa niki ngarani ulama ya kiai ngoten. Padahal kiai niku mboten artine ulama.

0: Ulama niku artine wong alim, wong sing ngerti, wong sing paham. Wonten niku ulama, alim jamake ulama. Tapi wong Jawa ya ngarani kiai. Wonten. Kiai niku mergo asale teko iki ae mergo kene liyane. Iki sapa sing dadi imam iki? Iki ae wis iki ae. Sapa sing mimpin tahlil? Iki ae. Sapa sing mimpin istighosah? Iki ae. Sapa iki sing nyampekno ngaji? Iki ae. Lah suwe-suwe dadi kiai. Wonten. Iki ae. Dadi niki ulama niku nek cara artine nggih wong sing alim, wong sing ngerti jamake niku nggih ulama. Wonten ngene cara wong Jawa sing ngarani kiai. Ya senajan jane kiai niku budaya, istilah dari budaya Jawa. Ngoten. Kiai niku nek cara cara pengertiane budaya Jawa niku kan satu kehormatan yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan. Ngoten. Ana wong duweni kelebihan ilmu tentang agama diarani kiai. Ngoten. Makane nang Jawa niku nggih macam-macam ana sing kesebut Kiai Slamet. Oh. Tibake napa Bapak Ibu Kiai Slamet niku? Kebo Kiai Slamet niku. Teng Solo niku wonten Kiai Slamet niku tibake kebo. Mergo kebo niku mempunyai kelebihan, makane terus diceluk kiai. Ana Kiai Naga Sasra Sabuk Inten. Niku tibake ya sabuk niku. Mergo sabuke niku sakti, punya kelebihan, makane disebut kiai. Wonten malih niku Kiai Pleret. Nah, Pleret. Bae niku tombak. Ngene nek kiai dimaknani budaya Jawa niku nggih ngoten niku. Siapa yang mempunyai kelebihan niku layak disebut sebut kiai nggih. Dadi upama niki kiai ya kiai sing temenan, niki sing jasate utuh. Nggih, jasate utuh. Kadang sak kain kafane niku jek utuh. Nggih. Jadi dikubur bertahun-tahun niku jasate utuh, kain kafane utuh. Dan kiai sing temenan lho nggih. Soale kiai niku macam-macam, wonten kiai temenan, kiai masjidan, kiai langgaran, ana kiai berkatan lho, macam-macam niki. Niki sing sing masuk sing jasate utuh niku kiai sing temenan. Ana kiai tutur, kiai sembur, ana kiai napa malih niki. Malah ana kiai ngawur barang malahan ya. Jadi sing disebut al ulama niku ya kiai-kiai sing temenane. Temenan kuwi ya maksude antarane prilakune, ucapane niku ya kenek digawe contoh. Nah, niku berarti kiai temenan. Terus sing nomor 4 niku wong sing jasate utuh niku mboten dipangan lemah niku. Nggih, wong sing berjuang untuk kepentingan Islam. Nggih. Lah nek niki niki siapa saja bisa masuk Bapak Ibu. Lah nek ulama niku wau wah rada abot Bapak Ibu. Dadi ya kudu alim, ora-orane ya mondoke suwe. Terus iso maca kitab kuning ngono. Mas prilakune kudu apik. Tapi lek wong berjuang untuk Islam itu siapapun dia bisa berjuang dengan tenaganya, tenagane kuwentengan, gewampangan ngoten. Nggih. Senengane resik-resik masjid ngoten. Wis pokoke masjid niku rewesik, sing disaponi, sing dipel, ana sawange diresiki. Dadi memang dia bener-bener berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Mangane kadang-kadang nengko sok-sok do viral teng media sosial nengko lho Bapak Ibu niku nggih mbok tenan mbok gak niku. Nggih. Ana napa jenenge penggusuran tanah mergo arepe dikenai proyek niku. Lah kok ngenai kuburan niku lah kok enek jasate sing utuh ngoten. Lah niku terus ditakok-takokno keluargane. Ternyata ya kadang amalane ngoten niku. Nggih, wonge entengan, gampangan. Wonten wis apa meneh kok kanggo urusan agama, kanggo urusan masjid, kanggo urusan akhirat niku entengan. Nah, berarti wong-wong sing berjuang untuk Islam niki, nah niki tidak masuk atau pengecualian dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni Adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niki dipangan karo lemah. Ya kejaba niki wong sing gelem berjuang. Ngoten. Ya sing ngeten niki balesane. Nggih. Wong kok ngamale apik totalitas. Nggih. Maka Allah yang akan menyiapkan, maka Allah yang akan membalas tanpa batas. Oh, ngoten. Nah sing bales Gusti Allah nggih ngeten niki Bapak Ibu. Makanya nek-nek uang kok ngamal, arep-arep balesane menungso. Ya kebujuk uang menungso ku balesane cungilik, balesane kritik. Tapi lek sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki. Nggih. Jasate niku lho utuh, ora dipangan karo lemah. Itu bisa jadi Allah membalasnya itu di situ. Mergo biyen nang donyane niku totalitas, lek ngamal ikhlas. Jadi ikhlas itu kan karena Allah, wis hubungane karo Allah tok wisan. Ngoten. Nek wis hubungane karo Allah ya Gusti Allah mangke sing balas. Kalik nek Gusti Allah sing balas, maka balasan Allah itu tanpa batas. Ngoten. Makane nek uang niku ngamale apik temenan, berjuang temenan kanggo li'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah, ngurip-ngurip agama. Wis mboten enten tendensi napa-napa, hanya semata-mata demi tegaknya Islam. Dunge ten iki jasate diparingi utuh, ora dipangan karo lemah. Berarti niki wong istimewa niki Bapak Ibu. Nggih. Yeah. Tidak sekedar apik tapi istimewa. Terus lajengipun yang termasuk pengecualian malih niki hafidul Quran utawa hamilul Quran. Jane istilah niku sing bener Bapak Ibu, sing bener nggih. Wong ngapal Quran niku istilah niku hamilul Quran. Makanya jamak ini ku hamalatul Quran, para penghafal Quran, hamil istilah ini. Tadi wong apal Quran ujane istilah sing bener ini ku hamil, hamilul Quran. Boten hafid to pak, hafid ini ku lak maknane apal, nggih. Tapi istilah ini ku hamil, hamilul Quran. Boten nek hafid ini ku apal hadis. Cuma wong tengringi niku wis sampun kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa. Wong ngapal Quran niku al-hafid. Jane al-hamil. Anjane teng Jawa niku gedang kok kulak-kualik. Dadi ngapal Quran niku kudune hamil dadi hafid. Ngoten. Malah sing hamil niku dadi meteng lho ngoten. Dadi kok al-hamil berarti meteng wong hamil kok ngoten. Padahal asline niku hamilul Quran niku wong sing ngapal Quran. Dadi nek jamake hamil niku hamalatun. Nah, makane nek ana pondok hamalatul Quran niku para penghafal Quran. Wonten. Dadi hafid niku nggih mboten napa-napa wis kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa diarani hafid, wong umume ngarani hafid nggih mbut. Ya, jadi para penghafal Quran niki Bapak Ibu niku jasate utuh, berarti niki istimewa. Ngoten. Dadi sing utuh-utuh jasate niki golongane wong sing istimewa. Tapi nggih ngoten syaraté, apal Quran, prilakune ya kudu sing apik. Lah nek apal Quran ngapunten, tapi prilakune kok parah. Nggih. Lho masa wonten to Pak wong apal Quran kok prilakune parah? Lho wonten. Lah sing membunuh panjenenganipun Sayyidina Ali karramallahu wajah niku Abdurrahman bin Muljam niku seorang penghafal Quran Bapak Ibu. Lampun top to nggih hafal Quran. Lah tapi lek mateni wong, wah niki dosane nggih parah niki wong mateni wong he. Adalah nek dosa sing cilik-cilik ngono ya wajar wong jenenge menungsa niku. Kulu ibnu Adam, kulu ibni Adam, khotoun ngancane anak putune Nabi Adam niku ana salahe. Masih yo penghafal Quran niku yo jek enek salahe. Mboten. Tapi kan mboten fatal. Lah wis mateni terus mendem terus judi. Mosok penghafal Quran kok melok judi online ya ora pantes blas to nggih. Lah niki parah nek ngeten niki fatal ngeten niki. Nah. Dadi sing jasate utuh besok-besok niki niku ya khufadil Quran, hamalatil Quran. Nggih, sing prilakune apik, ngoten. Nek kongkon ora duwe dosa ya ora enak Bapak Ibu. Wong ku ga enak sing gak duwe dosa. Ngoten. Maksude upama dosa niku ya dosane ora nemen-nemen lah. Lah nek dosa kok mateni wong, judi, zina, ya parah to niki. Iki dosa sing parah-parah niki. Nggih. Lah nek dosa sing cilik-cilik napa nyelathu tah napa yes. Ya, tapi kan terus njaluk sepuro. Nggih pancene menungsa niku ora enek sing rewesi gak duwe dosa. Mantep lho nggih. Dadi khufat sing dijamin napa jenenge? La yakuluhu at-turab, yang tidak dimakan oleh tanah. Niku sing prilakune apik lah wonten prilakune apik. Terus sing berikute wonten malih pengecualian niku imamun adilun, pemimpin sing adil Bapak Ibu. Nggih, pemimpin sing adil. Nggih. Pemimpin niku nggih mboten kok kudu pemimpin sing gede-gede kelase. Gubernur, bupati, camat. Termasuk pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Nggih. Niku nek kapan iso dadi pemimpin sing adil? Ya kategori ini masuk teng mriki la yaquluhu at-turab, dia tidak akan dimakan oleh tanah besok ketika sudah meninggalkan dunia. Makanya dadi pemimpin niku nggih nek iso adil, oh luar biasa. Nggih. Bahkan hadisipun Rasulullah itu 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dari 7 golongan niku sing pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Bahkan ketika di dunia, ketika dia meninggal dunia, masuk tenggene kubur, jasate utuh ora dipangan karo lemah. Tapi nek adil, nek nyeleweng, curang, menggunakan kesempatan, mbah nggih angel niku. Nggih. Oh niku imamun adil. Terus wonten malih niku muadzin. Nah niki tukang azan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Tukang azan. Tapi nggih tukang azan sing bener, maksudnya bener niku ya iso angon waktu sesuai kale wektune. Wonten ora terus sak karepe dhewe durung wayahe diadani. Nah, durung wayahe diadani terus wong-wong padha salat iki terus piye wong durung wektune do salat. Iki sing nanggung ya muadzine niki. Nggih. Dadi ternyata muadzin, tukang azan niki termasuk golongane wong sing istimewa mergo ajak-ajak wong nglakoni salat. Makane ngapunten Bapak Ibu, tenggene desa-desa teng kampung-kampung niku nek enten muadzin kok sampe tuwek ngoten. Niku ampun salah paham. Iki wis tuwek kok diganti ra gelem ya nek suarane enak ampun dingoteno. Wong ki ambake niku ngerti wong muadzin niku istimewa. Nggih, teng kubure mawon niku lho jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Makane sampe tuwek ora gelem diganteni ndekne. Dadi adzan sampe megap-megap ngandane pun tuwek. Ngoten. Mergo memang muadzin niki termasuk golongane wong-wong sing istimewa. Wonten niku jasate utuh. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, wong sing jasate utuh niku wanita yang wafat karena melahirkan. Nggih, wanita yang wafat karena melahirkan. Anjane wong hamil niku, Pak, ngelahirno niku totoane nyawa. Nek gak urip mati, nek gak mati urip. Hamile tok rekosane kaya ngono. Nggih to? Nggih. Wong lanang-lanang kuwi gak percaya. jajalan weteng gandulana watu bobote 3 kilo ngoten. Abote kaya apa? Wong wedok-wedok kuat temenan. Nggih. Kamil 9 bulan 10 dina, ngono ku iso ping 10 lek kamil. Nggih. Biyen tapi lek sakniki gak patek enek kamil ping 10 niki sakniki. Mangkane wong kamil niku wis kaya wong perang. Nggih. Kaya wong perang. Malah wonten dawuh niku lek bengi diganjar napa jenenge tahajud, nek aman diganjar poso. Niku wong hamil niku, Pak. Wonten. Makane sampe kok ndekne kok ngelahirno sampe sedo. Wah niki istimewa. Salah satu keistimewaane nggih niku, Pak. Sampe jasate niki utuh. Ora dipangan lemah wonten. Tapi nggih mboten usah dibuktekno temenan. Mangke terus ana wong sedone gara-gara nglahirno jare jasate utuh terus diduduk, ora usah. Oh, kurang penggawean wonten. Pun percaya mawon kalih dawuh Kanjeng Nabi niki intine termasuk golongane wong sing istimewa. Sampai lemah lho ora doyan. Akhire jasate utuh wonten niki. Hamil kok ngelahirno sampai akhirnya sedon ini jasate utuh wonten mergo termasuk golongane wong sing istimewa. Wonten malih orang-orang istimewa yang jasadnya itu utuh, orang yang dibunuh wonten, dia mati karena dibunuh karena mempertahankan harga diri atau mempertahankan dirinya, nggih, dan mempertahankan agamanya. Misale nggih, ana wong sepedaan tengah dalan dibegal, terus akhirnya duel, wonten kene dijaluk napa jenenge sepedane dijaluk napa jenenge duwite, kok wani duel kok sampai mati wani nggih. Niki istimewa niki. Mergo khifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa niku hukume wajib. Ngoten. Lah ono wong kok sampe duel, dia dianiaya sampe akhire mati karena mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa. Istimewa niki Bapak Ibu. Apa meneh kok sampai mempertahankan agama kaya mau wong sing mati karena jihad fisabilillah. Istimewa niki, makane jasate utuh. Terus malih niki sing terakhir niki. Jumlahe wae wonten 10 niki, Pak. Duka jenengan nyateti napa mboten niki, Pak. Wong sing jasate utuh mboten dipangan lemah niki. Orang yang wafatnya di hari Jumat. Tapi syaraté wonge wong mukmin sing taat. Ngoten. Lah nek blarah ya angel niki nek blarah. Dadi wong mukmin sing taat kok sedane dina Jumat termasuk malam Jumat niki jasate utuh. Tapi gini niku wau ora usah nang jenengan buktekno temenan. Ngupeh mati ini dino Jumat menit terus diduduk oleh sak wulan diduduk mboten usah. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin yang taat apa male kok sedane dino Jumat, berarti niki golongane wong sing istimewa. Adan pun nggih berarti niki ana pengecualian saking dawuh Kanjeng Nabi, kullu ibni adama yakuluhu turab. Kuabeh anak putune Nabi Adam iku dipangan lemah. Nek pun ninggalno donya enggene kubur dipangan lemah, kedoba tiang-tiang niki, Pak. Nah, niku nggih wonten pengecualian malih Bapak Ibu. Tapi niki mboten pengecualian perorangan, tapi pengecualian dari fisik bentuk orang sing dipangan lemah niki, Pak. Jadi sak kujur awak niki Bapak Ibu, mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku dipangan lemah kabeh. Tapi ada yang dikecualikan, jenenge ajbudzanab. Nggih. Balung kodhok ngoten. Istilahe niku balung kodhok. Balung kodhok niku nggih sing tengriki cara pitik wonten brutu-brutu. Nah, brutu sing teng dhuure niki cedheke bokong niki napa niki jenenge? Basa Indonesiane napa to niku? Nggih, niku ajbudanak. Niku sing boten dipangan kalih lemah, artinya utuh. Jadi niki jasate sapa ae sing dipangan lemah niki, kecuali wong 10 niku wau lho nggih. Nek wong 10 kan utuh sak jasad-jasate. Niki sing dipangan lemah niku ada satu organ tubuh itu yang utuh, tidak rusak. Jenenge ajbudzanab. Nggih. Ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Wonten. Nggih. Dadi ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Basa arepe ajbudzanab. Niku utuh. Ah, wonten. Lah dari ajbudzanab itu minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Besok di hari kiamat manusia itu dibangkitkan lagi. Jadi niku cara cikal bakale bangkit maneh niku nggih teko ajbudzanab niku. Nggih teko ajbudzanab, teko silit kodhok niku wae. Bahkan manusia niku yurakkab disusun maneh, makane menungso niku benjing Bapak Ibu tenggene dinten kiamat. Niku balik utuh malih kados ngeten niki. Ya ana sikile, ana tangane. Ngoten. Balik maneh. Ngoten. Lah kadang ana sing takok, kok iso? Lah wong wis entek awake dipangan lemah ratusan tahun, bahkan ono sing ribuan tahun lah nek jaman Nabi Adam wis pirang ewu tahun lah niku. Lah kok iso bali maneh kaya maune utuh dadi menungso maneh kok iso? Ya jawabane ya iso. Wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno niku lho Bapak Ibu, apa sing ora iso? Kabeh iso. Apa meneh iki asale wis tau ana krana cikal bakale niki ajbudzanab niku. Cara teori ini kan luwih gampang. Wong sing asale ora ana blas dadi ana iso kok. Lah kula jenengan lho asale lak gak ana blas to nggih. Enggak, cikal bakale kan ya ora ana blas. Tapi nyatane ya ya iso ngeten iki. Iso dadi jumbleger ngeten iki ya ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana mripate. Mripat ya kena digendelok, kuping ya kena digengrungokno. Lho, la ngono iku sapa sing dadekno? Lah nek sing asale ora ana, iso dadi ana e Gusti Allah iso. Lah apa meneh niki pun nenten cikal bakale niki ajbudzanab niki. Cara teori ini kan gampang, malah gampang. Tapi lek bagi Gusti Allah iku cek asale ora ana utawa wis ana wis gampang kabeh nek Gusti Allah ning ora enek sing angel. Ya saking awake dhewe mawon niku sing kadang-kadang niku nggih sok heran kok iso, kok iso? Ya iso nek Gusti Allah ndadekno niku lho napa sing ora iso. Ngoten. Niku mawon mangke di hari kiamat dari ajbudan yurakka buminhu, manusia disusun kembali. Niku mawon mangke bentuke ya beda-beda lho Bapak Ibu. Nggih. Beda-beda niku disesuaikno karo amal perbuatane menungso sing niku minangka balesan amale. Jadi mangke niku dihidupkan kembali, disusun kembali, ana sing wajahe niku mencorong bersinar. Nggih, wadang putih mencorong. Ana sing wajahe ireng mencureng, wis ireng atik mencureng sisan. Walah malah medeni wong ning nggih. Lah kok saged beda-beda ngoten? Wancane sing dadekno Gusti Allah. Ngoten. Lah nek dadekno niku ya mergo pertimbangane ning wowo biyen ndek donyane ning anjane sregep wudu, sregep salat, sregep sujud, makane wajahe didadekno cerah, didadekno sumringah, didadekno bunga, bersinar, bercahaya, mencorong, ngoten. Wong anjane teng donyane wajahe digebyuri banyu wudu, bolak-balik digawe sujud. Ngoten. Nggih. Malah sing pun sepuh-sepuh buwalekno nom maneh Bapak Ibu. Nggih, dadi engkau ganteng-ganteng maneh, dadi ayu-ayu maneh. Nggih. Makane ora enak, besok iku wong sing nang suwarga niku kok peyok-peyok niku ora enak, wonge ya engkau ganteng-ganteng maneh. Nah niki. Dadi sing utuh, sing diutuhno gak dipangan karo tanah niku ajbudzanab. Silit kodok atau balung kodok. La minhu yukhlaku wa minhu yurakabu. Dari ajbudzanab itulah nanti manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, disusun kembali seperti ini. Ya ana tangane, ana sikile, ya utuh ngeten iki malih. Cuma ngene ku wau beda-beda. Ana sing cerah, ana sing sumringah, ana sing nyaprut, ana sing mesengut. Kabeh niku teko amale dhewe-dhewe. Kula kinten iki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan

0: gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lintas Informasi.
2: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Di Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali di malam hari ini tentunya di program Koyang Dangdut Malam. Sampai jam berapa nanti? Jam 9 ya, lagu-lagu dangdut, koplo, dangdut rancak Indonesia, dangdut ambiar ya. Anda bisa request, Anda juga bisa kirim salam, tapi di jalur WhatsApp aja. Silakan di 081235993737 ya. Tadi sudah dibuka dengan lagunya Aku Bukan Bang Toyib, spesial dan buat semuanya saja untuk malam hari ini. Oke, kalau gitu sambil menunggu Anda mau bergabung mitra, ada beberapa komposisi bagus yang sudah disiapkan sama Ari. Dan tentunya untuk Anda semuanya tetap stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

bareng Adela. Kayak ini lagu yang kedua. Yuk. Apa Mas Momon? Terima kasih juga buat Yilo Madiun juga, Yilo Bojonegoro, Philips juga, SAJ, semuanya pokoknya. Terima kasih. Apa yang di depan? Foto.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar laik sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
0: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
10: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
9: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
10: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
9: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana

ana kodhok nang jero banyu mangan tahu ana tengah latar. Ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab roh rupaku kaya Raden Bentar.

0: Kelimbo. Lambe sampe linu. alah. Nggih sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken.
1: Kula sakitan.
0: Sopo bani kowe? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon, Dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabei Sastra Minolokibo Kapindanu Sugriwa Mati Dikompo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula ngene Pandaan. Bojo kula wedok, wedok mulai cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Gak mesti. Pas semen niku tau rabi lanang ya wan. Lah omah kula pinggir embong. Pokoke nek enten omah gedhong arep enten cagake gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong genthenge karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omah Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, genthenge papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantu dikulup. Bendina mangan kulup godhong kates. Iya nek kartolo enak, kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek kartolo godhong pring. Tapi enak lo masih godhong pring lo. Pokoke dirajang lembut to lo. Wis gak krasa wis. Saya jebul baseman. Nek baseman anjene takoni, kulup gak tahu pancene, sayur-sayur gak tahu. Umume baseman daging. Umume daging baseman. Aku mrono. Kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winginane aku diampirno ambek Makkah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Eh, Kal, mapiro? Iya, Mak. Waduh, aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh, embo tak kei rasane iki mesti lawe dendeng ragi. Kaget aku. Dek puering, petok munjung, tak delok, tak sangka no dendeng ragi, tibane debok bosok. Sopre, lo, sapantun,
2: iki kayak bonggel.
0: Bonggel ya?
2: Kok kan?
0: Sapa?
2: Bonggol. Brogol.
0: Bogel.
2: Bogel.
0: Suwe gak kepethuk. Nangan biari.
2: Iya, wong tak petuk ngilang-ngilangi, ngailingi kon niku nyelang celanaku gak kon olehno.
0: Kapan niku? Omek pisan ae.
2: Panjen gak tau kepethuk.
0: Oh, kon niku.
2: Iya.
0: Kon niku gak tau kepethuk aku sih.
2: Iya.
0: Lah kon gak tau nang omahku ku apa?
2: Lah apa sih gak nang nggonmu kon romahmu iki lho.
0: Lho, lah yo mrono cero.
2: Ah, moh.
0: Kon romahku sih.
2: Nanti sih?
0: Kon lak rupa patung sapi.
2: Lah ya iku.
0: Ya iku tubruken.
2: Aduh ngawur ae.
0: Kan rabi ya?
2: Wis.
0: Oh, rabi.
2: Heeh.
0: Bojomu ya wong?
2: Gak pedet. Ya wong gel, kok gone pada umumnya wong ya rabi wong.
0: Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya.
2: Lho, ulah ngomong putu warane.
0: Kok baru ngomong ya?
2: Iya, di bawah umur termasuk arek.
0: Oh, iya.
2: Di atas 17 termasuk wong.
0: Iya.
2: Iya, wong bojo gue.
0: Wong biasa ya.
2: Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa.
0: Lah iya wong biasa ri.
2: Iya
0: iya iya. Iya.
2: Mm-mm.
0: Terus bojomu ku nyambut gawe apa?
2: Nyambut gawe ne.
0: Sakanane ya.
2: Iya wis rek-rek asem
0: kan. Ngeling wong swasta ya.
2: Iya asem yo jago dirok ya kan. Kok niku ya sakanane.
0: Iya.
2: Dan ora bela suwe ta?
0: Oh wis suwe.
2: Wis
0: pirang taun?
2: Wis petang taun.
0: Hmm, petang taun.
2: Iya, anakku loro.
0: Loro?
2: Iya.
0: Oh, lanang wedok.
2: Eh?
0: Lanang wedok.
2: Kok iso lanang wedok ya?
0: Lho, lah iya kok wedok-wedok tok, lanang-lanang tok.
2: Yo lanang wedok.
0: Yo lanang wedok.
2: Yo cuma warnane loro.
0: Lho, kok warnane loro ya, Sri?
2: Siji Madura, siji Manjar.
0: Iki kan gendeng apa kok rabi wong Banjar iki?
2: Aku ra
0: Oh,
2: rabi loro.
0: Bojomu loro ta?
2: Iya.
0: Lah kon bojo sitok, anakmu rena loro.
2: Bojo loro.
0: Bojo loro, sitok wong Banjar.
2: Heeh.
0: Iya, iya, iya.
2: Sitok Madura, sitok Banjar.
0: Oh. Sito Madura sito Banjar.
2: Wah, aku rabi Madura mbok tuwa iki.
0: Iya.
2: Pinter dagangan iki.
0: Oh, pinter dagang.
2: Iya, pinter dodolan.
0: Dodol apa ae?
2: Ya celanaku, ya klambiku.
0: Iku gak dodolan yo krombeng.
2: Ya dodol juwet yo jeruk macam-macam dagangane.
0: Iya. Lah sing Banjar iki?
2: Banjar iki wong pengalaman.
0: Oh, pengalaman.
2: Iya.
0: Apa pengalamane?
2: Pengalaman SD.
0: Ri. Iki ben oleh pengalaman kon niku.
2: Ya wis pengalaman niku ya termasuk ruh-ruh-ruh ta.
0: Oh, ruh-ruh.
2: Iya ya kertas kelaras. Kelaran niku.
0: Oh, niku goblok niku.
2: Iya, rabi lur iku repot.
0: Oh, kok
2: saiki nek wong lanang kurang adil.
0: Iya, iya.
2: Iku termasuk awak dhewe iki. Eh kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok. Rabi luru aku saiki.
0: Kok geno omah kok dadi situ?
2: Iya, oh. Ya berdekatan.
0: Oh, berdekatan.
2: Tenaga tua iki dadi kado-ado.
0: Oh, dadi kok geno omah.
2: Heeh, nah, sing situ kulon kali, sing situ wetan kali.
0: Oh, api nyabrang.
2: Iya, kanek wote.
0: Kegiatan gati.
2: Kulon gati.
0: Nek ditimbang
2: padha bobote.
0: Loh, bobot karo
2: karo.
0: Ku meteng bareng.
2: Iya.
0: Oh, meteng piro bojomu lek
2: kene? Itu.
0: Ken diae?
2: Batuk telu geger papat. Kok kon niku pitu ketungane.
0: Oh maksudku meteng pirang wulan ngono lho.
2: Pitung wulan.
0: Oh pitu mlaku.
2: Mlaku.
0: Oh lek ngono wolu merantang ya.
2: Iya terus songo mencolot. Rasamu kodok ta kon niku.
0: Au pitu mlaku wolu terus songo lain.
2: Iya waduh sing cilik iku.
0: Iya.
2: Bakal pinter iku.
0: Iya iya iya.
2: Kata sekolah no.
0: Lah. Oh pitu gak di sekolah no kiru kon niku.
2: Maksudmu ya apa?
0: Lho, wong pinter kudu di sekolah no.
2: Lho, lah nek sekolah pinter ngalahno bapak ini lah no.
0: Oh goblok.
2: Lah kudu nek melawak enak aku lak kalah.
0: Iya, Ri. Oh, kan iku. Maksudku, pinter itu ya di pelajari. Pengetahuan cek tambah.
2: Sekolah besok, syukur.
0: Nah, besok cek berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Iya, nek nyambut gawe enak, kena dingengeri wong tua.
0: Lah.
2: Oh, tadi wong tua gak mangan-mangan nek gak gandol anak ngono ta.
0: Wah, iki yo gak ngono ri. Pada umumnya iku ngono lho.
2: Jagane wong tuwa pensiun.
0: Lah,
2: iku nek dinas.
0: Soale kan dulur tak sak remah ri kan.
2: Kaya kon iku lah gak dinas ta.
0: Enggak dinas,
2: tapi kon oleh pensiun.
0: Iya.
2: Pensiunmu nek wis mati, Kel. Lho iya.
0: Ya padha mek kon.
2: Kok tangga iku oleh beras oleh dhuwit bareng.
0: Padha mek kon nek ngono ri.
2: Ya kan jare kepaten.
0: Iya, tinggi.
2: Wis purana kaya rono ya.
0: Kon iku
2: menene nek kepaten mana tak rono.
0: Kon iku kok ngalap kanca kepaten sih.
2: Lho,
0: kok kon iku elatimu kon iku.
2: Kanggo memperat seduluran kan kudu ngono.
0: Iya, iya. Supaya cek raket, cek gak kepaten obor. Lah di mana kepaten obor?
2: Alun kenci.
0: Oh, kon iku.
2: Lah yang lentrik iku jan.
0: Ngene lho, Ri. Kon iku pancen tak goleki. Pirang-pirang dino. Suwe gak petu aku kangen kon.
2: Waduh, nek wis kepetu nang rabin ta. Pati kangen bareng pada ini sirisirannya.
0: Persamu kon gendak aku
2: ini sedikit banyak sampai aku maru.
0: Ayo maru tekan dikon karo. Kon tau
2: lho. Lah bisa lah kon tau.
0: Iya.
2: Anu.
0: Iya.
2: Menggipun raulan kon.
0: Oh kon aja kono lho kon.
2: Iya gak guyon-guyon.
0: Guyon kon iku.
2: Wong kene gak guyon.
0: Kan iku aja buka sing barang wis pendem.
2: Kayak orang mati barang.
0: Bukaan apa? Maksudku aja nggugah asu turu.
2: Walah apa? Kok aku nggugah anakku gak kober. Kok nggugah asu barang ngene.
0: Anakmu aja kon nggugah. Moro keplekno ngono ae lho.
2: Waduh ya pancen wong kuwi anak akeh gak nyambut gawe pancen wong tua berat pancen.
0: Lah.
2: Tapi anakku saiki sembarang teko pendidikan.
0: Iya.
2: Ya nek bapak niku ngerti.
0: Iya.
2: Gelem nyekolahno anak, anak besok nasibe ya enak.
0: Iya.
2: Kenyataane anakku iki sing Madura iki.
0: Ya
2: apa? Waduh sing jenenge Soleman iki. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng.
0: Ngono pinter. Ngono pengalaman. Kok nyemir sepatu
2: iki
0: pengalaman.
2: Termasuk lah karo isin ta.
0: Iya.
2: Lah nek arep karo isin iku calone pinter.
0: Kan kudu ngerti. Apa sebabnya anakmu karo isin?
2: Iya, apa?
0: Sebab iku ndelok dukur-dukurane.
2: Oh, biyen aku tau manal rijo ya. Kon niku kok ndukur-ndukur bareng. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa?
0: Lho, ado. Ado.
2: Iya wong kon pandakan aku kubang.
0: Lho maksudku gak ngono. Masih rupane siji.
2: Wah siji.
0: Lho anakku wedok wayu.
2: Wayu ya.
0: Iya siji ambek anakmu.
2: Sing sikile jeplak ya.
0: Ri, kon ngati buka rahasia. Masih anakku sikile jeplak. Ha apa sih? Pokoke iya. Karo wong lah wis ya. Paling sing rumak kanca dhewe sih.
2: Iya iya iya. Iku rahasia
0: wae. Iya rahasia.
2: Wis si anakmu lek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki?
0: Eh?
2: Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa?
0: Lho ya mestine matur suwun.
2: Ah, pendidik kamu kurang.
0: Lha lek anakmu?
2: Nah aku, iya. Anakku teko.
0: Iya.
2: Nek jange dikeki wong. Diroyok dhuwit.
0: Lho Soale ndelok niru bapakne.
2: Kenapa?
0: Iya, soale bapakne biyen maling.
2: Kono. Ya tapi aku maling gak ijen.
0: Sampai sapa?
2: Sampai kon.
0: Lho, aku masih ambek lek pokon pamanmu ayo.
2: Waduh.
0: Pamanmu sapa jenenge iki?
2: Masih ngono pamanmu kan ngendak bebekku.
0: Oh, niku. Lah apa wong bebekmu
2: kancane? Eh, kanca dhewe.
0: Enggak. Sapa iku?
2: Wah.
0: Lho.
1: Lho, wis nglomot.
2: Mulai.
1: Kakak wis nglombro. Waduh, lho Gel.
0: Iya.
1: Lho, aku wingi teko ngene Singosari.
0: Lah,
1: liwat kampungmu, gangmu.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuk marot tuamu.
2: Iya, tapi lagake
1: apa?
2: Lagake koyo cerita saripan.
1: Cuk marot tuane dokter.
0: Kan masih petuk marot tuaku menengoke.
1: Lho, gak ngono. Ayo mesti kon ngomong petuk saripan aku. Dokter, rokok kelobon. Bareng petuk aku, lho. Dek pas semaner Kang Pan enten dah. Sadu tu, gokil.
2: Ada salah saya ku.
1: Ati sampaian dari ku.
2: Mojang ilok no pribadi ambek konco.
0: Iya iya. Aku ya roh kon.
1: Iya ba.
0: Soalnya aku dikandani bapa.
1: Iya iya.
0: Aku mau petuk Pak Basuman nak.
1: Iya iya iya.
0: Malah numpak bis cipto.
1: Iya iya.
2: Bas. Bagi delane pernah kau wis maju.
1: Iya ba.
2: Biyen sik nome kok ganteng.
1: Iya, saiki.
2: Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendhik.
1: Lah, cuk ya niku. Ya kok niku kok banget iki.
2: Enggak sih. Kupinge melengku kok gak koyo kupinge trewelun kenceng ngono.
1: Ono kuping kok ditendhik kok niku. Ya apa, Gel? Bari kati ya. Bocomu, bocomu kaki ya.
0: Kan kau lata tu.
1: Kau kita akan kabari bocomu kaki ya, apa kaki ya?
0: Ya no, apa kau tu? Oh iya.
1: Mulai bakat. Kau tak boleh bocik bocomu antek ni.
0: Lagu, lagu, lagu. Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Tu. Kau tak boleh tu kau tangga apa bocomu mesti antek pai. Kenapa ya? Kau marujak.
2: Bas.
0: Kau ni kui saya nak buka. Pati ni kau
2: cakap ni. Macai kau lain.
1: Apa?
2: Biasa nggae kopi saya kok udeng-udengan kayak sarung pendek menika dadi apa?
1: Wes karo kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya. Dadi wong gendeng ta?
1: Lho. Kok gak krungu nek aku pendekar.
2: Oh, pendekar.
0: Oh, pendekar.
2: Oh, pendekar.
1: Apa?
2: Bapakne ndek ketrak cikar.
1: Oh, ngawur ae.
0: Pendekar iku wong ndek wetenge mekar.
1: Ah, jago silat. Jago silat.
2: Oh, jago silat.
1: Jago silat.
2: Oh, iya.
1: Perlu buka aku.
2: Nggih.
1: Lon. Apa iki?
2: Apa iki?
1: Cimai.
2: Oh, cimai ya.
1: Iya.
2: Iki mana?
1: Iki. Ah.
2: Apa?
1: Cianjur.
2: Oh, Cianjur.
1: Ah, iki mana? Wah. Cikini.
2: Oh, dari mana-mana?
1: Lah, iki lan.
2: Oh, iki.
1: Apa iki, apa?
2: Ciliwung. Ila jalan-jalanan Cikini Ciliwung.
1: Oh, nek ngene iki Cipres.
2: Oh, Cipres. Terus mana-mana-mana? Lah, iki.
1: Apa-apa?
2: Cisanten iki.
0: Eh, Bas. Kok moro-moro Cipres? Kok gak kate citalan ya?
1: Ngawur ae kok. Wah, niku karo kaitane
2: kok niku. Eh, peno biyen niku
1: apa?
2: Latihan ndi?
1: Heh?
2: Latihan ndi?
1: Lho, aku Jawa Barat kono.
2: Oh, Jawa Barat.
1: Iya. Dadi latih aku mateng.
0: Aku guru ae iki.
2: Nang Bandung
1: iki. Iya, guru ae.
2: Guru apa?
1: Lho, ya guru silat.
2: Silat ya?
1: Iya,
0: guru mulang nek ngono.
1: Iya, mulang.
0: Mulang apa?
1: Penasara.
2: Pernah tahu dites?
1: Heh?
2: Dites?
1: Dites sama nih?
2: Tahu dites bener.
1: Lu tahu?
2: Anu dites sampai setrum.
1: Pis. Nah, urai. Kaya kaya kaya lagi.
2: Lu enggak dilatih, lu dilatih.
1: Sebabnya nih, sindaran silat termasuk olahraga.
2: Oh, olahraga. Iya.
1: Gak kaku kesombongan.
2: Pembela diri.
1: Kaku telek mungsung enggak.
2: Iya. Pengertian gak boleh ditonjol-tonjol.
1: Gak boleh.
2: Gak pernah wingi kok banting kebo.
1: Kok kebacot teriri. Kok apa kan itu? Omongmu kok fakir. Bacot kan itu. Lah aku banting kebo lho, kekuatan aku apa sih? Ali ngawur iki.
2: Lho Pak,
0: wong gak kena semono.
1: Iya ya.
0: Di samping peno pinter bela diri,
1: iya, iya.
0: Pinter selek silat.
1: Lho.
2: Kok pinter selek iku apa?
1: Kok pinter selek?
0: Apa? Pinter silat. Lho Pak, peno dia kekuatan batin coba lho. Lho, batin peno iku nak
1: iya.
0: Nanti ya.
1: Iya ya,
2: termasuk wong silat iku ngetono tenaga dalam.
1: Oh iya ngene.
2: Lah tenaga dalam penuh sing wutuh sing endi?
1: Kok ya pesih kekuatan kebakinan itu.
2: Si kuat lho.
1: Lho si kuat.
2: Waduh. Ya apa tak. Ya gak kuat lah rapo rabi lurus.
0: Kon kok terus sik basmat bojone loro.
2: Lho, lah iku apa? Wis gak perlu diomong lah iku.
1: Omongen omong sik glentre. Omongen, aku mulai gegeran mulai iki. Omongen wis omongen. Ayo ngomong ya, Katia ngomong ya.
0: Ngomong. Kabar. Sik situ makne di jeneng.
1: Iya. Bokel lah, mempegai bokel nek katai. Oh, ini ya. Talipan tadi.
0: Apa?
1: Mertua talipan.
2: Sabas, aku ya kepingin aku coba.
1: Iya, iya.
2: Belajar ono silat apa?
1: Oh ngono ta?
0: Iya. Aku iya, Mas.
1: Temen ya.
0: Perlu kangge bela diri.
2: Awak aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dodol cau.
1: Tau po.
2: Iku nek diutangi mendeli ae ya.
1: Salahku dhewe. Iku ora bondo. Ngene ya.
2: Apa?
1: Nek kon batas silat, silat, silat. Aku gelem. Tapi ojo belajar corek.
0: Belajaran ya.
1: Kudu leh.
2: Iya. Oh, anu bayar pitik ta.
1: Bayar pitik
2: kalau tangane di ketek-ketek.
0: Oh, cantengen.
1: Pis. Ono syarat rek.
2: Oh, syarat.
1: Iya.
2: Apa anu? Pokoke
1: kon lulus bagus pisan.
2: Latihan opo nden?
1: Oh, lah opo nek kuwi.
2: Belajare syarat lho.
1: Ngene, latihan gak perlu ado.
2: Nanti
1: mau kantor polisi.
2: Enak. Kena iki latihan ta ulah marani gebuk ngono iki.
1: Lho, mbok ora aman gak mau nonton.
2: Iya, tapi dideles sangen wong gegres. Kon geger.
1: Oh iya ya kaki ya.
0: Lah sakane aku mbek kon iku maling.
1: Iya.
2: Oh.
1: Lah jeneng omahku ae.
2: Eh nek kebon-kebon iki apa? Kebonku.
1: Heh.
2: Sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung.
1: Ya ngono gak roto ngene iki. Kok lawur anu nang kebon bibit lan.
0: Nah, latihan supaya gak rubung.
1: Heeh.
0: Rubung lah isi nah.
1: Iya iya iya.
0: Ah, latihan gene jero kali apa jero kali?
1: Heh,
0: jero kali.
1: Kok kono kok dadi bonus ae. Lah bodo bodo bodo bodo bodo ngawur ae.
0: Cari cek karo wong.
2: Tapi nang jero kali ya menggo keranjang rek.
0: Lah perlu nih
2: ngiras-ngiras sampe golek wedi.
1: Kono ku lah opo kedok wedi ku.
2: Oh latihan jero kali.
1: Saiki aku nari ae. Latihan kok gedung turu opo balung bedo.
2: Loh saiki di pet tengah-tengah.
1: Latihan gedung turu balung bedo.
2: Saiki di pet tengah-tengah.
1: Iya apa ya, Pak?
2: Ono balung bendo sing lor ya muring-muring.
1: Iya.
2: No. Lor sing gedul muring-muring.
1: Iya, gletero.
2: Ayo nang terminal Jayabaya.
1: Oh iya. Iya, terminal Gori Joyo, Boyo.
2: Kok dipedot-pedot, Cik?
1: Lah iya, terminal Joyo, Boyo.
2: Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati.
1: Nah,
2: kan semangat.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Dadi awak iki iso bergairah.
2: Iya.
1: Tapi ati-ati lho
0: ya.
1: Boleh kantor satpam. Murine iku
0: nek
1: lakene kono lho iku ono pleki pleki pleki
2: oh iku lancing kelacak
1: iku oh dilacak karo
2: iya
1: kae nek arek aja kono rek omahku nek omahku
2: duwe pira sih uang pangkal pira
1: ngono uang pangkal cuma ya opo
2: sing kono ngono bapakku mlebon anakku nduk TK nek petang bolo
1: nek TK wong iki silat kok TK waktu kono blarah kon ngomong kono iku pokoke ya awakmu kudu di pengertian pokoke sak isone ya
0: iya
1: kan meneh kudu di perasaan iso beras kopi
2: kentang
1: gula
2: godokan kentang sak piring bek
1: lho kan aku gurune lho
2: oh iya iya iya
1: pokoke kon 40.000 lulus iso
2: dicecel oleh
1: ya wong pang pertama piro ngono lho
0: gowo beras gowo kopi
2: tapi kene wis klop 40 terus penuh tak gowo mule
1: weh lha apa gowo mule ya gurune nek ngono paten lah pengalaman kon gowo
2: iku ya wara-wara ta
1: oh bodoh
0: lha lek gowo beras gowo kopi lakaranu ya anak bojomu ya tak ingonane mari
1: kok ngono
2: terus saiki kostume kostume
1: ha
2: silat kan ono kostum
1: iya nek iso lak diatur kostume ta
0: oh iya iya iya
1: iya nah, sementara iki biasa
0: lah kostume ku sing tuku sapa
1: ya kon dhewe lah teko aku
0: oh gak teko peno
1: lah bojomu lek jahit katia
0: kon bae bali katia katia lah iya
1: jahit iku kon jahit
0: lah wis seru jenenge ku ya wis
1: lah iya cek genah ngono lho arek waran jaya cek ero ngono
2: pakaian sing rada tebel ae.
1: Perlu nih.
2: Aku lan duwe kasur.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan, serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bojo gak kena cekel buntute. Lah kare be budel bojo kuwi. Jare wong-wong iki jenenge wong bojo-bojoan iku lak ya kepengin gotong royong wong rumah tangga. Tapi yang diarani gotong royong sing endi yo gak ono saling membantu. Masih wong wedok repot mumet ya dijarno dhewe. Esok-esok usume wong budal nyambut gawe, wong prei dhek tak kon ngrewangi apa ta apa sing enteng. Dadak playon nduk embong etan. Gawe celana pendek, C, arek cilik-cilik moro nggawa tampar. Lapa rek? Pedate wak gondo ucul. Ngene ku lho nek aku nek didelok wong aku ku lah ya melok isis. Ngene nek ana wong gak wani gawe aku. Pangga.
1: Loh, krungu swara gak rupane. Panuwun.
0: Nggih.
1: Wadah. Cek daya kesurupan iki.
0: Rasane mak lampir be aku.
1: Pundi lawange?
0: Mboten dikunci kok.
1: Lah pundi lawange?
0: Loh, mboten ten lawange.
1: Loh, blang-blang. Ola lawang kok ditutup mawon. San buka napa lawang?
0: Mboten dikunci.
1: Lah iki sampe buka.
0: Kamure iso opo sih kok mempeng ae kure.
1: Yo.
0: Napa, Dik?
1: Are buka apa kowe?
0: Aduh, iku mlandange rek.
1: Nggih, kowe tegal.
0: Kene waktu nggo manuk ae. Buka ae enak e. Dibuka. Cek.
1: Lah. Wah, Dik. Dungare sampean mikate kaya heh, Pak Dungare biasa.
0: Apa asih, Dik?
1: Gak kaya adate saiki kok malah malah kaya bulat.
0: Kedayuan, kedayuan bolone cak rukun ta.
1: Jange lungo.
0: Aku ta.
1: Iya.
0: Ya wis biasa ae ngene, kaya apa wong ijen.
1: Lho, ijen.
0: Lho ijen. Lah
1: tak jane iki.
0: Wong aku ditinggal kok.
1: Heh.
0: Ditinggal.
1: Ditinggal.
0: Ditinggal.
1: Mangkane. Wes kaya bulat. Alek ngono ya tebakan yo. Siji gawe loro gawe.
0: Lah yo njogo kebersihane awak yo lapo sih? Mosok ate nduk Umar wek-wek lek wedi.
1: Ning ngono meneh anu pakan iki yo tak ganti.
0: Pakane sapa?
1: Pakane jaran ae. Yo pakane wong yo tak ganti seweke klambine wis tak teko aku kabeh
0: meneh. Ana rezeki ta?
1: Heh?
0: Ana rezeki.
1: Gak yo wis tah yo apa ngono lho yo. Wis padha ngertine ngono.
0: Sewekku diganti, klambiku diganti.
1: Iya.
0: Malah yo matur nuwun.
1: Iya, terima ya. Tapi ya duwe ana yo.
0: Lho ya apa sih wong tawa-tawa dhewe.
1: Gak, mbok takeki yo wis kanggo peno sak sana sandale kok wis.
0: Iya wis aku dikeki yo matur suwon mong gak tau kepethok yo.
1: Iya.
0: Dek nem rejeki ta apa?
1: Lah emang kan aku yo ngipi-ngipi gak enak mah bengi iki yo.
0: Lah ya aku yo ngipi yo an.
1: Ngipi apa yo?
0: Ngipi oleh rejeki.
1: Oh, ya krungu teko omong kuwi iki yo. Wah, peno iku wong ngipi kok ngubrek ngono. Lah ya nek panjenengan iya ya krungu nek pernah ijen iki apa?
0: Lah aku nyene gak kondo-kondo.
1: Gak kondo-kondo.
0: Wong nak kondo lak isin aku.
1: Lho, digaroyokan yo adik kondo. Ditinggal temen bentar nih.
0: Ditinggal?
1: Iya wis sik ngono kok. Wis gak suwe-suwe. Engko omahku tanahku sing sing rongkapi ku tak dol. Tanahku sing rongkaprin kulone omah ku tak dol.
0: Lah kaya apa bangun?
1: Hah?
0: Kaya bangun ta?
1: Alah padha gedhe masa gak ngerti sih yu kok.
0: Kayak didol iku nek gak perlu wae gawe opo lah yo eman sih.
1: Omah iki lak jange tak anu beton ta.
0: Wis golek nangka.
1: Lho beton kok nangka.
0: Beton apa sih?
1: Omah iki nek iso lak jange tak rubuhno.
0: Terus?
1: Nek gelap, apa? Gelap badminton. Wah, ya tak bangun yu.
0: Wah, dibangun.
1: Iya, lah perasaan pun ya apa nih omah pun tak bangun.
0: Api hanya ini pribadi sampean, Dik.
1: Eh?
0: Api wong untuk bolo gak apa kok iso bangun omah lho.
1: Iya, api tok. Masa gak rumangsa sih yu?
0: Apa sih?
1: Lah ya pernah lah habis ditinggal.
0: Ditinggal?
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Lah salah ya apa sih pernah ditinggal? Eh? Salah ya apa?
0: Kesuwen.
1: Eh?
0: Kesuwen.
1: Loh, kesuwen.
0: Kesuwen dandan iku lho.
1: Kesuwen dandan ditinggal.
0: Iya.
1: Loh, ditinggal itu ditinggal nang sih?
0: Ditinggal lunga.
1: Eh?
0: Lunga.
1: Ditinggal lunga.
0: Iya kate bawa iku lho.
1: Sakala ditinggal dipegat no yu. Ditinggal lunga ta?
0: Iya.
1: Wis arek tak jaluk maneh.
0: Lho.
1: Oh durung tak kekno tak jaluk maneh.
0: Wong ngubrai, aja kesusu ta mangane rungokno
1: tinggal nanti. Iya, aku yo kesu emosi iki yo. Nek ketok wong wedok prane rada ayu ngono lak urung kumekrok aku.
0: Mangane kosong bawa pinggir kali ya.
1: Iya ndalek yuyu. Wah kolong pinggir kali.
0: Kaya bae ngilek no banyu ta.
1: Caca kan omah.
0: Kano.
1: Nang dia ya.
0: Ya mbok iku mah mesok pamit ta iku nek metu-metu mesok tau pamit wong wedok.
1: Gak tau pamit wong manu berkuwak iki.
0: Repot.
1: Heh.
0: Loh, saya lanang iki.
1: Yuk, nyen sewu lho.
0: Monggo.
1: Kon lha apa mau manuk ini? Lha apa kon njaluk iyu?
2: Lho, lha lak pernah iyu lak bener ta?
1: Oh iya. Iya.
2: Kon njaluk mriki garangan. Wong aku iki metenteng. Nyelok masih tak gomongan.
1: Lho.
0: Piye ora kaya ngomong. Tak njaluk kene.
2: Enggak ana perlu kon mana ndek tak tututi.
1: Lho, aku yang mrene iki mah.
2: Ya apa? Pencite kok pencite sapa kok rok.
1: Wah, apa pencekon kruru ya sih. Lah kon mung gak wong rumali ru pegokon.
2: Terimano aku bolehan.
1: Lah wong pencit luru ae kok.
2: Masih loro-loro ngarep tamburi.
1: Orang keranjang iki lho ra kon niku.
2: Wong loro tapi orang keranjang, senene wonge.
1: Senene
2: wonge.
1: Ojo ngomong senene dukane ngono lho. Cek maju cici lho kon niku.
2: Didukane karo dicaci maki api.
1: Nah, ya kon niku sira dok maju.
2: Wis pokoke engko gampang durus ya.
1: Eh karo ndiki yo iki. Kok ndiki yo. Lho ya gak apa-apa omong-omongan yo.
2: Anu cacak nang ndi yo?
0: Lunga.
1: Lunga ditinggal.
2: Wah, kon sopo. Kon kate kate biji ya.
1: Kan krungu.
2: Aku krungu kok iki mah ditinggal dhisik jare pas iki suwe nang ngono.
1: Iya, jange cak lunga.
2: Krungu ditinggal lurunge mekar-mekar kaya.
1: Ha iya, aku dhisik rene.
0: Lah iya sembarang kate gorene.
1: Jange tak
0: dhisik.
1: Jange tanah rong kaping jange tak dol.
2: Tanah sopo?
0: Tanah sopo sih?
1: Anakmu.
2: Awur.
1: Dia tak tawa-tawa no tadi pageri.
2: Sama nek ditinggal wong lanang nyambut gawe mbok pawon iki yo. Ya pom ta opo rek mosok dijar no pancet.
0: Pawon di opo?
2: Pawon pawon mbok ana kemelune dede.
1: Iya mosok kan beluk blas kan.
0: Iya yo kadang-kadang ono yo gawe diyang.
2: Ono diyang. Ono daya ngene daya iki gak patek
0: ati.
1: Heh?
0: Bediyang.
1: Ha gawe apa long kelumbruk ngono. Oh bediyang kan yo godhok-godhok wetang ngono yuk.
2: Kalau wong lure iki daya gak patek api.
1: Oh iya.
2: Tuna-tuna. Tuna-tuna no tikus ngono yo gelem kok.
0: Petik arep petik.
1: Heh?
2: Petik.
0: Petik oren petik Jawa iku sing gak enak petik apa sih?
1: Heh.
0: Sing gak enak.
2: Sing petik walik sing gano sikile. Kok iso petik opo? Petik sembarang ta?
1: Petik sembarang
0: kan. Arep petik.
1: Iya petik gak enak petik opo?
0: Ya petik gosong. Arep ah.
1: Masih gosong ya arep ah. Nek ketok petik ngene.
2: Lari dadi bojone basman ngomong wae ting pecotet ya.
1: Ajep mah.
0: Lah iya lah kok adep pas suguhan.
2: Petik gosong di suguhno dayo. Lapangan dhewe opo?
1: Sajok iso nungko telu lho meter.
0: Yo rek yo gentenan ah.
1: Waduh, iku motore cacak yo.
0: Iya, api ya.
2: Mencolot.
1: Mencolot yo, mencolot.
2: Lah iya waktu mencolot iku, latihan opo iku?
0: Aku iki masuk arep sih lah.
2: Oh, graji tiba. Oh, mencolot graji kok
0: yo
2: mencolot.
0: Bapak-bapak ku madakan poli.
1: Iya.
0: Olahraga karepku. Melok waduh, bareng metu disorak wong. Pas aku nyemes, kejungkel.
1: Kejungkel?
0: Iya.
1: Oh, kapok.
0: Melok ae ora pembarno.
1: Oh ngono melok playon-playon ana kejungkel kabatan irung ae.
2: Wan ngono ngawur.
1: Ayo
2: bojone wong diaman-aman kok iso dirung-irung.
1: Bojone iki gak seneng bojone.
2: Wah, lho kok tapi gak seneng kok sampai 10 tahun sih.
1: Iki lah harus kepaksan sih iki.
0: Sopo sih ngomong gak seneng ku sopo sih?
2: Sing penting rumah tangga usah digeger. Masih dipengaruhi kanca gak usah kadek.
1: Oh iya kok iya
2: ayo.
1: Apa? Eh, pite pite,
0: pite yo.
1: Pite yo.
2: Oh, eh, lu alang ide. Pite pite anggrem.
1: Lah aku liwat karo dikabluk e. Masih dikabluk. Masih dikabluk lah aku penuh kok mencolot
2: yo. Aku pendekar.
1: Eh, tadi pendekar kena ana pite yo melok anu prosilat.
2: Lho iya lek perlu tak ketek dah.
1: Waduh.
2: Kipas.
1: Ola apa dikipas delok irung penuh wis wedi.
2: Pendekar iki umum keran, ngetek pisan watu ping telu pisan ngono.
0: Pendekar opo?
2: Lho, silat ning teko Australia lho.
1: Lho. Lah apa iku?
2: Lho, nglatih kok ngono.
1: Oh, nglatih apa?
2: Yo silat. Silat
1: kok sampe tetu Australia.
2: Kepinginane kok apa, Dik?
0: Lah wong suwengi mlungker gedhe wae kok.
1: Lho iku, anu wong Australia mrene, tepake mrene
2: ngono. Iya, iya, iya.
1: Lah apa mau ngembangno silat kok.
2: Lah apa sih?
1: Rene nage, ngono lho. Oh, dhe utang.
0: Lho,
2: nage dengkulmu ngono. Nagi nagi
1: tapi lek utang enggak tahu ya.
2: Enggak tahu aku.
1: Enggak tahu lek utang enggak
2: tahu. Nyilih. Nyilih terus enggak tahu balekno.
1: Oh, kalau ngawur ae kono
0: kula. Wong cukup kok.
2: Wingi krungu ana kula nang omah jare
1: Lati.
2: Iya Lati.
1: Ruame kabeh wong delok ora.
2: Wong serodok lho.
0: Apa
2: Lati apa?
1: Sapi,
2: sapi. Tapi
1: mati sapi.
2: pencak-pencak.
1: Pencak iya nyane.
0: Sik apa sih?
1: Lho.
0: Kok gak tau lho sik penak.
2: Sik bukane ya apa sik bukan
1: meneh. Lho, bukane ngene biasa lho. Lho, lho biasa.
2: Oh iya.
0: Lho. Lho. Iya. Apik kayak jeketet.
1: Oh, kok jeketet.
2: Sing pertama apik sikil dijenjengnya iki lho. Lho, kaya kaya kuntul kudanan.
1: Ngawur ae kon kula.
2: Sampeyan latihan jog sakaren-baren.
1: Lho, no. Iya. Runo
2: apa?
1: Lho iya,
2: runo ta runo.
1: Lho,
2: ngomong apa runo iku? Eh, ayo njaluk iki wis. Eh, timbang awak dhewe ado-ado golek pelatih iki mari.
1: Iya, Mas.
2: Iki apa? Iki apa? Penolek ditekakne iku panganane gak angel ta?
1: Iya. Biasa, biasa.
2: Kok pek jalukane ana dhewe.
1: Biasa.
2: Kok njaluk dadar, Dok?
1: Enggak.
2: Garingan.
1: Garingan.
2: Enggak.
1: Ah biasa
0: ambek kakek silat iku njaluk
2: garingan.
1: Ngawur ae, wah jeroan.
2: Pentak. Dikete gak gelem, kaya sembarang gak gelem. Banyu putih tahan lama.
1: Banyu putih tahan lama. Gak biasa, biasa.
2: Terus panganane opo aja biasa?
1: Biasane kroto.
2: Kroto menan ta, aku nekakno kok cek gak sampe kanca iki kuciwo.
1: Iya, iya.
2: Panganane sego biasa ra.
1: Iya, iya.
2: Adik iwak iki.
1: Lho adik.
2: Iwak iku wae opo?
1: Lho biasa, Mas.
2: Teri. Teri.
1: Aja lah gatul ae.
2: Lho biasane silate garpi wae enak-enak.
1: Lah iya,
2: Pak. Lho jarene iwak teri. Iwa apa? Menjeng. Iki doyan simbukan kan? Hah? Kodokan simbukan.
1: Ayo sepa digano 10. Loh. Loh,
2: kate sego mang simbukan tok ae.
1: Nek aku mang simbukan kok njero omah mulak loh. Kok ngawur ae kok. Loh.
2: Mulak kok niku.
0: Lha iku ate vitamin apa?
1: Vitamin
0: iri
1: ane. Oh, iki kan apa?
2: Simbukane ketara dhewe kan.
1: Iya.
2: Masih turun dipangan kan ketara lek simbukan.
1: Iya, iya.
2: Panganan iku kan dhewe.
1: Iya.
2: Terus mangan dino ping pira?
1: Aku biasa ping pindho.
2: Wah, mung mangan dikek pindho ngrasani.
1: Rasani.
2: Apa mangan pek ping pindho?
1: Ya pindho lho, pindho lho, pindho lho.
2: Wah, pake. Wong sirat ae mangan ping telu rek. Wah.
0: Biasanya
2: ndo aman njaluk ijo-ijoan. Oh, ono ndo ijo. Iki anu godhong pring. Ha ijo,
1: godhong kajar ngingas bareng ngono ah.
2: Lha tak ngono. Iku ya apa carane ngene iki?
1: Oh, nek kon njaluk.
0: Nek ngetheki ku
1: lho. Oh, nek ngetheki ya
0: kan. Oh, ngene ngene.
1: Oh, ya ngethek ngethek silat iki lho. Nek kon ape belajar silat kok kene,
2: tak
1: cari,
2: tak cari.
1: Ha, syarat syarate lho, iya.
2: Oh. Pokoke tanganmu iso ngene iso silat
0: kon. Dicang, dicang.
2: Pokoke tanganmu iso ngene iso silat.
1: Ngeteki, ngeteki senen ngene iki. Ngawur ae tak lho.
2: Ngene iki opo?
1: Dhuwit-dhuwit.
2: Oh, kudune dhuwit.
1: Oh iya.
2: Lek merupakan barang ya, Pak, gak dhuwit aku.
1: Kok tak kandani?
0: Barang apa sih?
1: Barang apa?
2: Ya tak kira ini barang lah pokoknya ya.
1: Ya ya apa apa?
2: Sekak ya apa gelem?
1: Sekak. Ing apik kok gelem. Ngawur ae karo kan.
2: Kan. Aku ke dhuwit sekak terus mul-mulan.
1: Gak masuk akal
2: wis mati wong iso nek
1: goblok iki tak lho
2: lho dolen desi kalau
1: dolen iya iya
2: gak masuk akal lek sekak kocok malih ro lihat
0: wis lonjal apa sih
2: gantine dhuwit barang ya apa
1: iya apa apa barang apa barang apa
2: dingklik loro ya apa dingklik
1: iya oh iya iya iya iya
2: dingklik
1: nek tok kirik telu buka mini ada pedes dingklik barang lo
2: dingklik ana rodane.
1: Oh kebaco.
2: Hitungannya piro? Sak
1: ulun. Hitungannya teko jurus.
2: Sak oh, jurus.
1: Oh. Jurusan 5000.
2: Jurusan ndi?
1: Sak jurusan 5000.
2: Eh jurusan ndi?
1: Wonokromo karo jangan. Kapas Lampung Wonokromo.
2: Jurusan.
1: Sak jurus 5000.
2: Kok kok aja ngawur aja jurusan.
1: Iku
2: teko kedurus ngono lho. Iki lak duwe anak nang kedurus kono.
1: Kedurus mayat mani. Ngawur ae.
2: Sak ulun ping piro?
1: Yo, sakulan ping ping telu ngateni.
2: Ping telu.
1: Iya, iya.
2: Dinane opo ae?
1: Dinane ya mulai ya.
2: Ate dina iki deg-deg lho. Kok nek takon dina kok apa lho? Hah? Kok wong lati lak mesti ana dinane ta.
1: Yo,
2: mulai. Jane opo takon
1: Sabtu.
2: Nah, iki mok
1: Sabtu.
2: Nah, mari kene
1: telu. Talangkai Selasa.
2: Nah, ya iku
1: dari hari Senin. Sabtu. Talangkai Senin iki, Senin talangkai.
2: Yo, dilangkai tapi diomongno.
1: Sabtu. Rebo semua.
0: Sabtu
2: Rebo Jumat.
1: Senen ora sedang ini, Senen ora ini.
2: Gak nglate ya. Pak Jenggot tapi diomongno. Seminggu ben pira?
1: Telu, telu.
2: Terus bayare pira, Cak?
1: Bayar karo
2: kanca dhewe.
1: Kok kakek kanca dhewe.
0: Pajak
1: nang wong liya. Gak,
0: gak.
1: Pira?
2: 80.000.
1: Iya, saulan ta.
2: Saulan. Apa-apa sing penting awake dhewe golek
1: elmu kanggo
2: ngetokno biaya.
1: Iya.
2: Iku mbayar tahunan ya apa iso?
1: Oh, sing blungsung aku lho.
2: Cecil ya apa
1: cecil? Cecil apa?
2: Lu sak kepeduke. Pedok mari latihan cak Mas.
1: Ah iya.
2: Selawi trimo.
1: Trimo enggak apa-apa. Iya iya iya.
2: Ya. Kepeduk awakmu.
0: Kepeduk aku no perapatan
2: 50.
1: Ya, ndak rambani.
2: Kepeduk aku mana Selawi.
1: Iya iya.
2: Kepeduk aku mana 75.
1: Rare, rare. Eh, gak bayar ngemis, Rek. Ngawur.
3: Bar petik ya apa?
1: Hah?
3: Bar petik aku duwe.
1: Bar petik?
3: Iya, gak apa-apa.
1: Petik apa itu?
3: Lho, petik babon.
0: Iya, manak ini.
1: Oh, iya, iya. Iya, iya, iya.
3: Tapi saya mati petik.
1: Oh, ngawur.
2: Ngono ngono. Kayak
3: ngene ya.
2: Kok malah pernah iki ana mungsu terus sampe disabet dhuwur ngono ya.
1: Iso, Dek.
2: Oh, carane kudu ngene, Dek.
1: Ndekem.
2: Upa mau disabet dhuwur mumbul ya apa?
1: Lho, ya mumbul.
2: Lho, gak ngono upa disabet dhuwur mumbul.
3: Oh, kene. Kene. Lho, kok kene?
2: Golek pelatih liyane mari kan.
3: Lah iya,
2: wong durung nglatih wis dublek.
3: Apa nek mau
1: bukur ya nang isor.
2: Oh kudu mendek.
1: Mendek.
3: Demak.
1: Iya demak.
3: Anggrem ta.
1: Dekem-dekem.
3: Dekem.
1: Anggrem.
2: Sabet nisor.
1: Mumbul.
3: Nek pernah mumbul sabet dukur.
1: Heh?
3: Sabet dukur.
1: Nang isor mana?
3: Oh wis dukur meneh iku.
1: Ya dodonane.
3: Oh kok dukur petik kok.
1: Oh, bo.
2: Dan, eh iki silat kamu berbajing kan. Kok iso njok ndhuwur. Lah ya. Wis gampang ya.
1: Iya.
2: Iya bodo dhuwit ta enggak?
1: Pokoke 80.000, 80.000. 120 wong loro.
2: Klambi kak wis digakno. Klambi ndek lan klambi sitok iki. Kok kaosan
3: kak? Yo aku utangno dhuwit sik tak kanggo persekote cacak ya.
2: Iya.
0: Piro?
3: Golek-golek 50 engko tak gawe persekote cacak
2: iki kanggo
3: kekuatan.
2: Nah kok iya nek jaminane aku didekek kene apa?
1: Eh lho, sik tak utang yumu ta?
3: Iya.
1: Wong yumu dhuwit teko aku. Lah mumet ae.
2: Lho gak apa-apa kok ana jaminane.
3: Tapi hitungane lak aku nang peno lah aku ditangkene kan.
2: Jaminane ono.
1: Aja utang akeh luput ya rek.
3: Ono jaminane. Boleh aku gak iso mbayar aku pengen anak angkat.
1: Yo tapi anak angkat tapi tak biyukno.
2: Iya. Utawa aku ditinggal kene.
1: Hah?
2: Aku ditinggal kene.
1: Wis, kelakuane kok blontang iki. Ada di anu arek iki kelakuane kok blontang iki.
2: Jo ngono ta ngono iku.
3: Wis sementara gak ana duit ya opo ngenteni ulan mana tapi ya tetep latihan.
1: Iya iya iya.
0: Tak sampe kanca
1: ae. Sapa bermu?
2: Anu lho iki pari kemari dikene.
1: Eh?
2: Pari.
3: Pari sing ndi?
2: Pari iya. Pari gelem ah.
1: Pari mono ah.
2: Lho, beras beras
1: karung. Oh, beras ya ya ya ya.
2: Ngenteni ya panen.
1: Oh gak bisa apa panen
3: barang ya boleh gana duit gelom tangga
1: loh kak iso
2: waduh jangan jok
1: oh harus
2: sih di panjerono
1: oh iya kak iso
2: kati panjerin ngelio
1: waktu yang pertama ke jono karena itu terkait-kait
2: kati panjerin ngelio kan itu
1: kak iso
0: masa gak perjanjian
3: gak jok ngelio mau tak panjerin utang apa nih gede kok menik
1: oh menik tak kausan menik saiki gitu loh
3: lalu saya gak gelom
1: oh kak iso dua apa saya buloh
2: ngalur konjak dewe ngono
1: lho
3: kok bacu pek sewu
2: turun apa anakmu iki yo
1: anakmu yo kan
2: bojomu itu turun
1: bojo anak
2: nomor sing nemen-nemen nek musuh konjak dewe ae
0: kawan ya kono turi
1: oh iku rusak aku
2: yo sepeda ya kok sepeda ditinggal
1: sepeda di mana
2: cakek sekran kon sepeda sing anu pari kon wong sembarang gak gablek kok iso sepeda bareng
0: apa
2: sing penting ngomongane
3: wis gak apa-apa
2: cekak krungu wong
3: aja latihan kene
1: golek latihan ngomong rek nang mulya rek anu
2: oh iya
1: ngukekno aku kon niku
3: nang pendekar titik salah titik wong diantemi
1: ya enggak ya ana pendekar
3: iki apa nuker duram iku
1: heh
3: rasaku iki ngantem wong dadak iki diantemi wong
1: bae kono cekak aku kerutuan genteng matak no ngawur
3: ae ora gak ngerti
2: saya tak kapro
1: kene kene
2: wah
1: kon
2: wah pendekar opo
1: itu adalah uang wis
3: heh pendekar opo
1: pendekar opo apa apa
2: wow,
1: tak ada kolak-kolak
2: boleh kayak kucing ah pasti kalatian untuk ini gak apa-apa
1: bapak
2: ini loh latihan aku apa
1: percuma
2: ah latihan aku emak apa
1: percuma ngapain ini percuma aku diabahan ini
2: latihan aku ada loh nunggu gang 1A kono
1: oh nunggu markaban loh markaban mertuan jadi markaban
2: panisasi mulai-mulian
0: sampean ya nek ngono carane sampean gak iso gak duwe murid sampean.
1: Oh, gak iso murid akeh.
0: Kekencengen sampean iku nek ngomong wae.
1: Dunia lebar, Dik.
0: Wah, ya gak ngono disiriki wong.
1: Apa disiriki wong?
0: Saiki kok kalah promosi kalah kan.
1: Ada promosi apa, Dik? Kondel aku kang jek
0: kuwi. Lah nyela apa?
1: Dan yuyu kangkang ae kono kok takno. Wis saiki nek gak rewel ya. Saiki nek omahe aku tak usaha maneh. Golek murid.
0: Kok golek murid?
1: Golek murid.
0: Pasangan spanduk po.
1: Iya. Basman pendekar, lah ngono.
0: Lah iya.
1: Ya iya, tak cari murid ya.
0: Iya.

0: repot nek rada no urip iku. Aku kok babat tak baseman iku dadi pendekar. Tapi mate. Jeng merone iku ganti sangu, gak merone iku pengin dadi pendekar. Padahal aku nganjuk, tak baseman iku main balung bendo. Wis numpak bisa merono. Tapi aku jenenge kanca, kanca kadung intim, tak doleke ae.
1: Loh. Takon le.
0: Wadah iya ta.
1: Waduh gantenge le.
0: Lha penak aku cak.
1: Waduh kemajuan kontokno sising ngono
0: ya.
1: Masalah.
0: Kemajuan.
1: Kemajuan. Kemajuan. Boleh kok arek deket ngono kuwi.
0: Ngene ta?
1: Iya kaos.
0: Penak yo termasuk ngenyekan iku.
1: Lho gak ngenyek, pantes sih.
0: Soale ngene lho cak.
1: Ya
0: kemajuane gak ngene.
1: Ketinggalan. Yo kemajuan le kuwi ngene
0: kuwi. Iya. Aku krungu kabar.
1: Apa?
0: Dari kok dadi pendekar ta iki?
1: Iya kok krungu ae ya.
0: Teko lanjut. Kondang penuh,
1: mesti
0: kondang nek basman pendekar.
1: Oh iya, kok nama nganjuk ndi?
0: Nganjuk
1: ndi?
0: Nganjuk idul titik kok perlu ceret iki.
1: Oh, apa lu moci?
0: Ya adine lu porong iki kok ngawur
1: rek. Lu ceret rek.
0: Ngene lho, Cak.
1: Iya, iya, iya.
0: Kok aku jenenge adat nganjuk kan jeneng barang bendo.
1: Iya, iya.
0: Lah dolek penuh iki lak kepengin nyetep ilmu muah. Batane pengin meguru nama.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Tapi ono syaratnya ta yo?
1: Oh, ono sih, ngene
0: iki. Apa syaratnya yo?
1: Lho biasa ae, duwe lah. Duwe.
0: Mbarek kanca cek duit-duitan
1: kok gak dibiyen opo? Kanca kan biasae. Nah, waktu belajar kan ono syarate
0: gitu. Tapi nek gawe duit iso dadi pendekar sing pinter.
1: Iya.
0: Sulung.
1: Iya.
0: Sing masyhur.
1: Oh iya.
0: Lah nek ngono ya wis gelemah pengen aku pengen dadi pendekar.
1: Kok tak kandhani.
0: Ancene
1: nek kon tak urusi silat ya, iki suatu olahraga.
0: Iya.
1: Silat gak perlu gawe delek mungsu, sungsungan aja.
0: Untuk
1: bela diri.
0: Untuk bela diri, tak perlu terus musuh,
1: apa
0: itu tempat no?
1: Lewat ngono je,
0: piro je tak? Kira-kira syarat-syarat itu?
1: Syarat itu, oh murah,
0: piro?
1: Selawe,
0: selawe repes tak?
1: Pis, repes selawe mu?
0: Duit kabeh?
1: Kabeh duit gobok.
0: Nah, aku tekok, pis selawe duit kabeh tak?
1: Oh tekok dah kalau bu.
0: Kabar ni ni lo tak?
1: Lah iya.
0: Umpama mau kena duit,
1: saya
0: barang gelem.
1: Ginae, pokoknya masih ada duit.
0: Iya.
1: Barang gelem. Gelem udah teko-teko ae. Pasti barang yo gelem.
0: Lah temen,
1: asal kertas jine padha.
0: Oh, pokoke kertas jine padha mek duit,
1: barang
0: yo gelem.
1: Iya.
0: Umpama takke bongkotan ya apa?
1: Heh?
0: Bongkotan.
1: Ki ngepuk gegermu. Ngono kok teko.
0: Barang kok teko. Lah ngene lho ta. Nek wis aku pinter,
1: iya ya.
0: Perlune tak jetok tularno bare kanca-kanca kabeh.
1: Kudu ngono.
0: Lah nek ngono, lakane mosok nang nggon peno.
1: Lho nang omah.
0: Lah nang omah peno kok didelok wong akeh.
1: Wis nang omah mah.
0: Umpama sementara nyewa nek nggone riken pitu ya apa?
1: Omah sapa?
0: Ya omah Rika.
1: Te omah Karen.
0: Wah, apa rek niku.
1: Kok ndelok karep wae.
0: Lah enten ngono.
1: Ya apa ya?
0: Aku kanca intim.
1: Sapa?
0: Nek nggone ono ayu.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Merono ya mari nang nggone kancaku. Oh lah nek kono.
1: Aku gelem nglatih kon, nek ono ayu gelem.
0: Lah ya apa?
1: Gak nglatih tok mangane diatur.
0: Oh, mangan bareng ta iku?
1: Ya iya nek mangan ngombe.
0: Umpama tak botono gelem.
1: Botono tekek ah.
0: Dutuk.
1: Botono apa?
0: Kadal.
1: Tis. Ngawur ae, mangane ping telu.
0: Oh, ping telu diatur.
1: Iya.
0: Cukup gisine iku.
1: Iya, cukup gisine.
0: Cukup gisine. Termasuk golongane saru sayuran.
1: Nah.
0: Terus e golongane apa iku buah-buahan.
1: Heeh.
0: Penuh seneng buah-buahan.
1: Iya seneng buah amat.
0: Buah-buahan itu. Apa mau abu-abuan kan gelem?
1: Abu-abuan. Yo gelem.
0: Apa yo?
1: Apa?
0: Gajah abu.
1: Oh. Lah apa kok mangan gajah abu?
0: Lah iya.
1: Ngombene banyu putih ae.
0: Banyu putih.
1: Yeah, yeah,
0: kira-kira yeah. Cukup pirang drum?
1: Apa drum-druman?
0: Lah iya cukup piro ngono.
1: Wis cukupe ngono.
0: Wis cukupe.
1: Lah takno.
0: Nek ajen ngono ya wis laten kono
1: ae. Lah ngono jenengmu sing asli sapa sih? Keluan kawuk-kawuk ngono.
0: Jenengku ya iku, Cak.
1: Lah iya aku ki teko
0: ngono. Iya jenengku ya iku. Balak-balik
1: teko ae. Lah jenengku sing asli sapa?
0: Ya kawuk iku.
1: Oh kawuk ya.
0: Kawuk.
1: Mosok teko ngono nganjuk teko kene kawuk.
0: Wancen ket biyen sik kowe.
1: Wis ana wong ayu saiki.
0: Saiki
1: ya. Iya iya.

0: Aku jane bebas maning mangkel. Wong biyen kanca apik kaya ngono ya. Ya bener ae wong sembarang lak mesti kudu ono biayane ta. Cuma gak nekan ngono ra.
1: Tapi mangkel yo mangkel lho. Aku gak mule-mule kanca mumet ae. Aku ki lak yo kangen anakku sih lho.
0: Aku ngerti kan iku kangen anak ta bojo.
1: Anak-anak.
0: Anak ta bojo.

0: Nek Pak Pak.
1: Ya, bener enggak aku ya?
0: Wah, kon ku ngelok aku kok. Kok adakno. Bener lah kon Pak becak tinggal.
2: Ya, iya. Iki blahan iki nek gak ditututi rono.
0: Iya,
2: aduh ambek sapa aku rek kalau sing duwe sepeda. Lho, Desa Sapari.
3: Loh,
1: iya.
2: Napa? Anu, dikandani iku mah lho karto ambek soker jare bojoku geger.
1: Lah iya, kok rupane geger-geger. Ono apa? Masalahe.
2: Bojoku jare geger ambek kawuk.
1: Ambek kawuk.
2: Nduk ngono-ngono ayu lak bingung aku iki apa?
1: Ono ayu.
3: Ya apa kan selaku no. Keamanan.
2: Jalan wono. Tolong po, oh, sama
1: wono ayu.
2: Keamanan deh, iya.
1: Wono ayu.
2: Wono ayu.
1: Iya, iya. Melaku ayo rono.
3: Eh,
1: melaku.
3: Teko kono prekel ayu.
1: Oh, Surabaya rono ku ado.
2: Lho lak, ka mesti mang jare om aku balung bendo.
3: Ya apa, ya pun Pak Becak nduk becak.
1: Nduk Pak Becak.
3: Iya.
1: Wis Pak motor, Pak motor.
3: Jare motor goncengan ya.
1: Iya, iya.
2: Lek nang aku rek. Hmm? Ya apa wong telu.
1: Ayu, ayu. Melayu.
3: Wis sik, kok aku sing nyetir kon gonceng ngarep. Lah kon mburi ya.
1: Oh niku.
3: Apa sih?
2: Apa
1: kerjaane lho. Wis, ngene. Ngene ning.
2: Ha. Ya apa ya apa iki?
1: Aku iki selaku keamanan.
2: Lah iya aku njaluk tolong.
1: Ya, pernah tak kei dhuwit numpak.
2: Terus sampean numpak sepeda motor. Aku
3: kena sing jurusan Tulung Agung lho.
1: Ih, lak
3: tebak aja iki.
1: Kon iki warna ayu lho, warna ayu.
3: Ini dalan iki.
2: Ya iku lho ngene
1: panjange
2: dul.
1: Lah,
3: oh nek sepanjang mampir ana bakron nek.
2: Apa ora mampir bojoku terus geger e ya opre.
3: Oh iya iya iya.
1: Ya,
3: eh sepeda ya.
1: Iya.
3: Saiki gawe tuku bensin durung ana. Kon ngojek kok dhisik.
1: Eh, enak ndi ambek kabeh dicek kon niku.
3: Lah duwe aku.
2: Ya. Gel ngojek lek bojoku cedek
3: diket. Wis bareng e, bareng.
1: Iya, aku lek rayu, lek rayu. Iya, ayo ayo.

Amin. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد حضرة الأفاضل برعاني برع علماء jajaran takmir masjid Baitul Mukminin ugi sedoyo jamaah salat subuh mustami'in mustami'at rahimakumullah, mugi-mugi mawon kita senantiasa diberikan Allah perlindungan zahiran wa batinan, dipun paringi kekuatan iman Islam, ugi istiqomah sakit melambai kesayangan, memenuhi panggilan-panggilan pun Allah arupi sholat, arupi melambai kesayangan, meninggalkan kemungkaran. Mugi dipun baring Allah panjang umur ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amattana bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Qala at-taj subhi al-islamu at-taj as-subhi matur al-islamu utawi islam iku a'malul jawarihi penggaweane anggota tubuh, penggaweane awak. Wala yu'tabaru lan ora den wilang-wilang lan ora den itung-itung lan ora den anggap apa islam illa ma'al imani kecuali sartane iman. Wal imanu utawi kang aran iman iku tasdiqul qalbi beneraken ati. Wala yu'tabarulan ora den anggep illa ma'at talafudi kecuali sartane nglafataken bisyahadataini kelawan syahadat-syahadat loro. Hadirin ibu bapak rahimakumullah, Syekh Zainuddin Al-Malibari wonten kitabipun Irsyadul Ibad niki ndawaken bilih Islam niku sangat penting sekali dimiliki oleh orang-orang yang berpegang teguh. Keislaman ini harus dipegang teguh oleh orang-orang muslim. Bagi orang-orang yang yakin Islam sebagai agamanya adalah, maka dia harus memperteguh keyakinannya dengan kalimat innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Orang muslim harus memiliki keyakinan niki, Pak. Cuma beliau Imam At-Taj As-Subki niki matur, nek kapan Islam niku sing diarani Islam niku penggawean-penggawean organ tubuh, penggawean-penggawean ingkang tampak, penggawean-penggawean ingkang saged diwujudaken melalui organ tubuh manusia. Satu contoh,
Jenengan angen-angen rukun Islam niku enten gangsal setunggal syahadat. Maka ketika seseorang mengucapkan syahadat, ini Islam. Tetapi ketika enten wong niku kok ngakune Islam, dikon ngucapno syahadat mboten purun, maka keislamannya tidak dianggap. Maka keislamannya tidak diakui. Karena apa? Dengan meneguhkan syahadat saja dia tidak mau, apalagi yang lainnya. Wong garek syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengenai keislaman seseorang kudu cocok kali rukun Islam. Pertama syahadat, ma'at talafut, ngucapaken. Enten sing tanglet lho Pak, misale kula niku Islam, pun sholat, pun zakat, pun poso, tapi di saat itu kula diancam ya Pak. Kula ajengi dipejai, kula ajengi ditembak, diancam kudu metu teko agama Islam. Nek metu teko agama Islam kula niki aman. Maka dalam keadaan darurat semacam ini, melindungi nyawa itu lebih utama. Jaga nyawa niku luwes dikedepankan, luwes didhisikno. Akhire monggo di saat itu juga karena keamanan menyatakan keluar dari agama Islam secara lisan, tetapi hatinya tetap mengakui syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki mboten napa-napa. Sebab napa dalam keadaan terpaksa. Di antara tujuan syariat Islam niku enten gangsal, ditambah enten setunggal enten 6. Enten gangsal ada 5. Ini yang pertama apa? Hifdzul mal. Maqasidus syari, maqasidut tasyri, tujuan syariat agama sing pertama menjaga harta. Mengani nyolong mboten angsal. Korupsi mboten angsal. Merampok mboten angsal. Nomor kali hifduddin, menjaga agama. Agama ini harus dijaga, harus dirawat. Yang ketiga apa? Hifdun nasli, menjaga keturunan. Mboten angsal zino, mboten angsal selingkuh. Nomor sekawan nggih menika hifdul nafsi, menjaga nyawa. Jaga nyawa, nyawa niki penting. Sebab napa? Iso njaga agama, iso njaga bondo, iso njaga lintu-lintunipun. Itu karena seseorang memiliki nyawa. Makanya nyawa ini menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Sebab napa? Adanya seseorang, adanya jasad ini diberikan Allah nyawa, ini mampu menumbuhkan keimanan-keimanan, mampu menjaga agama, mampu menjaga harta, mampu menjaga kemuliaan-kemuliaan dan lain sebagainya. Demikian. Makanya penting sangat. Nah di sini dalam keadaan terpaksa mboten apa-apa, tapi ketika dia sudah aman, dia dianjurkan syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah terjadi zaman Kanjeng Nabi sahabat yang melakukan demikian? Ada, Pak. Zaman sahabat Nabi ada orang terpaksa itu secara lisan dia keluar dari agama Islam karena terpaksa, karena keamanan. Bapake sampun dipejai di depan mata anaknya. Ibuke nggih sampun dipejai di depan mata anaknya. Tinggal anake, ayo nak sampean nek kapan tetep agama Islam, nasibmu koyo bapak ambek ibumu iku. Ayo milih ndi? Arek niki cek masa depane cek dawa, akhire mikir waduh, ya apa ya, ya wis. Demi keamanan aku tak nuruti wong iki Abu Jahal. Tak nuruti sebab demi keamanan, engko aku tak sowan Kanjeng Nabi. Akhire dekne metu saking agama Islam secara lisan, bukan secara hati. Akhirnya setelah selesai konsultasi dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pripun, saya dipaksa keluar dari Islam. Resikonya nek mboten nurut kula dipejai koyo nasibe bapak ibu. Ya napa, lisan kula keluar dari Islam tapi hati kula tetep berpegangan
Islam agama yang paling benar. Terus kanjeng Nabi, gak popo, sampean tetap agama Islam. Nah ini, Islam itu harus diwujudkan. Syahadat melalui lisan. Jenengan bersani, rukun Islam yang kedua, sholat. Al-Islamu bil jawarih, al-Islamu amalul jawarih. Sholat harus ditampakkan, Pak. Sholat niku enten rukun kauliyah, enten rukun amaliyah. Rukun-rukun singkang bangsa ucapan harus diucapkan, dan ada juga yang berupa gerakan-gerakan afaliyah, berupa perbuatan harus tampak. Mangane wong ngaku Islam, nggih kudu sembahyang, kudu sholat. Sholat umumnya kayak yang apa? Kayak yang diajarkan Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat itu kayak dene Kanjeng Nabi sholat. Yang apa? Mulai takbir, sendakep, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Mantun itu nek terakhir rokaat ini ku tahiyat akhir, kemudian salam. Kanjeng Nabi sampun mencontohkan secara paripurna mulai awal hingga akhir didudono mbek Kanjeng Nabi. Makane derek pendapate Imam At-Taj As-Subhi niki leres, betul sekali. Islam itu adalah perbuatan-perbuatan organ tubuh. Salat itu harus ada wujudnya. Kok ana wong ngaku salat tapi mboten enten wujude, meneng madhep kiblat ambek ningklu sampai sak jam. Manten lu cerita, lapo men paimen sampean kok madhep ngulon rono ket mang meneng ne lapo. Aku mang salat. Lho salat apa? Ya salat. Salat isya. Lho, lah kok lungguh tok? Iya. Gak ade sujud, gak ade. Gak ade rukuk, gak ade. Gak ade ngadeg, gak ade. Kalau iso ngadeg, iso. Yang niki salatku sempat ngaku eling ambek Gusti Allah. Lah makanya ketika ada orang yang berpendapat semacam ini, berprinsip semacam ini, tidak ada gerakan-gerakan dalam sholat, maka la yu'tabaru, sholatnya tidak dianggap. Jale matur ngapunten Pak. Enten tiyang matur sholat niku sing penting eling, aqimi sholata li dzikri. Enten sing berpendapat ngoten. Makane enten tiyang sholate ini modele macam-macam. Enten sing meneng, enten sing ngadeg, enten sing dingklu, kalih pinarak ngeten gak obah belas. Niku salate bengi-bengi. Niku jarine salat. Secara syariat semacam ini maka tidak bisa dihukumi salat. Sebab napa? Al-Islamu a'malul jawarih. Nah, syahadat salat tiga zakat. Zakat ini kudu ditenong ya. Baik zakatun nafsi maka dan juga zakatul mal. Zakat sing kaitane ambek awak dhewe ketika zakatul fitri kateriyoyo. Ngeten niku nggih. Kudu ditampakkan, didudono. Sebab napa? Niki amalia-amalia wajib. Wong guru ngetokno zakat jare uwes. Apalagi zakat mal. Kadang-kadang Pak Bu wong ngetokno zakat mal niku wabet, tapi nek sedako niku enteng. Padahal ketika seseorang hartanya mencapai satu nisab, batasan minimum wajib zakat, niki mbulet abot mawon. Menewai zakat mal genap satu tahun, saiki geblonjo dintekno. Misalnya katakanlah saiki nisabe 70 juta, dekne duwe-duwe 75 juta, maka wajib zakat. Di saat menewai ngetono zakat, saiki geblonjo dintekno 10 juta, akhirnya karek pinten sudah 5 juta tidak memenuhi satu nisab. Niki diakal lambek wong. Nah niki enten model-model kayak ngeten niki. Nek sedekah iso pior. Nek zakat niku mboten ngetokno blas. Padahal wajib zakat, zakat tidak bisa digantikan dengan sedekah. Sedekah niku sunnah, zakat niku wajib.
Sedekah niku sifate umum, dikekno wong gak duwe, dikekno wong sugih, arek yatim. Niki sedekah. Tapi nek zakat harus diberikan kepada fakir dan miskin. Itu diprioritaskan. Niki bentene ten mriki. Kalau sedekah sak waktu-waktu sak waya-waya, nek zakat nunggu haulun satu tahun. Ketika jatuh tempo terhitung satu tahun, maka wajib zakat. Lho bedane ten mriki, Pak. Makanya di sini kalau sedekah itu hukumnya sunnah, zakat niku wajib. Sedekah niku murni dari dewi, tetapi kalau zakat ada jatah, ada hak-hak orang-orang fakir dan juga miskin yang harus disampaikan kepada mereka. Itu niki bedane kuwata. Harus ditampakkan dengan perbuatan-perbuatan untuk mewujudkan keislaman seseorang. Mensing nomor sekawan poso. Poso ngingoten, ya kudu nglakoni, kudu dilakoni. Aja kok ngakune poso ternyata gak poso. Lapose poso bareng. Poso niku barang rahasia kok. Sing kok ya awake dhewe-dhewe nang ngarepe wong akeh ngakune poso padahal nek mburi omah sarapan sampai mangan siang. Lah niki. Lah ketika seseorang mboten purun poso, mboten purun salat, mboten purun zakat, maka keislamannya tidak sempurna.

protokol kesehatan yang harus dilalui. Niki kada sing terganjal ten mriki, Pak. Apalagi sekarang ada sistem minimal pinten ngeten 25 tahun atau pinten lah bisa baru bisa haji lagi. Ten mriki lho. Ini adalah protokoler yang ditata oleh pemerintah Kementerian Haji Indonesia. Tujuannya adalah untuk pemerataan pemberangkatan haji. Lalu ini termasuk konsep istitoah. Istitoah harus diwujudkan haji ini. Soalnya apa? Nek mboten ngeten niku mboten haji ya. Biasane lungoten nggone Singapura, biasane lungoten nggone Taiwan. Waduh atau bondone sampai 100 juta haji dereng lungoten ya gak tepak. Berarti orang semacam itu keislamannya tidak sempurna. Montore loro, ono Innova, ono Fortuner, ternyata guru daftar haji. Minimal daftar lah, minimal daftar. Perkara berangkat apa jare meneh. Soalnya apa? Haji niki panggilan saking Allah Subhanahu wa taala. Nek rumiyin tahun 2000 niku langsung setahun. 2007 daftar 2 tahun niku berangkat. Mantun niku tambah suwe. Lah perkara suwe niki urusane Gusti Allah. Yang penting kita laksanakan secara amaliyah. Nek wis mampu yo ndang daftar haji. Dene nyawane gak nututi nggih mangke urusane ahli waris beres, awak dhewe meninggal dalam keadaan sudah niat dan kita wujudkan daftar haji. Insyaallah dicatat podha mek lakoni haji. Alhamdulillah. Dan iki lho Pak, rukun Islam yang jumlahnya ada 5 ini diwujudkan melalui organ tubuh, ada gerakan-gerakan yang ditampakkan. Cuma ngingetin wala yu'tabaru illa ma'al iman. Keislaman sing rupane tiyang niku maca syahadat, nglampahi salat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan haji, ini tidak dianggap kecuali bersama dengan iman. Iman itu adalah sebuah keyakinan. Lah nek wong salat tapi gak yakin, iki gak sah. Butuh keyakinan. Contohnya napa? Tiang salat Allahu Akbar soal rakaat telu angen-angen lah iya. Aku mang wis wudu ta durung yo yo. Saelingku se durung, soal napa? Aku gak eling wudu. Gak eling wudu berarti aku gak suci. Lho, di tengah-tengah salat iki kok gerundel perkara suci lan gak batal lan gak niki secara syariat fikih niki salate batal. Sebab napa? Dia ibadahnya tidak didasari dengan keyakinan. Salah satu syarat mendirikan salat nggih menika dalam keadaan suci, suci secara wudu dan juga suci tempatnya dan juga suci pakaiannya. Duh, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan juga pakaian dan juga tempat-tempatnya. Lho niki kudu dipenuhi. Makane tiyang sadurunge salat, ayo kita tata, aku suci apa durung? Suci hadas kecil atau suci hadas besar? Niki kudu. Kadang-kadang wong lali, manten anyar mari encip mbek bojone, kepegelen langsung kentole dikai kapsalon, koyo cabe. Ngeten niku terus waktu subuh wadus kerwocok kuyuk cabene durung dicopot. Waktu adus otomatis kulit yang tertutup dengan kuyuk cabe itu belum dialiri oleh air ketika mandi besar, maka mandi besarnya kurang sempurna. Dekne langsung sholat, mari sholat itu terus eling. Loh, lagi nduk kentol kula ya ono kuyuk cabe. Banyu lak gak mlebu nang kulit iki, ya kudu dicopot, kudu dibasuh, ya sholat maneh. Wong sholate dereng sempurna sebab napa? Wudunya, kesuciannya belum sempurna. Makanya mala yatimul wajib illa bi fawa wajib. Salat niku wajib, maka salat ini dikatakan sempurna ketika dibersamai dengan wudu dan bersuci yang sempurna. Nek wudune gak sempurna, salate nggih boten sempurna. Makane kuku-kuku sing kedawan, kuku sing dawa kok enten kotorane ireng-ireng ngeten iki kok coklat-coklat, itu dikhawatirkan menghalangi sampainya air tenggone kulit jari-jari niku. Akhirnya

0: wudune mboten sempurna. Apa maneh banyu kemlewitik-litik pisan. Lah ngeten iki. Lah niki rintangan-rintangan harus kita bersihkan. Lah niki awak dhewe kudu yakin, Mbak. Wong zakat gak yakin nggih gak sempurna. Poso gak yakin nggih gak sempurna. Semuanya ini harus didasari dengan keyakinan yang sangat tinggi. Wong poso kate maghrib kurang 10 menit. Lah iya rek, poso loro kabeh ya. Wayahe buku aku nang ngene masjid tibae gak uman bukuan. Wis. Gak poso-posoan gak patheken lho ngeten iki, melakukan murtad. Makanya isa-isa posone niku batal. Sebab napa murtad itu menarik kembali atas ibadah yang pernah kita kerjakan. Ibadah apapun nek didasari kalian nek diakhiri dengan murtad, menarik kembali, maka transaksi ibadah tersebut ini menjadi gagal. Sebab napa murtad? Murtad niki metu, menarik kembali. Nek murtad saking agama Islam berarti metu saking agama Islam. Tapi nek murtad dengan amaliah ibadah, maka menarik kembali amaliah ibadah. Aku kuwetun mang yo ngekei duwe arek iku, mari tak kei duwe tibae. Lapo awan-awan Ramadan gak cukup rokok gak mangan langsung. Ngerti ngono gak tak kei. Lho ngeten iki berarti ya murtad ta. Murtad amaliah, murtad sedekah. Ganjaran sedekah ya ilang. Aku gak beton nggih peda ondel nang arek yatim iku. Napa dipek gembolo sebentino. Mas yo yatim dipek yo gak tau mlebu sekolah dipek. Rumono wis gak tak kei barno cek golek-golek dhewe cek tuku-tuku dhewe. Lah ngeten iki berarti murtad amaliah. Murtad amaliah sedekah, maka pahalanya akan hilang, tidak dinilai dengan ibadah-ibadah sedekah. Mangkane Pak, Bu, kula kali panjenengan sedaya marilah ibadah yang kita lakukan sebegitu banyaknya kita dasari dengan penuh keyakinan, penuh keimanan. Kita selamatkan ibadah kita yang pernah kita kerjakan. Jangan pernah kita tarik kembali. Jangan pernah merasa menyesal. Jangan pernah merasa rugi dengan ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Keislaman itu harus kita wujudkan dengan organ tubuh yang kita miliki dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah pasti ada manfaat bagi pelaku ibadah. Apapun yang kita berikan kepada orang lain pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngapunten orang yang kita beri, mereka merasa sakit hati, mereka menentang kita, mereka mendolimi kita. Kulo yakin Gusti Allah sing balas kiambe. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana, barik lana fima a'taitana, barik lana fima faddaltana. Sallimna ya Allah, sallim auladana wa azwajana wa ahlana wa aqribana min afatid dini wad dunya wa adzabil akhirah. وارزقنا وإياهم زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة للحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان، اختم لنا بالإسلام، اختم لنا بحسن الخاتمة، اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Lihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda.
2: Mitra Suara Jemang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim fatub alayna innaka antat tawwabur rahim fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 981. Hikmah 277. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaghalu bihi walladhi ahbabtahu wasarakta ilaihi wal mustaghalu anhu wal mu'faru alaihi. Wal mustaghalu bihi utawi perkara kang den tungkuli apa bihi al perkara kang den tungkuli perkara kang kudu dilakoni perkara kang den tungkuli perkara kang kudu dilakoni iku wa utawi mustahol iku alladhi perkara ahbab tahu kang demen sapa sira hu ing ladhi ayuhal murid asodik. Eleng-eleng murid asodiku kang temenan. Wasarok talan rikatan sopo siro ilahi maring ladi. Bahwa utawi ladi iku al-akmalu piro-piro amal asolihatu kang soleh. Alati kang tukir tukar ribuka kang mareka kenopo akmal opo lati kaing siro marekaken mimmaulaka maring bendoro iro watu silukalan nekaaken opo lati ing siro nekaaken ila ma'rifatihi maring ma'rifat Allah. Aifalatah takir tah takir mongko aja ngremehaken sapa sira aja ngina sapa sira dalika sula ing mengkono-mengkono kesibukan mengkono-mengkono ketungkul bal kun balik ana sapa sira iku korirol aini wong kang menteleng mripate biklawan suhul menteleng mripate itu perhatian penuh bainahu mongko setuhune kelakuan iku layem bagi ora sayukjo opalistiolu ketungkul yani kesibukan-kesibukan ilabihi kejowo kelawan dalik itu kesibukan-kesibukan yang menjadikan pendekatan diri kepada Allah wal mustaghalu anhu lan utai perkara kang kudu ditinggalaken apanhu al nek mustahul bihi kudu dilakoni nek mustahul anhu kudu ditinggal mustahul bihi perkara kang kudu dilakoni nek mustahul anhu perkara kang kudu ditinggal ai alladhi tegese perkara yang bagi kang sayukjo apa al istiholu ninggalaken anhu saking lati wadamu tawajuhi lan ora anane madhep ilahi maring lati waya mustahul anhu iku al muqtaru alaihi perkara kang dipilih apa lahi ngatasi al perkara kang dipilih nafsu perkara kang dipilih nafsu aywa tegese utawi muksar aleh iku kudu duka piro-piro kepentingan niro piro-piro bagian niro kepentingan niro al-ajilatu kang onondunyo bamoro dukalan kekarepan niro azailatu kang bakal ilang kekarepanmu yutumpuk-tumpuk bondo omah sing mewah mobil sing mewah pangkat dadi pejabat iku biasane mbok karepno atimu seneng ngono iku ilingo iku bakal ilang enggak lama alati kang tarok taha kang ninggal sapa sira ing lati wa asarta lan menangaken sapa sira alaiha ing atase lati wairuha ing liyane lati biasane ku mbok pilih sing penting madhep maring Gusti Allah malah mbok kalahno padahal iku penyebab kebahagiaan yang abadi bahwa utawi ghair iku ikbaluka madhep ira ala maulaka ing atas bendoro ira yani Allah bastiolu kalan ketungkul ira bi khidmatihi kelawan lumati Allah payam bagi moko sayuk jola kamaring siro opo anta tiba yento bagus opo nafsuka awa iro nafsu iro bimanihi sebab kenugrahane Allah wala tanda malan yento ragetun sopi siro alamu farokoti ingatasi misahi muksar anhu Di anahu krono sedene muksar anhu ikulayam bagi rasa yukjo opal istiholu ketungkol bihi kelawan muksar anhu. Fahadha utawi iki iki kalam ikwal kalamu. Fahadha kalamu utawi iki dawuh. Iku al-qasdu utawi kang disejo minu saking kalam. Iku tahyi jusaliki. Gerakaken gregahaken wong kang suluk. Wa in hadu himmatihi. Lan gregahaken cita-citane salik bimat khima kelawan ngalem barang akbalakang madep sopo salik aling atasema badam yahalan maidu ing barang akrodo kang mingo sopo salik anhu saking ma. Bal mustahwalu bihi huwalladhi ahbabtahu wasarokta ilaihi. Bal mustahwalu anhu wal mu'faru alaihi. Dan yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang kau sukai, serta cekatan dalam melakukan amal itu. Cekatanku cepat-cepat dalam melakukan amal itu untuk taqarrub ilallah. Sedangkan yang harus diabaikan, yang harus ditinggalkan, ialah kepentingan-kepentingan hawa nafsu dan urusan-urusan duniawi yang akan lenyap, yang sering-sering mempengaruhi. Kinten dua hal, siji sing kudu sangat diperhatikan yang harus dilakukan. Kedua adalah yang sangat harus diperhatikan untuk ditinggalkan. Yang harus dikerjakan ialah amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kudu dilakoni, kudu diperhatekno. Sedangkan yang harus ditinggalkan adalah kepentingan-kepentingan hawa nafsu dan urusan-urusan duniawi yang kebahagiaannya akan lenyap. Urusan-urusan dunia. Para Bapak, niki tujuane mboten kok wengku mboten oleh golek donya, mboten. Pancen wong ibadah niku isih butuh donya. Tegese butuh bondo. Para Bapak, tapi oleh golek bondo ora kok terbatas bondo itu sendiri. Tapi bondo iku gunakno kanggo pendekatan diri kepada Allah. Ya golek bondo kanggo apa? Kanggo nyedek ning Gusti Allah. Nek bondo iku cukup kanggo haji, oh ndang cepet digawe haji. Nek bondo ku sampe batasan-batasan nisab yo ndang cepet-cepet weweh zakat. Nek kiwa tengenmu ana fakir, ana miskin, ya cepet-cepet dibantu kehidupane. Nek kiwa tengenmu ana rondo-rondo garing. Wis tuwa, bandane ga ana pisan, bantu-bantu kehidupane. Iku jenenge golek bondo tapi kanggo pendekatan kepada Allah. Kapane duwe bondo isik duwe wong tuwa belanja nono wong tuamu. Iku kanggo pendekatan diri kepada Allah. Ning kiwa tengenmu kok ana pembangunan masjid sumbangan. Iku bondo-bondo kanggo pendekatan diri pada Allah. Coba kempit dhewe. Ku jenenge wong terpengaruh ambek donya nek dikempit dhewe. Para bapak, dadi sing dimasuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu ku golek bondo kanggo seneng-seneng. Ayai haji, yora gelem haji. Itu yang harus dihindari. Para bapak, duwe bondo, kanggo seneng-seneng rekreasi, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat. Ku jenenge kepentingan-kepentingan hawa nafsu iku harus dihindari. Mpomale kepentingan-kepentingan sing geret dumateng masalah-masalah maksiat. Apa maneh sampai minum, apa maneh sampai judi, apa maneh sampai selingkuh dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Nah, para bapak yang harus diperhatikan sing kudu metenteng dilakoni apa? Amal-amal sing mendekatkan diri kepada Allah. Apa ya amal-amal sing salihah? Para bapak winginane mun kuaturaken, amal soleh ku apa? Amal solehku amal sing mencakup hablum minallah wa hablum minan nas. Kula sampeyan ditakoni wong solehku apa? Wong solehku apa? Mesti kapan jaluk donga sampean dungano anak kula soleh. Anak kula soleh. Dungaken anak kula soleh. Nabi Adam dungane nggih ngoten.

Ibu Hawa niki pun hamil. Nabi Adam ibu Hawa mendoa terus nyuwun anak soleh, anak soleh, anak soleh. Mulai ditakoni kok njaluk anak soleh kok apa syaratine soleh? Soleh itu artinya adalah orang yang mampu memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Maka berarti amal solehku amal sing bagus, sing sehubungan dengan Allah, yang disebut hablum minal minallah. Lan amal sing bagus, sing berhubungan kalih menungso, sing disebut hablum minannas. Para bapak, amal-amal sing sehubungan dengan Allah yang paling dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu zikir. Adzikru akrabut turuki ilallah. Zikir kuwi adalah jalan yang paling dekat dengan Allah. Zikir, bolak-balik kula terangaken zikir, zikir. Sampai Gusti Allah dawuh, ana ma'a abdi, aku akan selalu bersama hambaku. Madzakaroni, selama dia ingat aku. Wataharokat bi safatahu, dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Kene dieling-eling nggih mboten lali. Biasane nek wis metu ndang pethuk tahu goreng. Metu pethuk telo goreng. Metu pethuk nasi kikil, lali mboten dikir. Dadi sembuwareng sing dadekno lali Allah iki siji dunya, luru nafsu, telu setan yang berbentuk manusia dan setan yang tidak tampak iku dadekno lali Allah. Ajal sama neling-eling nek kula sampeyan salat asaleku wis metenteng nggih digawe eling Allah, Allah, mulai Allahu Akbar sampai maca Fatihah wis digawe Allah, Allah, Allah. Lho kok iso maslintut ngoten lho. Masliyut eling duit, lha ngene iku lho. Hamanangen-angen jobi, sliute ku mesti ning bondo. Mesti muanteng manteng netut-netut. Sliyut lah ya to. Wong-wong kok ngejokno aku kon nyalon, kon nyalon, kon nyalon. Wis metenteng maneh. Cukup tak kira-kira duitku. No. Pun nek bab ngoten niku pun mesti ndadekno lali Allah. Loro bapak. Wong sampean kalih kula ditawani tuku nopo ditawani wong dodol tanah. Dodol tanah sandinge pekarangan jenengan, sandinge omah jenengan ditawani. Pun ditawani tok niku men ganggu salat lho, Pak. Temenan. Nggih. Iku urusan bondo mesti niku. Nggih. Allahu Akbar. Lah yo pung-pung tanah cedek mbek omahku. Aku ditawani kok gak ndang jawab, kok kayak dituku wong lho. Lho sembayang iki iso ngono atine. Bapak, Bapak, mesti niku usane bondo. Niku jeneng kepentingan-kepentingane nafsu. Niki sing ganggu.
Nah, mulane para bapak, urusan-urusan amal soleh yang sehubungan dengan Allah, yang paling dekat kepada Allah adalah zikir. Ana ma'abdi, aku bersama dengan hambaku, bersamaku cedek. Madzakaroni, selama dia ingat aku. Kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Bapak ngene badhe ngaji nggih sampean metu ku mesti umik-umik terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah, para bapak niki sing paling nggih pendekatan diri. Di samping niku nggih amal-amal ibadah yang lain yang disertai ikhlas lillahi taala. Sing paling nggih pendekatan diri kepada Allah. Nah, untuk mencapai hal itu ulama ahli tarekat iku ngewai tugas. Ya, tugase siji uzlao. Menyendiri nggih. Menyendiri nek kula sampean kabeh menyendiri ning guwa ala tambah gak iso husuk. Wedi tok. Ungkapane mulai bengi mesti hantu, hantu, hantu. Lah terus muni menyendiri sing penting nek wektu ora tandang apa-apa dhewe ya ning omah wae. Mripate ra usah ndelok wong. Ora perlu didelok wong. Nggih. Wong kula jenengan niku tugase kathah. Urusan keluargaku tugase kathah. Nggih, ana sing tugase ku nyekolahno anak. Entu tugase ngeterno anak ning pondok. Enten tugase niku gawe tempe, gawe tahu, adik sik ngedol pisan. Wadah tugase niku tugas ning pasar. Nek ora ngono ya anake gak mangan, bojone gak mangan, nggih. Nek ora ngono ya gak iso nyekolahno anak, gak iso minterno anak. Tapi cek di tugas. Kalau sudah selesai tugas ngeblengone ning omah sambil istirahat ngebleng eling wae zikir ning omah. Berkuna atik kumpul-kumpul jagung-jagungan bik uang, omong-omongan kumblarah. Sinti omong. Blarah kawitan omongan api-api kawitan. Anu cak malam Selasa aku undur gak iso ngaji. Yai ngomong nopo iku malam Selasa. Kawitan api bab ngaji. Suwe-suwe nyelintung. Ngomong no macem-macem lah iki. Para bapak, para ibu. Iki sampai diomong lisan niku barang sing ora perlu. Napa malih barang sing dadekno haram niku dadekno atiku tertutup. Nggih. Niki masalah omong-omong. Napa malih ndang pinggir dalan teras yang ngadep dalan, atik tengok-tengok neng kursi nyawang dalan, temenan meripati kebek debu temenan. Jenenge rambut anu, jenenge dodo anu, jenenge bokong anu, mlebu kabeh neng meripat. Neng bar meripat terus bablas neng ati. Mergo apa sing didelok mripat, apa sing dirungokno kuping mesti berpengaruh di dalam hati, mesti mboten atik mboten. Panjen kuping kalih mripat ku dua pintu yang tembus di hati. Nek pinuju wayahe ngaji ya aja uzlah. Pirang-pirang seloso gak ketok teko keneng di to anu yai kabare usila yo cewusila
Wae Jumatan ya jauh jelah. Wae sholat jamaah ya jauh jelah. Ojo. Wae jamaah tahdil, jamaah manakib. Ngopo ya jauh jelah. Nek tugas-tugas ini sudah selesai, wis bleng ning omah wae. Ya gatik metu-metu. Kok kudu pengen metu gretian, wis goreng telo ndak wis ah. Goreng telo, goreng pohong, nggih. Sing medu terus ngedep kopi, embek nyedot ji samsu. Nah, para bapak. Nah, niki uzlah kedua sumtu. Nggih tugase wong ahli tasawuf. Sumtuku meneng nek ora penting aja ngomong. Nek gak penting aja ngomong. Banjur terus alju luwe asaru melek bengi. Nah, ini tugas-tugas ini adalah tujuannya pendekatan diri kepada Allah. Pendekatan diri pada Allah. Niku jenenge amal soleh sing hubungan kalian Gusti Allah. Hablum minallah. Amal soleh sing hubungan kali hablum minannas kuatah. Kuatah. Oh, saniki nek upamane sampean kok dadi pejabat. Ya. Wo pejabat mudah dilurah. Wo pejabat dadi camat. Wo pejabat dadi bupati. Ya. Napa malih gubernur, napa malih presiden. Siji sing kudu dicekeli adalah sifat adil. Sifat adil, jujur, jejeg. Sebab niku mutiarane pejabat. Adil, jujur. Kapane lurah, kapane camat menganjurkan sana cari ilmu, cari ilmu. Dewe menenge ning omah. Ku jenenge gak jujur. Ora jujur. Wong iku nek ap bi kapan perintah dheweke kudu nglakoni luweh di dhisik. Kapane nglarang dheweke kudu ngedohi luweh di dhisik. Hei masyarakat rakyat, kamu jangan sampai judi. Dheweke nyekeli kertu. Di wong sing soleh iku kapane ngongkon wong dheweke luwih dhisik nglakon. Nek nglarang wong liya luwih dhisik ninggalaken. Niki wong sing soleh. Jujur, jujur. Di samping adil bijaksana. Yo adil yo bijaksana, yo santun. Para bapak santun. Luweh-luweh nek dadi pejabat iku kudu zuhud. Wong kapane zuhud mesti tidak mau suap, tidak mau korupsi, tidak mau mendolimi harta rakyat. Iku nek zuhud. Para bapak nggih. Kula eling Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika akan dilantik menjadi khalifah niku dihadiri gurunya namanya Syekh Hamad. Dihadiri gurunya namanya Syekh Hamad. Pada waktu akan dilantik menghadap gurunya dulu, Syekh, layakkah aku menjadi khalifah? Kuatkah
aku menjadi khalifah. Pitakone loro niki. Niki sebelum disumpah cara sak niki, sebelum dilantik. Niku dihadiri gurunya. Sungkem dhisik ning gurune. Para bapak, sungkem dhisik. Bareng sungkem nyuwun pirsa, Asy-Syaikh layakkah saya ini menjadi khalifah? Kuatkah saya ini menjadi khalifah? Apa pertanyaan guru? Umar bin Abdul Aziz dalam nek sliramu takon ngono, aku balik takon ning awakmu. Terus pundi se? Kon niku seneng duit apa ora? Loh, Pak. Wong dilantik dadi pejabat kuat apa ora, layak apa ora kok pitakone kon iki seneng duit apa ora? Mboten. Nek ora seneng duit, kon layak, kon ya kuat. Nek seneng duit, ora bakal kuat dadi pejabat. Niki sing hubungane mbek Gusti Allah. Ora kuat piye terjerumus di dalam suap, terjerumus di dalam korupsi, terjerumus di dalam madzlamah harta masyarakat. Akan terjerumus di dalam kalau memang tidak kuat, para bapak. Mane Syekh Ahmad iku pitakoni, konku seneng duit apa ora? Nggih. Dijawab mboten. Nggih. Para bapak, saking Umar bin Abdul Aziz saking adili. Bener-bener ngurusi rakyat. Tidak ngurusi pribadi. Nah, sampai kondoning bujune dek, koniku cik seneng bi aku apa ora. Nggih remen sing Mas, remen. Ngene lho ya. Aku dadi khalifahku bakale gak iso ngladeni awakmu. Kira-kira aku gak iso ngladeni awakmu cik gelem gak bi aku. Nggih, pun to kula tak ladusi jenengan. Ya Allah, Pak. Dadi khalifahku kumpul bojo setahun pisan tok. Sama dadi pejabat sewengi ping pira, Pak? Saking sibuke ngurusi umat iku lho, nggih. Saben bengi iku ngumpulno ulama-ulama, ngumpulno ulama, dikongkon bahas tentang kematian. Dikongkon bahas tentang alam kubur, dikongkon bahas tentang neraka. Iku ben bengi. Dadi ben bengi iku sing diomong bab mati, bab kubur, bab neraka, nek wis ngono tangisan kabeh. Nangis kabeh seolah-olah di depan ada jenazah. Mweten terus ya ra kober kumpul bojo. Nek wis eling mati, nek wis eling kuburan, apa kira-kira iso duwe? Apa cek gairah kira-kira? Masyaallah, para bapak. Amati ya ora tau disenggol. Nggih. Dadi khalifah suwene 2 taun ku jinabat ping pindho tok. Masya Allah. Bapak, itu jeneng Umar bin Abdul Aziz. Kalau tak matur seorang pejabat, seorang raja di Persia. Raja ini adalah sangat adil, sangat bijaksana. Yeah. Kono rajanya adil, rajanya bijaksana. Dadi rakyate yo bagus, rakyatiku bagus, rakyate ikhlas-ikhlas, rakyate tunduk-tunduk, rakyate saling menghormati satu sama lain. Bapak sangat menghirankan ketika Umar bin Abdul Aziz niki dadi khalifah.
Herane dos pundi? Ora ana pitik tarung ambek pitik liyane. Jago tarung ambek jago liyane gak ana. Ketika jadi khalifah saking adile khalifah. Wedhus serudukan sama-sama kambing mboten enten. Apalagi kambing sama kambing, ayam sama ayam, serigala dengan kambing itu bermain-main bersama. Biasanya ku serigala ku ndekep wedhus dipangan. Singa ku ambek wedhus iku sayang. Krono rajane adil. Saiki nek diwalik, nek rakyat ku tawur ngono. Sebab apa? Tawur. Kampus satu tawur sama kampus yang lain. Sekolah satu kampus nggih tawur sama sekolah yang lain. Kampung satu tawur sama kampung yang lain. Ora leren-leren Indonesia ku saling tawur, saling tawur. Zaman iku gak ono wedhus tawur gak ono. Wong singa bentuk kambingku ngajak dolenan. Semanten iki kerajaan Persia ini. Karena adil rajanya, rakyatku saling menghormat, saling menghormat. Suatu saat para bapak ono wong lanang jenenge A, gampangane wong ra disebut. Iku tumbas omah. Dengene tiyang jalur sanese kula sebut B. A iki pembeli, si B penjual. Sing didol iku omah. Nggih. Barang wis diduwiti, transaksi wis dadi, mun diduwiti barngoten si B sebagai penjual ini keluar dari rumah. Si A, si pembeli masuk di rumah. Nggih duka, beberapa hari si A ini duduk-duduk. Duka ndamel napa, ndamel napa duduk-duduk. Lah kok nemu peti. Masya Allah, peti ku besar. Isine emas-emas-emasan, mutiara-mutiara. Uang emas kebek, mutiara kebek. Neng peti ini. Beruntung si A sebagai pembeli, niku ngabari kalih si B sebagai penjual. Nek sama nek tuku omah, terus nemu emas-emasan neng pojokane omah, nemu kalung-kalung, gelang-gelang, mutiara, neng jerone omah, kira-kira sampean ngomong ambek sing dodol? Nun? Barang ngandel. Padahal niku peti ini gede, isine duit emas dinar. Nggih, mutiara, perhiasan mutiara. Perhiasan intan. Iki kondo si A sebagai mustari, sebagai pembeli, moro nenggone si B sebagai penjual. Mas, aku wingi akad-akatan tuku mbek sampean sing tak tuku omahe. Ternyata teng omah niku enten peti, Mas, iku isine ku duit emas kebek, perhiasan mutiara, perhiasan intan kebek, Mas. Tak balekno sampeyan, Mas, sebab sing tak tuku omahe tok. Ayo, ayo. Iki sebab adile raja. Sebab nopo? Sebab bijaksane raja. Dadi rakyatnya katut. Rakyate katut. Katut nopo? Nggih, katut sae. Katut saling menghormati. Kuwatir engko B, engko gek merasa getun, gek apa cek ora getun,
barang temuan ku dibalik no tengene B si penjual. Lo si B ku yang jawab ini enggak. Dinenek peti isine perhiasan isine duit mas aku gak weruh. Pokoke tak dol omah tak dol ya sak apa sing enek ning omahku tak dol. Iku weke sampeyan. Gak, Cak, sing tak tuku omah tok, Cak. Ngono. Dadi iki peti si bondo kuwe sampeyan. Ora, Dik, wis tak dol kabeh. Iki peti kuwekmu. Ngono. Biyen aku kok durung ono ya. Ini anak lu tak jaluk. Masya Allah. Jadi ini mujadalah sampai lama. Mujadalah ku poro padu. Padu. Mboten padu ambil keuntungan. Nge. Tapi nge. Padu-padu krono ngalah. Mesti ngerti nek mau ngalah iku kasihane Allah. Dedalane guna lawan mukti nggih kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane nggih bahasane Sunan Kalijaga

bagi pembeli nggih. Kowe duwe anak apa ora? Nggih gadah anak istri mun balik. Nah, kowe duwe anak kowe si B penjual. Nggih, kula nggih gadah anak lanang nggih mun balik rabekno. Penak keputusane. Lha nek raja niki mboten adil, mboten bijaksana, nek padha mau wis kene tak peke. Bijaksana. Si pembeli ditakoni, kowe ndi anak gadah wedok mun balik. Kowe ndi anak nggih, kula gadah anak lanang mun balik. Wis saiki rabekno ya, tak perintah. Nggih, Gusti, ban dirabekno wis barange kuweh no anakmu sing barabi ngono. Ben dadi modal hidup. Nggih. Oh, Bapak Masya Allah. Ngono yo gak njaluk persentase lho rajane. Lah niki para bapak raja sing adil, jujur, bijaksana, zuhud. Zuhud gak terpengaruh ambek bondo, terus pundi wong sak peti gedhe. Isine intan mutiara. Ndak intan ku sak kuku ngono pira regane? Dereng duit-duit dinar, duit emas niku dereng. Piyambake zuhud adil bijaksana. Akhire diwehno anake niku wau. Halo Bapak. Suatu saat Raja Persia niku wau ngangkat seorang pejabat. Di raja niku nek cara negara Indonesia nggih presiden. Ngangkat pejabat ku ya diangkat jadi gubernur. Apa diangkat menjadi bupati, napa dusundi. Niku ngangkat seorang pejabat untuk menguasai suatu daerah. Nggih. Daerah di Paris ngriku teng Paris. Niku menguasai satu provinsi. Sepejabat sing diangkat niku menguasai satu provinsi. Lah kok pejabat niki para bapak niki mboten kebijaksanaane niki nggih mboten kaya gubernur yang dulu. Gubernur yang dulu iki nek wong duwe hasil sekian iku pajaknya sekian. Kalau punya tanah luasnya sekian iku pajaknya sekian. Pamane saiki perusahaan listrik sekian, pajaknya sekian, umpomo, disik durung ana listrik. Ini ku enten sing hasil kebun, hasil sawah, nggih, hasil perusahaan, niki kalih pejabat yang baru niki ditambahi. Ditambahi, nggih. Upamane ben ku pajak niku 100.000 cara dhuwit saniki iku ditambahi 125.000 kelebihan. Nggih. Dhuwit kelebihan. Iku satu gambaran, nggih. Yang lain upamane pajake 50.000 ditambahi, nggih. Ditambahi 50.000. Pamane ku pajeke dhisik ku 20.000 ditambahi dadi 30.000. Terus kelebihan-kelebihan niku diminta oleh pejabat niki yang diangkat oleh Raja Kisra niki, Raja Persia niki. Nggih. Dikirimaken. Iku setiap tahun dikumpulaken dikirimno. Setiap tahun dikumpulaken dikirimaken. Akhire niki didengar, nggih. Kalian Raja Persia yang adil dan bijaksana. Dipanggil ini pejabat yang diangkat. Apa benar Anda menang?

tambah pajak. Ya mestinya sekian kamu tambah sekian, kemudian kamu ambil, apa benar? Ya Gusti benar. Lah kalau begitu apa kata dunia? Terus saya kira usum apa kata dunia itu? Bebas pajak. Berapa yang sudah kamu ambil, kembalikan yang berhak. Kon balik no. Kembalikan yang berhak. Kemudian pejabat ini salib. Ya, di atas kayu. Disalib para bapak. Lu jari klonek sing korupsi-korupsi itu salipen. Ben kapok. Masya Allah para bapak. Iki adil bijaksana. Terus piyambake ngendikan ngeten. Ngendikane raja-raja Persia niki. Dadi nomor siji wau nggih, barang-barang sing merupakan kelebihan pajak dikongkon balekno yang berhak. Kemudian pejabatnya disalib nggih sebagai hukuman. Lajeng piyambake dawuh ngeten. Semua raja, semua pejabat yang mengambil uang rakyat secara dolim itu tidak akan bahagia selamanya. Niki sengabut niki lho Pak. Nek sampai katutan. Ya medawo setiap pejabat, setiap raja yang mengambil harta rakyat secara dolim tidak akan bahagia selamanya. Oh, dus pundi. Bagianku dus pundi. Nanti ben kuaturaken jenengan para bapak wong jenenge Kirkiroh. Kirkiroh itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmune dipelajari langsung. Ibadahe dibimbing langsung. Akhlak budi pekertinya ya. Mendapat bimbingan langsung saking Kanjeng Nabi, bareng dewasa diangkat dadi satpam untuk menjaga gedung penyimpan barang-barang jarahan. Barang jarahan rampasan dari musuh ku dilebokno gedung niku sebelum dibagi kepada mustahik, kepada pemiliknya masing-masing. Jenenge kira-kira, akhirnya kira-kira niku situ. Barang situ para bapak diatur no Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten dawuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanjeng Nabi malah dawuh huwa finnar. Dia di dalam api neraka. Masya Allah. Niki sebab nopo. Barang sing nenggune gedung niku isih milik umum. Para bapak, nek upamane sampean dadi pegawai pajak. Adik ngendit 100.000 ngono wae. Iki milik rakyat, nggih. Milik rakyat, sing duwe ku rakyat. Nek balekno rakyat piye? Mulane dawe niku raja Persia siapa aja raja atau pejabat mengambil harta rakyat secara dolim tidak akan bahagia selamanya. Bapak sak teruse piyambake dawuh di samping itu barokahnya bumi akan hilang. Bapak jelas Indonesia ku ketok. Nek muni-muni Indonesia itu kaya. Kekayaan Indonesia itu melimpah ruah. Kenapa rakyatnya melarat? Ku jenenge barokah bumi dicabut sampai Gusti Allah. Jadi akan hilang. Di samping itu akan membahayakan pada diri sendiri. Dawuh sing nomor loro ngeten. Al-mulku bil maliki wal maliku bil jundi wal jundu bil mali
Wal malu bimaratil bilad. Bimaratul bilad bil adli fi ra'iyah wassalam. Nggih. Wassalam, wassalamku nggih omongan entek. Nggih. Wassalam. Pengene dawuh kerajaan itu akan bisa kuat sebab ada rajanya. Nggih. Kalau kerajaan tidak ada rajanya, tidak akan bisa kuat. Ya tunggale pondokku bisa kuat nek ana kiyaine. Berarti pondokku bisa kuat nek ana kiyaine. Kerajaan tuh bisa kuat kalau ada rajanya. Lah banjur raja itu akan bisa kuat kalau ada bala tenteranya. Mboten saged kuat nek mboten gadah bala tentara. Wal jundu bil mali, bala tentara bisa kuat kalau ada hartanya. Loh Bapak, tuku bedil, tuku pelor, tuku meriam, nggih, tuku tank, tuku kapal terbang, nggih, tuku nopo mawon kan butuh duit. Bala tentara kok kapal terbangnya ceblak-ceblok. Gak iso tuku meneh. Niki bala tentara itu bisa kuat kalau ada harta. Lapangan terbang kudu dibangun di mana-mana. Nggih. Para bapak, pesawat tempur harus kaya. Kemudian senjatanya juga harus lengkap. Itu nanti akan kuat bala tentara. Wal malu bimaratil bilad. Penuh harta, kaya harta, kalau negara ini dibangun. Nggih. Nek negara mboten dibangun, mboten saged sugih. Nggih. Yang dibangun bagaimana? Nggih. Bagian urusan laut, wonge sing pinter, urusan Pertamina, wonge sing pinter, jujur, adil. Urusan hutan, wonge sing pinter, jujur, adil. Oh. Niki kudu dibangun, dibangun. Tanpa dibangun tidak akan bisa punya uang. Duit iku mili ning luar negeri. Yo akeh pabrik-pabrik wong Indonesia gak melu duwe. Engko malah ngomong Indonesia. Mbo kebablasan. Wa imaratul bilad bil adli fi ra'iyah. Nek panjen pengin dandani negara, bangun negara kudu dengan adil di tengah-tengah rakyat. Adil di tengah-tengah rakyat, wadil rakyate kabeh menghormati, rakyate dadi jujur, kabeh jujur, kapane rajane jujur. Tak baleni kerajaan bisa jadi kuat harus ada raja. Raja jadi kuat harus ada bala tentara. Bala tentara jadi kuat kalau ada harta. Harta akan jadi kuat kalau membangun negara. Membangun negara tidak akan berhasil tanpa dengan keadilan di tengah-tengah rakyat. Wassalam. Para bapak, seorang ahli hikmah ditanya, bagi seorang raja, itu utama mana berani dengan adil. Moko raja iku para bapak enten yang dihandakan itu keberaniannya. Ada seorang raja itu yang dihandakan keadilannya. Kalau kedua-duanya bagus, ya berani, ya adil, bagus. Kalau misalnya hanya salah satu, itu mana yang lebih utama? Apa berani, ya, apa adil? Kemudian orang ahli hikmah menjawab, orang itu kalau adil sudah tidak memerlukan berani. Dadi wongku nek wis adil orang butuh no keberanian. Karena keberanian itu menghadapi musuh.
Kalau menghadapi musuh itu perlu keberanian. Tapi kapan adil? Orang nak musuh. Kalau tidak ada musuh tidak perlu keberanian. Perlu Bapak Sayyidina Umar iku nek metu-metu tanpa ada yang ngawal. Sak niki niku apa maneh kok presiden wakil bupati ngene metu wis dikawal polisi. Wakil gubernur metu dikawal polisi. Durung gubernure, durung sik wakile tok. Kawal polisi. Umar bin Khattab tidak perlu dikawal. Ada delegasi luar negeri ingin bertemu dengan Umar. Dicari ya di kantornya tidak ada. Di mana Umar? Itu di kebun kurma tidur-tidur di kebun. Masya Allah. Khalifah kok turunin kebun gadek lemek. Orang-orang sing nunggoni. Delegasi mengatakan untung kamu Umar. Karena kamu ada tidak takut apapun. Kamu tidur tanpa pengawal. Ayo, lagi presiden turu ijen ning kebon. Ini jawabannya, rajatku sudah adil, tidak perlu syaja'ah, tidak perlu keberanian. Tunggalane coron diso para bapak, pager tembok ambek pager mangkok iku kuat ngendi? Pager tembok dicor dhuwur-dhuwur cik diparingi beling, dhuwure beling cik kawat berduri. Pager tembok. Para bapak itu sudah kokoh, bakoh memang. Malam-malam menok maling telu, nggih. Arepe munggah gak iso petuk tanggane atnya dicak badhe maling niku omah sing gedung apik niku nggih cak nggen kula enten nondo cak nek pengen linggis nggih kula genten linggis. Ya Allah pager tembok nek pager mangkok mboten panen timun tanggane ana rasane ya. Panen semongko tanggane yoruh rasane. Nopo, jangan nopo tanggane yo dibagi. Iku jenenge mangkok. Ya gawe kolok-kolok nggih. Kacang ijo tanggane roh rasane. Masya Allah. Enek maling moro, hei katene ndi tak baleng watu ndasmu. Mboten kabeh tanggane melu jaga nggih. Soale mangkok niku wae. Ini semantan uki raja ini, kalau sudah dikatakan adil, enggak perlu keberanian. Enggak duwe musuh. Nah, para bapak, iki jenenge nek kapane dadi pejabat, dadi raja. Sing bijaksana, sing adil. Enten lan malih jenenge raja Persia, jenenge Bahrom. Suatu saat Bahrom niku para bapak berburu di hutan. Bahromku berburu di hutan. Sanes Bahrom Al-Majusi niku. Niku seorang raja Persia juga namanya Bahrom. Niku berburu di hutan. Akhirnya petuk khimar waksi, khimar waksi ku khiman liar dikejar para bapak. Dikejar. Nah niki Bahromku diikuti kalih askar, nggih prajurit sing derekno. Akhire mengko mengejar khimar niku wau lepas nggih saking asar askarnya. Saka prajurite niku nggih lepas. Nggih. Tegese piye sendirian pun ucul kalih penderek niku ucul. Akhirnya berhasil khimar niku ditangkap. Berarti tangkap piambe mudun saka jarane. Bapak Bahrom turangnya kaya. Hiasane perhiasane jaran niku, nggih. Biasane jaran dipacek kan enten kunjunge enten Pak nggih. Enten kunjunge kaya dikupluki no.
Anggit sampean iki mutiara, Pak. Nggih. Nggih. Kupuluke jaran ku mutiara. Tuh biasanya jaran kan diasini ki cara wong enten ati-ati, ati-ati mengisor. Niki para bapak niki nggih mutiara jarane. Panjen raja yang kaya. Niki perhiasan sing dile teng ati-ati niki. Niki nggih mutiara. Tuh piambai mudun saka jaran badhe nyembelih niki khimar niki kebingungan wong jenenge Ijen. Akhirnya enten penggembala kambing dari daratan, dari padang pasir, padang rumput, dari padang rumput niku enten seorang penggembala. Dipanggil ya ro'i mrenio jare Raja Bahram. Enten apa Gusti? Iki cekelono jaranku ya, cekelono. Aku tak mbleh khimar. Nggih. Para bapak, dadi sibuk rajane ku mbleh khimar. Seorang raja yang kuat saged mawon nek ngatur ya apa supaya khimarku diserimpung lajeng saged disembelih. Nah, mergo raja niku sibuk nyembelih khimar niki akhire mboten merhatekno jarane. Mboten merhatekno jarane. Lah, pengembala kambing tadi ku ndelok jaran kok perhiasane kok mutiara-mutiara. Nggih. Akhire mutiara sing kanggo perhiasane ati-ati niki wau niku dijupuk, dipendet kalih roh ini. Nah, Raja Bahram niku nggih weruh. Mergo weruh akhirnya malah noleh. Jadi weruh dijarno. Nggih, weruh nek dijupuk dijarno. Para bapak, akhiripun barang pun selesai, nggih. Ajeng khimar ku mun dipotong-potong dadi daging. Nggih, terus diunggahkan teng kudane. Bareng wis mun beto niki daging khimar ku petuk askari maneh. Nggih, petuk penderek niku prajurit-prajurit. Terus prajurite muni ngeten, "Gusti, lah perhiasan mutiara ini teng ati-ati ini jaran jangan kok ical." Jameku dawuh ngeten, "Tak kandani yo an-nadharu ilal aibi minal aibi, an-nadharu ilal aibi minal aibi." Nyawang barang cacat iku termasuk cacat. Loh bapak, nyawang barang cacat iku termasuk cacat. Kulo sampean kok nyawang aurate wong. Aurate wong diler iku cacat. Nyawang ngene iku ya cacat. Lagi roh ini ku nyolong itu loh, nyolong perhiasane jaran dari mutiara. Nyolong iku cacat. Dadi nek nyawang niku ya cacat. Dadi ya weruh tapi gak nyawang. Lah sing mendhet sinten sing mendhet? Ajeng piyambake niku muni ngeten, mesem. Raja Bahram niku mesem. Iki dijupuk ambek wong sing ora bakal balekno. Iku diwerui ambek wong sing ora bakal adu-adu. Mulane sapa wae sing weruh mutiaraku neng nggone sapa wae jangan diganggu. Aja dialang-alangi biar. Munine ngoten. Atos sedus pundi atos. Sak temene piyambake ku nggih sumerep ngoten lho.
sing jipuk mutiara jaran ku iki wong sing bakale gak gelem balekno. Mboten nyebut roi pengembala ngoten mboten. Nek sing jipuk ku pengembala kambing ora ngrasani jenenge. Piambe mboten purun ngrasani. Sing jipuk iku wong sing bakale gak gelem balekno. Ya weruh ambek penggaweane wong iku sing weruhku wong sing gak gelem adu-adu. Sapa? Ya raja iku weruh tapi mau adu-adu. Mergo nek kondo iku nyolong ku berarti kan adu-adu. Ya Allah, para bapak nek dadi pejabat iso kaya ngene bagus. Ya, bagus nopo? Nek dimalingi wong ya babah, nek weke dhewe lho. Dimalingi wong ya bapak, nek weku dhewe bapak. Cek seneng-seneng sing maling bapak tak ikhlasno. Tapi nek maling ni rakyat aja bapak. Aja diwalik nek nyolong wae dhewe marah-marah. Nek rakyate kemalingan menenge tenang-tenang. Jangan dibalik. Kanjeng Nabi ku yo ngono nek dilok-ilokno kanjeng Nabi yasmut walam yujawib. Nggih. In udhiya ya'fu walam yu'aqib. Kanjeng Nabi ku nek dilarani ngapura ora males. Nek dilok-lokno meneng nggih ora jawab. Tapi nek sampai agama sing diganggu, kanjeng Nabi mesti marah. Para bapak, iki jenenge penggawean yang sehubungan dengan sesama manusia yang menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Jujur, bijaksana, zuhud. Iki nek panjenengan dadi pejabat. Nek kula jenengan ora dadi pejabat, dadi rakyat biasa, amal sing paling mendekatan diri kepada Allah hablum minannas itu apa? Sahabat Ibnu Abbas misanane kanjeng Nabi. Putrane paman jenenge Abbas jenenge Abdullah bin Abbas. Pengane dawuh la a'lamu amalan aqraba ilallah min biril waliden. Akhrajahu Bukhari fil adab. Niku hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak pernah tahu amal yang lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah seperti birrul walidain. Anak pondok isik duwe bapak, isik duwe ibu. Kulo sampean kabeh sebagian ana sing sik duwe bapak, sik duwe ibu. Amal hablun minan nas, amal hablum minan nas. Niki para bapak sing paling dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbuat bagus terhadap ibu dan bapak. Para bapak, qala Sufyan bin Uyainah, qadima rajulun min safarin fasadafa ummahu qaimatan tusalli fakariya ayat uda bahya qaimatun falimat ma'arada fatawalat liyujaro. Para bapak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyaunah niku gurune Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad niku gurune Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ku gurune Saqiq al-Balkhi. Saqiq al-Balkhi gurune Hatim al-Asom. Hatim al-Asom ku gurune Imam Hambali. Dalam bidang tasawuf. Sufyan bin Uyainah dawuh ana wong lanang bepergian jauh.
Akhirnya wong lanang iku balik sadari bepergiannya, pengen suwan ibu e. Nggih. Pengen suwan ibu wong tas lunga adoh kan pengen suwan. Wong tuane tinggal ibu e tok. Lu bareng ning dalem ibu e ku pas sembahyang, pas ngadeg. Ngadeg sembahyang. Lu oleh biru waliden menghormati ibu, dewe ngenteni marine selesaine ibadah ibu, ku gak wani lungguh. Yo ngadeg meneng ini. Tangane sendangkep ngenteni ibu mari sembahyang. Mboten kok lungguh, nek kula sampean kesuwen kok, wah ibu cik salat, ditinggal yang warung disik. Boten. Nggih tetep madhep ning ibuke waktu sembahyang meneng mbek ngadeg, gak wani lungguh. Muga menghormati ibu. Ibune ngerti nek anake arepe sowan, tambah salate disuwe-suwe. Disuwe-suwe. Kenapa kok disuwe-suwe gak sakno ning anak, ganjaran anake cek tambah akeh. Bapak penghormatan terhadap orang tua. Koyok ngeten. Perlu bapak. Ibnu Sirin niku sahabate kanjeng Nabi sing diparingi Gusti Allah ahli ngarteni impen. Nggih. Jadi ini ada impen, itu nek jaluk takbir ning Ibnu Sirin. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, niku nek ngimpi. Nggih. Sahabat-sahabat lain nek ngimpi, niku takoni teng Ibnu Sirin. Enten sahabat, niki-niki ku nyeritakno kehebatane dhisik Ibnu Sirin. Ono sahabat ngimpi. Ngimpi ini diaturno Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, ana apa? Kula niki ngimpi, rumos kula kok nyumpeti lesane wong lanang, nyumpeti farjine wong wedok. Ngimpi nek ngoten kan aneh, Pak. Kok cangkepe wong lanang kok disumpeti? Piambae senyumpeti. Lirik cangkem dhuwur gak sepira, cangkem ngisor ge wong wedok kok disumpeti pisan. Akhire takoni Ibnu Sirin. Ini artinya bagaimana? Impian saya kok gitu. Oh, gini. Sampean ini akan ditugasikannya Nabi menjadi muadzin waktu imsak. Nanti Ramadan, sampean ini akan ditugasi menjadi tukang adzan waktu imsak. Kalau sudah waktu imsak, kemudian adzan. Nah, niki Pak. Enten sing sampai saat niki sik nglakokno. Sampai orang Ramadan bareng pangga adzan, nggih enten saat niki. Waktu imsak, kira-kira wis wayahe imsak, wis ora oleh mangan, niki wong niku kon adzan. Temenan, jebule bareng ki adzan, wong sing mangan ya wis leren, sing kumpul mbek se wedok ya wis leren. Mulane kok perjine mondok disumpeti. Jangan mbek wong lanang disumpeti, dadi nek wis adzan ya ora mangan ya ora kumpul sing wedok. Ibnu Sirin hebat. Ini Ibnu Sirin ku koyok ngeten, Bapak. Nun sewu Ibnu Sirin niki kapane mlebet tengene ibuke. Niku nek matur teng ibuke ku alun. Sampai ora pati krungu dirungokno. Nggih. Sampai ora pati krungu. Bu, inggih,
anu kula badhe anu Bu maluwun. Terus enten tiang jalur sanese sing sumerep. Sampeyan iki kula matur ibuke kok ora krungu suarane, sampean ku lara ta piye? Mboten kula niki mboten sakit. Nggih, kudu ngeten iki nek matur di depan ibunya. Nggih. Iki termasuk biru wali dan menghormati wong tua. Menghormati wong tuaku koyo ngeten iki. Ojo sampai anak suarane anak iku luwih banter katimbang suarane wong tua. Kudu di bawah suarane wong tua. Nek adik luwih banter niku jenenge uku kulwaliden nglarakno atine wong tua. Mulane nek ndelok sinetron ojo ditiru. Nggih. Delok sinetron kok aja ditiru. Kalau Bapak, sani kan enten TPI, nggih. Nah yang no keluarga, masalah keluarga, itu juga ditiru. Apa mana sampai jongkrok no ibu, apa mana sampai napuk ibu, naudzubillah min dzalik. Suara luwih banter ni kemawon, menjenenge nglarani atine wong tua. Kalau Bapak, Imam Abu Hamid Isa bin Ali Al-Andalusi, piyambake dawuh ngeten iklam analil waliden ala waladi asratu hukukin wajibatin badalika ayut imahuma idha ja'a. Ketahuilah bahwa kedua orang tua atas anaknya itu mempunyai 10 hak yang wajib dilakukan oleh anak. Jadi hae wong tua loro atas anak itu ada 10 hak yang wajib dilakukan. 10. Siji ayut imahuma idza jaa. Nomor siji, anak wajib ngingoni ibu bapak nek ibu bapak luwe. Orang kok ibu bapak jalui duit, kongkong ngomong anak, kongkong mumbang popok. Jadi sampai bapak ibu keluwe, anak wajib ngingoni nih ibu bapak. Nomor loro bayak suhuma ida aroya. Orang bapak nek sampai ibu bapak gak duwe sandangan. Wajib nukokno sandangan. Lur. Mulaidah taja ila khidmati naf'ang fusihima khodamahuma. Nomor luru kapane ibu bapak iku mbutuhno melayani dirinya. Bapak butono ngeladeni awake. Ibune butono ngeladeni awake. Iku si anak iku wajib ngeladeni. Ojo bapak e tandang dhewe, ojo ibu e tandang dhewe, tapi anak e sing nandangi. Dadi iso sampe bapak kumbah-kumbah. Ojo sampai ibu iku umbah-umbah, anak sing umbah. Ojo sampai ibu sing adang, sing liwet, tapi anak sing adang, sing liwet. Nomor telu. Niki sampean catet pak. Ya. Ngono ya ngono, cek gak nemen-nemen ngono lho. Masya Allah, saiki sik kenemenan. Bapak mbek ibu iku luweh daripada buruh. Nggih. Dumeh anake sugih. Banjur nomor 4. Wa idza da'ayahu ajabahuma bitalbiyah.
Labbaik ya abi, labbaik ya umi. Nek bapak nimbali jawaban ambek labbaik. Nggih. Labbaik ya abi, labbaik ya umi. Cung Zaid dalem Pak. Ngono. Cung Zaid celak celuk. Gak ngerti apa kucik sekak. Masya Allah. Ditimbali bapaknya dalam Pak, itu jenenge bitalbiyah. Labbaik, labbaik. Ditimbali umi yang ngono. Dalam Bu, moro. Para bapak. Nomor 5. Baidha amarau bi amrin atau ahuma malam yakum maksiatan lillahi ta'ala. Ibu ini perintah apa wae? Bapak ini perintah apa wae? Kudu taat. Asalkan tidak untuk maksiat. Nek kanggo maksiat ya aja. La to'atali makhlukin fi maksiati kholik. Di nomor 5, bapak ibu nek perintah apa wae iku kudu taat asalkan tidak untuk maksiat. Nomor 6, ba'alai ayyukal limahuma billain wal qaulil hasan wa talatuf. Sing nomor 6, nek matur neng ibu matur neng bapak harus dengan secara halus. Balqaulil hasan gunemane sing apik. Gunemane sing apik, aja guneman sing kasar. Matur ibu sing halus, gunemane ya sing apik. Sing apik, tegese basa niku basa sing penak dirungokno kuping. Nomor 7, ayar dolahuma bimayar doli nafsi. Harus rela untuk ibu bapak apapun yang rela untuk dirinya sendiri. Terus bapak, nek awake dhewe dihormati, iku rela. Kepada orang tua juga harus menghormati. Nek awakmu kudu basani wong iku ngrasa seneng ning wong tuwa basa. Kapane nek awakmu iku digawe salah wong kok awakmu seneng dijaluki ngapura, semono kok awakmu ya kudu seneng njaluk ngapura ning wong. Walai ayuk sirahuma ala nafsih. Nomor 8, kudu milih wong tuane ngalah no awake dhewe. Nomor 8, Masya Allah. Aku sedino gak mangan. Aku ngudu-ngudu ngurse seketewu. Aku sedina durung mangan, tapi bapak ibuku yo sedina sewengi yo durung mangan, ora duwe duit babar pisan. Duit katimbang tak tukokno mangan kanggo aku, tak tukokno kanggo bapak lan ibu. Tuh. Semono ku nek duwe kain kanggo sandangan, ibu bapake sandangane wis ala. Awake dhewe niki duwe kain sing arep kangge tuku, arep kangge gawe klambi. Timbang kanggo aku tak wehno ibu bapak cek digawe klambi. Ngalah. Ngalah mbek ibu bapake apa sing dadi kebutuhan. Nomor 9, wa ayat wallahu ta'ala lahuma kulama da'ali nafsi. Setiap kula sampean kabeh ndonga, ndonga apa wae,
iku harus ndungakno wong tu. Aja mung